0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
4: Nusron ya, Pak. Kopernya, kan?
5: Punya Pak Nusron, Pak.
3: Uang
5: yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
6: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron, Pak.
5: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif kan nyetir ke Pak Nusron, Pak. Benar nggak, Pak?
5: Punya siapa, Pak?
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh, udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek, regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
10: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan selama sampai. Dan situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
21: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
17: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 Cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk Tafsir Bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk Tafsir Bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi, dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
16: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
1: Baik, Pada pagi hari ini. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: Eh? AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
0: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
0: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
0: Oke, siap.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: Mah, mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa. Saya Fiko Al-Hadi. Di pagi ini kami kembali bersama Anda. Dan seperti biasa kami akan hadirkan perbincangan ataupun diskusi mengenai tema yang kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di WhatsApp ataupun juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami membahas di pagi hari ini hujan yang turun di Provinsi Kalimantan Barat kemarin, bagaimana juga update terkini dari kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah kita. Dan kami persilakan bagi pendengar yang ingin sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan di 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Kami ingin mengetahui bagaimana hujan yang turun kemarin dan prediksi kedepannya. Untuk itu kami sudah bersama dengan Bapak Haji Sutikno, Fungsional Ahli Madya BMKG Supadio Pontianak. Pak Sutikno, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang, siap.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Tino, kabar sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Bang, siap.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Titno, kabar sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Pak Titno, kami ingin tahu dulu, kemarin hujan meratakah di seluruh wilayah Kalimantan Barat? Kemudian, mengapa bisa hujan, Pak? Silakan, Pak.
1: Oh, siap.

0: Baik, terima kasih. Memang sejak 2 hari yang lalu ya sebenarnya, dua hari yang lalu itu wilayah yang hujan masih di utara, yaitu di Singkawang. Singkawang itu cukup lebat dan juga di sebagian Sambas dan juga di sebagian Bengkayang. Terus kemudian kemarin atau 1 hari yang lalu ya dari hari ini itu hujan lebih merata lagi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Namun yang intensitasnya cukup tinggi, intensitasnya sebenarnya masih kategori sedang, itu ada di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kabupaten Mempawah. Sementara beberapa wilayah lainnya itu intensitasnya ringan, seperti Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, hingga Kapuas Hulu. Kalau Melawi pagi ini tadi masih terjadi hujan juga. Wilayah yang belum ada hujan atau sangat kecil sekali hujannya itu di Kayong Utara dan Ketapang. Sebagian wilayah Ketapang sebenarnya ada hujan, namun di Ketapang bagian utara. Sementara wilayah Kabupaten Ketapang itu kan luas banget ya, di wilayah kotanya belum, terus kemudian sampai ke selatan Kendawangan itu juga belum. Jadi untuk wilayah Kabupaten Ketapang di stasiun pemantauan kami di Bandara Rahadi Usman sana tercatat hari ini sudah 77 hari tidak ada hujan. Di Kabupaten Kayong Utara juga sudah lama sekali tidak hujannya. Terus kemudian pantauan titik panas 1 hari terakhir itu masih sangat tinggi ya, ada di angka 2279, di mana titik terbanyak itu di Kabupaten Ketapang itu hampir 1.800, yang nomor 2 di Kabupaten Kayong Utara ada 384. Jadi kalau untuk ke depan ini potensi karhutlahnya, mungkin potensi asapnya dulu ya kita ya. Potensi asap diprediksi masih akan terus karena sumber asap atau titik kebakaran dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara itu masih banyak sekali dan belum ada hujan di sana. Diprediksikan
1: Baik.
0: setidaknya hingga 1 minggu ke depan juga masih belum hujan. Ya.
1: Oke, baik Pak Tikno. Jadi hujan kemarin yang hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat, kecuali Kayong Utara dan Ketapang, itu
0: Dan
1: memang murni
0: Ketapang.
1: hujan, bukan modifikasi
0: Oh ya.
1: cuaca.
0: Kemarin memang ada hujan, jadi diprediksikan sudah jauh-jauh hari itu memang sudah berpotensi hujan. Namun kegiatan operasi modifikasi cuaca tetap dilaksanakan, apalagi memang terpantau ada bibit awan penghujannya, jadi dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi misalnya tidak dilakukan operasi modifikasi cuaca, itu juga masih akan berpotensi tetap ada hujan. Dilakukan operasi modifikasi cuaca, tujuannya biar curah hujan yang turun itu bisa menjadi lebih banyak gitu.
1: Nah,
0: Tujuannya gitu, ya.
1: artinya secara ilmiah, hujan yang secara natural turun ini di karena faktor apa, Pak? Karena kan kita tahu nih ada El Nino ini yang cukup ekstrim, Pak.
0: Iya, memang apa? Memang sudah waktunya hujan ya mungkin ya. Yang jelas hujan alami karena kalau faktor yang menyebabkan itu di wilayah kita di sebelah utara Indonesia lah itu sekitar seminggu yang lalu itu banyak badai di sana, banyak badai sehingga massa udara itu ketarik di wilayah utara, di sebelah utaranya Indonesia. Nah, namun 2 hari yang lalu itu badainya itu sudah di daratan daratan Vietnam, sekitar daratan Vietnam sana, sehingga badainya itu sudah punah, sehingga sudah tidak ada lagi yang menarik massa udara dari wilayah kita, sehingga di wilayah kita bisa turun, bisa terbentuk awan penghujannya sendiri gitu.
1: Nah, mengapa sedikit sekali, Pak, untuk Kayong Utara dan Ketapang, Pak, potensi hujannya nih, Pak?
0: Ya, karena memang di wilayah selatan, nggak cuma Ketapang ya, apalagi yang lebih selatan lagi di Jawa sana, itu kelembapan udaranya masih sangat rendah, terus kemudian faktor anginnya itu juga tidak mendukung sama sekali untuk berpotensi terjadi hujan. Jadi memang wilayah utara saat ini yang masih banyak hujannya. apalagi wilayah sebelah utara kita ya di Malaysia yang bagian Sarawak itu di sana lebih banyak sekali hujannya. Sehingga kebakaran di sana ya tidak terlalu masif karena hujannya memang masih cukup banyak di sana. Wilayah selatan termasuk Ketapang, kemudian apalagi Pulau Jawa itu tidak ada hujannya sama sekali.
1: Oke. Berarti titik panas atau hotspot atau titik api ini dua hal yang berbeda, Pak. Artinya setelah hujan
0: Iya,
1: kemarin bisa
0: beda.
1: dikatakan menurun, Pak, di wilayah Kalimantan Barat atau gimana?
0: Iya, pantauan kita yang kalau BMKG kan bisa mendeteksinya kan melalui sebaran titik panas melalui citra satelit ya, karena BMKG tidak melakukan ground check langsung ke lapangan, jadi kami memantaunya menggunakan satelit cuaca. Dan di wilayah utara karena sudah banyak sekali, cukup banyak lah dan merata hujannya, sehingga titik panas yang terdeteksi itu sangatlah sedikit sekali. Wilayah Kabupaten Kayong Utara dan juga Ketapang itu yang paling banyak.
1: Oke, baik. Bahkan kami lihat malah ada kota Singkawang, Pak. Karena curah hujannya tinggi ini malah banjir malah, Pak, ya.
0: Genangan aja di sebagian wilayah.
1: Oke, baik. Nah, potensi hujan untuk ke depan ini masih cukup tinggi kah di wilayah Kalimantan Barat, Pak?
0: Untuk
1: Di luar Kayong Utara dan Ketapang tadi.
0: iya, untuk seminggu ke depan diprediksi masih akan ada potensi hujan hampir setiap hari, terutama hari ini masih ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, kecuali Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Wilayah selain dua wilayah itu masih berpotensi hujan, setidaknya hingga seminggu ke depan. Namun secara umum di bulan September ini curah hujannya prediksinya masih masih belumlah terlalu tinggi ya, masih kategori yang rendah, sehingga apa ya, mungkin aktivitas penyeberangan sungai apa dari Pontianak ke Hulu untuk apa akomodasi transportasi airnya itu masih akan terganggu.
1: Oke. Nah, ini mengapa masih rendah, Pak, curah hujannya di bulan September ini? Kedepannya.
0: Iya, yang jelas faktor dinamika atmosfernya ya, karena El Nino-nya masih aktif juga, terus kemudian pola anginnya juga masih belumlah konsisten. Misalnya hari kemar 3 hari inilah, ini kan ada potensi hujan ya, itu karena saat ini di sebelah utara Indonesia itu tidak ada terbentuk badai. Nah, diprediksi nggak lama lagi akan ada badai lagi, sehingga wilayah kita di Kalimantan itu, Kalimantan Barat itu akan berpotensi kering lagi atau tidak hujan lagi gitu. Karena badai itu kan umurnya biasanya rata-rata sekitar 7 hari atau semingguan gitu ya, dan itu di periode Agustus hingga awal September ini dia selalu muncul gitu terus. Ya, badai yang satu punah, muncul lagi di belakangnya, kayak gitu. Nah, kebetulan ini kok jedanya itu agak panjang, makanya wilayah kita ada sekitar 3 harian ini ada hujannya.
1: Baik. Oke, kita spesifik ke Kayong Utara dan Ketapang, Pak Tikno.
0: Iya.
1: Karena minim curah hujan di sana, apa rekomendasi dari BMKG dengan modifikasi cuaca atau apa nih, Pak, untuk menghilangkan karhutla atau titik panas di Kayong Utara dan Ketapang ini, Pak?
0: Karena potensi terbentuknya awan penghujan di Ketapang dan Kayong Utara itu masih kecil ya, jadi untuk dilaksanakan operasi modifikasi cuaca itu juga tidak bisa dilakukan di sana karena bibit awan penghujannya memang belum ada. Jadi operasi modifikasi cuaca itu dilakukan ketika memang sudah ada bibit awan penghujannya, ada terpantau melalui radar ada awan penghujan, kemudian pesawat pergi ke sana untuk menyemai garam NaCl itu gitu. Nah, mungkin yang lebih efektif kalau menurut kami pemadaman darat ya, bisa pemadaman darat dan juga udara yang waterbombing melalui helikopter itu dikerahkan semuanya ke sana. Kalau yang semingguan terakhir ini kan menyebar di hampir semua wilayah Kalbar ya, wilayah kebakarannya, jadi sekarang bisa lebih fokus di sana dua kabupaten itu karena disitulah sumber asap saat ini.
1: Oke. Titik panas hingga hari ini masih banyak, Pak, di Ketapang dan Kayong Utara.
0: Ya, masih banyak pantauan paling data paling update kan masih data kemarin ya tanggal 15 September itu di Ketapang dengan tingkat kepercayaan tingginya aja itu ada 51 titik, di Kayong Utara ada 2 titik. Kabupaten lainnya nol, tidak ada titik dengan kategori yang tinggi.
1: Oke. Tapi dengan hujan kemarin ini cukup menurunkan kabut asap akibat karhutlah di Kalbar nih, Pak ya. Sepertinya nih pagi ini ada kabut sedikit tapi tidak terlalu parah dibanding kemarin dan kemarinnya lagi, Pak Tipno.
0: Iya, pantauan hari ini untuk di Bandara Supadio itu sempat jarak pandang itu kurang dari 1 km. 1 km itu kayak semacam threshold gitu ya. Jadi kalau kurang dari 1 kilo itu pesawat akan terganggu. Namun kalau sudah lebih dari 1 kilo itu bisa dilaksanakan take off landing. Hari ini hanya terjadi pada pukul 4 pagi hingga pukul 6, pukul 7 ini tadi sudah 1 kilometer, terus kemudian yang kemarin-kemarinnya selama 4 hari berturut-turut itu jarak pandang kurang dari 1 kilo itu dari pagi sampai jam 5 sore. Jadi pesawat itu tidak bisa terbang sampai jam 5 sore itu. Nah, setelah maghrib itu baru ada take off landing. Nah, mudah-mudahan ini menjadi membaik. Dan demikian juga di pantauan kami di beberapa wilayah lainnya, di Kota Pontianak juga demikian selama 5 hari bahkan kalau di Kota Pontianak itu dari pagi hingga sore, namun hari ini jarak pandang sudah lebih dari 2 kilo malahan. Kemudian di Singkawang, karena di Singkawang hujannya lebih duluan kan, nah, kalau di Singkawang itu threshold untuk penerbangan, kan udah lama sekali ya tidak ada penerbangan di sana, di cancel penerbangannya. Nah, namun mulai kemarin itu pada pukul 14, itu sudah lebih dari 5 km, itu jarak pandang yang bagus untuk penerbangan, dan hari ini pada pukul 6 itu juga sudah lebih dari 5 kilo. Mudah-mudahan hari ini sudah mulai ada penerbangan di Singkawang.
1: Demikian. Baik Pak Tikno, terakhir nih Pak, mungkin bisa ditegaskan kembali bagaimana potensi hujan karena masyarakat ini hanya mengidamkan hujan nih Pak. Mengidamkan hujan di wilayah Kalimantan Barat, gimana potensinya ke depan Pak? Mingguan bahkan bisa dikatakan apa ya, 1 bulan ke depan ini kita masuk ber-ber-ber, apa potensi hujannya juga semakin besar ini di wilayah kita? Silakan Pak Tikno.
0: Baik, diprediksi seminggu ke depan ini masih ada potensi hujannya, kecuali di 2 kabupaten, Ketapang dan Kayong Utara, wilayah bagian utara, misalnya Sambas, Bengkayang, kemudian Sanggau, Sekadau, pokoknya yang bagian utara sampai Kapuas Hulu sana itu potensi hujannya lebih tinggi. Untuk Kabupaten Kuburaya, sebagian itu masih rendah, jadi mungkin kata siapa ada hujan di Kuburaya, kami belum, tapi banyak juga yang udah hujan gitu. Diprediksi sudah banyak hujan, kecuali Ketapang dan Kayong Utara sehingga
1: Kuburaya pun banyak hujan ya Pak ya?
0: Sebagian. Kuburaya sebagian wilayah sudah hujan, kemarin di Bandara Supadio itu sudah hampir sama lah dengan Kota Pontianak lebatnya. Sangat cukup lebat banget. Terus kemudian untuk bulan Oktober itu diprediksi sudah hampir merata wilayah yang hujan. Jadi terutama yang bagian utara yaitu udah hampir say goodbye, karhutlah say goodbye asap gitu ya.
1: Amin.
0: Terus kemudian kami memprediksi El Nino itu kan sampai awal tahun 2027. Namun prediksi kami bulan Oktober itu sudah hampir merata curah hujannya, bulan November, Desember, Januari, dan Februari itu curah hujan malah tinggi gitu. Jadi jangan terpancing, oh El Nino masih sampai tahun 2027 berarti akan kering. Enggak, jadi untuk wilayah kita Oktober itu sudah mulai hampir merata yang hujan, termasuk Ketapang. Nah, di November, Desember, Januari itu sudah banyak banget. Itu yang perlu diwaspadai malah banjir, sudah nggak ada lagi karhutlahnya.
1: Okay.
0: Demikian.
1: Amin. Baik, terima kasih Pak Tikno sudah bersama
0: Siap.
1: RRI di pagi ini. Semoga kita cepat-cepat keluar dari persoalan kabut asap ini Pak Tikno ya.
0: Siap.
1: Amin.
0: Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Tikno sudah bersama RRI dan pemirsa dan juga pendengar. Demikianlah kami sudah bersama dengan Pak Haji Sutikno. Beliau ini merupakan fungsional ahli madya BMKG Supadio Pontianak, sudah menjelaskan tadi realita atau fenomena hujan yang terjadi kemarin hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat kecuali Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang yang curah hujannya masih sangat kecil dan potensi karhutlahnya juga masih cukup tinggi untuk wilayah Kabupaten Kayong Utara dan juga Ketapang. Dan bagaimana dengan hujan kemarin? Apakah program ataupun juga upaya dari pemerintah dalam menangani karhutlah ini sudah dikatakan selesai atau tetap terus berupaya dalam menghilangkan karhutlah agar tidak terjadi kabut asap yang menyelimuti wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir. Kami setelah ini akan bersama dengan Bapak Daniel dari BPBD Provinsi Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainnya juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini. Kami masih membahas mengenai hujan yang turun kemarin hampir di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan saya juga bersama dengan Bung Willy di pagi ini. Dan untuk membahas tema ini, kini kami sudah bersama dengan Bapak Daniel, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat. Pak Daniel, selamat pagi Bapak. Pak Daniel, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kabar sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel. Hujan yang turun hampir tadi dari BMKG hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat kemarin turun hujan Pak dengan intensitas sedang, namun tidak Kayung Utara dan Ketapang. Bagaimana dengan Karhutla dan kabut asap Pak hari ini? Silakan.
1: Kondisi hari ini tentu sedang kita pantau sampai sejauh mana efektivitas hujan yang terjadi kemarin. Tetapi memang harus kita pahami, tentu efektivitas hujan yang turun kemarin karena durasinya bervariasi dari masing-masing daerah, terutama di wilayah Kuburaya dan Ketapang malah hanya rintik-rintik. Tentu ini tidak efektif secara signifikan dalam memadamkan bara-bara api yang masih di lahan gambut. Nah, tentu kita berharap hujan kalau berdasarkan perakiran BMKG hari ini hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang. Nah, kita berharap hujan ini terjadi secara alami dan menyeluruh, maka itulah yang dapat menyebabkan menimbulkan efektivitas yang sangat tinggi bagi operasi pemadaman bara api di lahan gambut.
2: Ya Pak Daniel, paling tidak berapa hari sih kalau misalnya ingin melihat dari cuaca sendiri, ingin mengefektifitaskan hujan sendiri, apakah 1-2 hari dengan intensitas yang
1: tinggi? Ya, sebenarnya paling tidak hujan dengan intensitas sedang, intensitas lebat dan durasinya lama itu paling tidak 3 hari. Saya kira Karhutla di Kalbar ini bisa beres.
2: Ya, dari ini sendiri Pak Daniel, BPBD Provinsi dengan adanya hujan ini, apakah terus akan melakukan pemadaman nih Pak dalam hari ini?
1: Kita ini kan Bang sekarang memasuki namanya operasi pendinginan. Karena memang karakteristik api di lahan gambut ini tidak seperti di lahan mineral. Sekarang masih ada bara-bara api yang terdapat di bagian bawah lahan gambut, terutama di wilayah Kuburaya, di wilayah Kayong, di wilayah Ketapang, dan di beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Perhuluan. Nah, makanya kita masih mengoptimalkan operasi pendinginan. Nah, kalau titik api yang sedang menyala di permukaan sudah tidak ada. Sekarang memang kita melawan bara-bara yang ada di bawah, ya, di lahan gambut. Apalagi karakteristik gambut kita ini kedalamannya bervariasi dari 1 sampai 18 meter, ya, bahkan ada yang 20 meter informasinya yang kami terima di beberapa tempat terutama di Ketapang. Nah, tentu patroli darat, patroli udara, bahkan waterbombing tetap kita laksanakan, ya, tetap kita laksanakan. Kita harus pastikan bara-bara api itu tidak menyala lagi.
2: Berarti waterbombing sudah bisa dilakukan maksimal nih Pak Daniel, karena kan sudah ada sedikit hujan gitu yang turun beberapa hari terakhir.
1: Hari ini kita berharap waterbombing, patroli, bahkan OMC dengan melihat pertumbuhan awan konvektif bisa kita laksanakan secara maksimal. Nah, tetapi memang kalau kita melihat informasi dari BMKG terkait jarak pandang untuk Kabupaten Ketapang masih hanya 5 meter, ya. 5 meter jarak pandang, kemudian Kuburaya juga demikian, masih kurang dari 1 kilometer, ya. Nah, sedangkan kabupaten lainnya itu sudah jarak pandangnya 1 sampai 5 kilometer. Kecuali Kota Singkawang, itu sudah jauh lebih bagus.
0: Oke, baik Pak. Tapi ini bisa dikatakan lumayan, Pak, menghilangkan kabut asap hujan kemarin.
1: Apabila dibandingkan dengan kabut asap 2 hari yang lalu di Kota Pontianak, khususnya yang kita pantau Kubu Raya dan Ketapang, memang ada perubahan yang apa namanya dari perubahan dari yang kemarin kalau dibandingkan dengan yang kemarin ya. Tetapi kalau kita bicara ini hilang, ini belum.
0: Oke, Pak Daniel, kalau boleh flashback 2 hari, 3 hari ke belakang, ini kan kabut asapnya bisa dikatakan parah, Pak, untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya ini, Pak. Ini apa penyebabnya, Pak? Karena titik api yang semakin banyak atau apa nih, Pak? Karena kan gambut infonya semakin dibasahi ini asapnya semakin apa ya, meninggi atau gimana nih, Pak, sebenarnya?
1: Faktor yang pertama seperti yang Bang Piko sampaikan tadi, belahan gambut itu semakin dia dibasahkan setengah padam, itu menghasilkan asap. Okay. Makanya operasi pemadaman di lahan gambut itu harus dijadikan dia itu seperti bubur tanah itu. Ya, itu baru kita pastikan dia. Nah, itu salah satu faktor. Yang kedua memang 3 hari ke belakang kemarin atau 2 hari ke belakang kemarin, kita melihat pergerakan angin itu bergerak dari arah apa namanya, dari arah selatan ya, barat, dari arah selatan itu memang Kota Pontianak kalau kita lihat, karena pergerakan angin kalau kita lihat kemarin dari wilayah timur selatan menuju wilayah barat sampai utara. Nah, sehingga asap yang datang dari beberapa wilayah yang terbakar di Pulau Kalimantan itu mau tidak mau bergeser. Dampaknya ke Kabupaten Kubu Raya, ke Kabupaten Mempawa, Kota Pontianak, begitu. Nah, itu salah satu penyebab. Maka terjadilah asap yang pekat beberapa hari kemarin di Kota Pontianak.
0: Oke. Okay. Baik, Pak, ini Kayong Utara, Ketapang, informasi dari BMKG dalam beberapa hari ke depan, 1 minggu ke depan pun curah hujannya bisa dikatakan sangat sedikit, Pak. Artinya tantangan ini masih besar terhadap karhutla di 2 kabupaten ini. Apa prioritas yang bisa dilakukan di 2 wilayah ini, Pak?
1: Nah, di 2 wilayah ini kan memang sudah kita siagakan 1 heli WB dan 1 heli patroli. Dan bahkan informasi dari briefing yang kami dengarkan laporannya bahwa beberapa pesawat lagi akan kita masukkan ke Ketapang untuk membackup heli dan heli Pak YB yang sudah ada di sana. Jadi memang Ketapang dan Kayong ini menjadi perhatian dan menjadi prioritas untuk saat ini. Kalau Kubu Raya ini masih sudah relatif aman terkendali lah begitu.
2: Pak, berarti kalau titik api untuk per hari ini, Pak, atau per tadi malam tuh seberapa, Pak, jumlah titiknya?
1: Kalau kita bicara titik api untuk kemarin ya, kalau kemarin titik api itu kita jumpai hanya kurang lebih dari 10 titik sebenarnya. Nah, sedangkan untuk hari ini kita belum bisa menyampaikan ada berapa titik api yang ada di lapangan untuk hari ini ya. Karena kalau berdasarkan informasi dari BMKG, sebaran titik panas di Kalbar itu kan hari ini yang terupdate pukul 23 malam tadi ada 53 titik. Yeah. Nah, memang terkonsentrasi di Ketapang dan Kayong Utara. Di Ketapang itu ada 50 titik. 51 titik panas, di Kayong Utara ada 2. Nah, ini sedang kita lakukan verifikasi oleh Satgas Darat dan Satgas Udara. Pagi tadi setelah briefing, tim sudah bergerak untuk memastikan ada berapa titik api di Ketapang yang titik panas tingkat kepercayaan tingginya 51, karena titik panas itu tidak bisa kita maknai api semua begitu.
2: Berarti memang ini masih juga dalam perhatian juga ya, Pak, ataupun perhatian prioritas di Ketapang dan juga Kayong berarti ya. Dan juga beberapa
1: menjadi daerah prioritas pemerintah provinsi untuk bagaimana menuntaskan dampak-dampak karhutla di Kayong Utara dan Ketapang. Terutama kita harus pastikan dari sisi kami di BPBD harus memastikan api, bara-bara api yang ada di lahan gambut ini harus padam.
0: Baik, Pak Daniel, Kayong Utara dan Ketapang ini Pak, pasti problem dalam pemadaman karhutla ini kan minimnya air Pak. Jadi mana yang menjadi yang lebih efektif, Satgas Darat kah atau operasi udara ini Pak?
1: Kalau di Kayong Utara dan Ketapang, memang data yang kami peroleh kesulitan Satgas Darat itu adalah sumber air yang terbatas, bahkan di beberapa titik api itu tidak ada sumber air. Ya, memang akhirnya kita harus mengharapkan pertama operasi modifikasi cuaca, yang kedua memang WB, water bombing. Tetapi tiga hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, bahkan lebih dari 5 hari, operasi udara tidak bisa dilakukan karena visibility. Nah inilah juga yang menjadi salah satu penyebab di Kayong Utara ini dan di beberapa tempat di Ketapang ini, sehingga asap karhutla itu masih ada begitu. Nah kita berharap hari ini visibility menjadi lebih baik sehingga Satgas Darat bisa melakukan operasi dengan maksimal, Satgas Udara juga bisa melakukan operasi dengan maksimal.
0: Nah, Pak Daniel, pekerjaan ini tidak mudah karena ribuan hektar Pak lahan di dua wilayah ini yang bisa dikatakan terbakar nih Pak. Ini gimana kira-kira menghilangkan kebakaran di ribuan hektar yang terbakar ini Pak?
1: Kita ini Bang Piko dalam operasi ini memang pertama tetap menyemangati diri sendiri. Itu satu. Okay. Dan kita harus tetap optimis bahwa apa yang kita kerjakan dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa ini bisa kita selesaikan. Jadi pertama optimis dan yakin bahwa Tuhan menyertai kita dalam operasi ini. Nah memang tidak gampang, tidak mudah kita selesaikan. Oleh karena itu ke depan mungkin nanti beberapa pasukan darat yang di wilayah-wilayah lain akan diarahkan di Ketapang, di Kayong Utara untuk membantu. Kalau misalnya di Kubu Raya ini sudah dianggap aman misalnya, bisa saja nanti beberapa pasukan yang ada di Kubu Raya ini baik dari Manggala Agni, TNI dan Polri bisa diarahkan ke sana. Selain patroli water bombing yang ada di Kubu Raya bisa saja ditempatkan ke sana lagi begitu. Nah, saya dapat informasi bahwa pasukan dari bantuan dari luar negeri seperti Jepang itu akan diarahkan ke sana juga begitu.
0: Pak, artinya potensi kabut asap ini dalam beberapa hari ke depan, seminggu ke depan masih akan menyelimuti Kalimantan Barat karena faktor dua daerah ini, Pak, Kayong Utara dan Ketapang.
1: Berpotensi. Nah, jadi berpotensi ini belum tentu terjadi. Ya, tentu kita berharap 2-3 hari ini bisa terjadi hujan secara alami selain melalui proses modifikasi di wilayah Kayong Utara, di wilayah Kubu Raya, di wilayah Ketapang.
2: Pak Daniel, berarti untuk Satgas Darat sendiri optimalisasinya gimana nih Pak untuk sekarang?
1: Kalau kita bicara optimal, sebenarnya dalam operasi penanggulangan bencana asap itu Satgas Darat sangat optimal, tetapi kondisi di lapangan yang menjadi tantangan kita adalah sumber air. Nah itu, karena sumber air terbatas, mau tidak mau kita kerahkan Satgas Udara. Itu Pak, okay. Bang.
2: Untuk sumber air berarti memang apakah di daerah-daerah yang tadi Bapak katakan prioritas itu sumber air memang minim ya? Ataupun ada optimalisasi?
1: Bukan lagi minim Bang, bukan lagi minim, memang habis. Sumber airnya sudah kering. Nah kita

0: ini, Pak?
1: Ya, tentu saya kira ketika kita berbicara mitigasinya ke depan, memang apa yang telah terjadi saat ini harus menjadi pembelajaran kita, ya. Jadi harus menjadi pembelajaran kita bersama. Tentu harus ada program-program yang lebih menggigit dalam rangka memitigasi begitu. Nah, itu tentu keterlibatan banyak pihak. Nah, karena upaya-upaya yang kita lakukan sekarang ini kan masih upaya-upaya program-program jangka pendek, ya, program-program jangka pendek yang sifatnya hanya penanggulangan.
0: Oke, Pak Daniel, ini sering sering muncul, Pak, poin atau persoalan sekat kanal di lahan gambut, kemudian embung, kemudian juga sumur, Pak, sumur di lahan gambut. Ini sebenarnya tiga hal ini nih, gimana nih, Pak, untuk bisa efektif dalam menghadapi karhutla ini, Pak?
1: Ya, sebenarnya kalau ada embung, ada apa namanya, apa tadi yang satu itu?
0: Sekat kanal sumur.
1: Sekat, sekat kanal sumur, kalau itu memang bisa dibangun, ya itu akan jauh lebih baik, sangat membantu ya dalam operasi pemelihara, dalam operasi mitigasi terjadinya kebakaran di lahan gambut. Nah, tentu program-program itu harus perlu dilakukan kajian secara mendalam, secara akademis dan lain sebagainya. Kira-kira bangunan-bangunan yang dibuat itu untuk mempertahankan sumber air di situ bisa bertahan enggak dalam kondisi kemarau misalnya. Yang terjadi sekarang ini kan memang sekat kanal ada di beberapa tempat ya, embung juga ada. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah itu kering seiring dengan terjadinya musim panas begitu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya saat ini. Nah, sekarang justru harus kita cari cara, ada enggak inovasi kita memadamkan api tanpa air? Ini yang harus kita pikirkan kan?
0: Gimana,
1: Kan
0: Pak?
1: begitu.
2: Kemarin kan sempat ada juga ini pencampuran air dan juga apa sedikit bahan dari
0: Bahan-bahan kimia.
2: singkong gitu ya.
1: Iya, jadi kan itu salah satu apa namanya inovasi. Nah, makanya dalam operasi penanggulangan bencana itu yang terlibat itu banyak pihak. Ada pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, ya, kemudian media massa begitu. Ya, jadi memang
0: Oke.
1: harus banyak pihak.
0: Baik, baik Pak Daniel, terakhir Pak Daniel, hujan turun di Kalbar maka karhutla selesaikah di Kalimantan Barat, Pak Daniel?
1: Hujan turun dengan intensitas lebat dan lama, pasti karhutla di Kalimantan Barat beres.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel
2: Terima
0: sudah
2: kasih Pak
0: bersama
2: Daniel.
0: RRI pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Sehat terus.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Daniel. Itu dia tadi telah menyampaikan kondisi terkini upaya penanggulangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Dan lagi-lagi disampaikan dua daerah, Kayung Utara, Ketapang termasuk Kuburaya yang punya lahan gambut cukup luas di Provinsi Kalimantan Barat akan terus mendapat sentuhan dalam upaya memitigasi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Viko Al-Hadi.
2: Saya William.
0: Selamat pagi, sehat terus, dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pagi hari ini kita merapat dalam Halo RRI, yang mana di pagi hari ini kami undang Anda juga bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 untuk Anda sampaikan keluhan Anda di pagi hari ini, pendengar. Yang mana di pagi hari ini kami juga terhubung bersama dengan rekan yang ada di Sambas, bersama dengan rekan L. Selamat pagi, L.
1: Selamat pagi, Andre.
0: Baik. Dan di sini masih terasa ya untuk kabut asapnya, El. Kalau di sana bagaimana kondisi di pagi hari ini, El?
1: Untuk di Sambas ya, ini alhamdulillah sudah aman begitu ya, karena juga matahari sudah bersinar cukup terang juga. Kalau kemarin memang sinar matahari itu tertutup kabut asap ya. Jadi sulit untuk mendapatkan sinar matahari, tapi pagi hari ini untuk kabut asapnya sudah berangsur juga mulai menipis. Karena beberapa hari ini memang di Sambas itu sudah diguyur hujan ya. Kemarin tuh di hari Senin hujan, kemudian Rabu sore hujan, kemudian Selasa, kemarin sore ini Selasa sampai tadi malam ya, itu juga hujan juga. Intensitasnya juga lumayan deras begitu, Andre ya. Kemudian untuk saudara ini juga cukup dingin ya untuk pagi hari ini, sampai jam 9 lewatnya 9 ini juga masih terasa begitu dingin gitu, Andre.
0: Baik, kalau di Pontianak nih, El, untuk di hari ini memang kabut asap sedikit terasa lebih berkurang daripada sehari sebelumnya gitu ya. Yang memang kalau kemarin gitu ya, dari bahkan dari jam 7 pagi gitu ya, itu udah gambarannya seperti di jam 5 sore gitu, El. Kemarin gitu ya,
1: pekat begitu ya,
0: pekat sekali, dan warna langit kekuningan gitu ya. Dan untungnya gitu ya, tadi malam diguyur hujan gitu, bahkan dari sore dari pukul 16.30 gitu ya, bahkan sampai dengan malam hari, itu di beberapa wilayah di Kalimantan Barat, khususnya juga di Pontianak gitu ya, El ya, ini diguyur hujan gitu ya. Dan ini membuat udara sedikit lebih segar dari hari sebelumnya gitu, El.
1: Dan harapannya juga tentunya untuk hujan ini merata lah ya, di tentunya untuk hujannya ini juga, yang kemarin daerah-daerah yang terjadi karut lah juga terjadi sana, agar tentunya kebakaran hutan dan lahan di sana ini segera padam begitu, Andre.
0: Baik, dan tadi seperti yang disampaikan sebelumnya juga bahwa kalau untuk di wilayah Kalimantan Barat ini memang ada bibit-bibit awan hujan gitu, El ya. Dan memang hujan yang terjadi tadi malam juga di beberapa wilayah Kalimantan Barat itu di tetap dilakukan yang namanya operasi modifikasi cuaca gitu, El ya, untuk bisa untuk membuat hujan tetap terjadi di wilayah Kalimantan Barat untuk mengurangi hotspot atau titik-titik api itu sendiri, El.
1: Baik, di Singkawang ini juga kemarin juga hujan ya di sana, bahkan untuk beberapa postingan dari warganet, teman-teman juga yang menginformasikan di sana itu juga sampai banjir ya, sampai masuk ke dalam rumah juga untuk airnya begitu, akibat hujan yang terjadi kemarin sore ya, begitu, Andre.
0: Baik, Andre juga kemarin sempat ngerasain diguyur hujan yang begitu derasnya itu, El, di wilayah kota Pontianak.
1: Lama ya, tidak merasakan hujan ya.
0: Iya, betul sekali, udah lama sekali. Dan baru kemarin juga ngerasain ternyata ini nikmatnya hujan gitu ya.
1: Dan rasa dapat harta karun ya.
0: Betul sekali. Tapi ini bukan lebay ya, tapi memang bahkan sampai netesin air mata gitu. Ya Allah, ini ternyata hujan yang dinanti-nantikan gitu ya.
1: Nah, cukup lama juga merindukan hujan, akhirnya kebagian juga begitu ya.
0: Akhirnya bisa kebagian, akhirnya bisa merasakan dinginnya air hujan gitu ya kan. Dan karena beberapa waktu belakangan rasanya gerah sekali ya, El ya, apalagi ditambah dengan kondisi air untuk kebutuhan pokok juga gitu ya, untuk mandi
1: asin, dan gitu ya.
0: Itu rasa
1: kabut asap.
0: Betul, kabut asap, airnya asin gitu ya.
1: Dan komplit ya.
0: Itu berasa kayak ikan asin diasapin gitu ya.
1: Luar biasa Kalimantan ya. Dan kita juga ini yang juga rame begitu ya. Kalimantan gitu ya, setelah musim kemarau kena kabut asap kebakaran, ketika hujan kena banjir. Inilah Kalimantan.
0: Itulah ya, makanya ya. Jadi memang ini bukan berita yang kita buat-buat gitu ya El ya, bukan informasi yang kita buat-buat juga, karena memang
1: benar adanya.
0: Betul, ini benar adanya yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat dan juga di Kota Pontianak dan di beberapa wilayah lainnya kayak di Sintang, kemudian di Sambas juga El ya. Tadi kita informasikan di Sanggau juga bahwa memang kebakaran hutan dan lahan ini masih terjadi, dan walaupun memang titik apinya itu memang sudah berkurang dari yang dulunya itu banyak sekali gitu, bahkan sampai ribuan ya El ya untuk titik apinya itu sendiri, dan sekarang udah menjadi ratusan gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau ini El, untuk informasi juga bahwa berdasarkan data dari BMKG gitu ya, untuk di beberapa wilayah ini untuk operasi modifikasi cuaca memang masih terus dilakukan gitu ya, untuk membantu menyelamatkan kota dan juga wilayah dari cengkeraman polusi asap itu sendiri. Jadi memang kalau untuk OMC ini sendiri bukan sekedar rekayasa biasa gitu ya, melainkan memang penerapan teknologi atmosfer yang terukur dan juga berbasis sains. Jadi kalau di sini menurut lembaga berwenang biasanya memanfaatkan metode ini untuk penyemaian awan gitu ya, dengan menaburkan bahan higroskopis gitu ya, kayak garam khusus, terus juga pastinya ada awan potensial dulu yang dicari gitu, yang ditemukan gitu ya, untuk mempercepat proses kondensasi dan juga pembentukan butir air hujan itu sendiri. Nah itu dia ya, jadi bukan sembarang nabur garam gitu ya, bukan ya, garamnya juga garam khusus gitu ya kan. Dan memang ini selain biayanya yang tidak murah tentunya, dan ini pastinya memang butuh kerja keras yang luar biasa gitu dari semua pihak juga gitu ya El ya.
1: Dan kita juga berharap lah ke depannya begitu ya, untuk di Kalimantan Barat lah ya, kita ketika musim kemarau kembali terjadi begitu ya, tidak terjadi lagi untuk kartulah dan juga kabut asap ya, karena memang ini tidak hanya mengganggu dari berbagai aktivitas ya, kesehatan betul, ini juga tentunya terganggu begitu Andre. Kalau air hujan sudah jernih juga nih, kemarin nampung ya. Yang kemarin kesulitan air hujan ini boleh nih dipersiapkan blongnya begitu ya, untuk menampung air hujan begitu Andre.
0: Iya betul, karena memang berbeda ya dengan yang sebelumnya gitu ya El ya. Jadi juga
1: kemarin
0: betul, dan ini juga lebih lama juga untuk intensitas hujannya ya, durasinya ya.
1: Betul.
0: Ya kita berharap kalau kata orang tuh musim kemarau itu pasti gitu ya. Ya kan?
1: Iya, betul.
0: Musim kemarau itu pasti, tapi yang kita harapkan kebakaran hutan dan lahan itu tidak terjadi. Nah, itu dia ya. Kalau tadi ngutip kata El juga ya, ya memang setiap tahunnya pasti ada musim kemarau gitu ya El ya. Ada. Karena di Indonesia kan dua musim gitu ya, tropis ya kan. Musim penghujan, musim kemarau. Tapi ya jangan sampai musim kemaraunya ini dimanfaatkan dengan cara-cara yang kurang tepat lah ya.
1: Jangan sampai muncul nanti musim kabut asap ya.
0: Nah, itu dia ya, jangan ada musim lainnya deh. Ini jangan sampai ada muncul juga musim air galon gitu ya kan. Dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang ya karena kebutuhan dasar manusia juga itu butuh yang namanya air gitu ya El ya.
1: Iya betul nah. Ya. Kalau untuk di Sambas memang kalau dari lamannya BMKG ya, kalau untuk hari ini memang Sambas ini merata ya, berpotensi terjadi hujan ringan sampai besok juga berpotensi terjadi hujan ringan ya, untuk di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas begitu Andre. Jadi memang untuk warga yang kemarin ini sudah menipis stok air hujan, silakan ditampung sebanyak-banyaknya begitu Andre.
0: Oke, baik. Dan kita juga informasikan ya El ya, untuk masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya silakan langsung merapat di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042, atau bisa melalui RRISP Sambas, bisa melalui nomor di mana El?
1: Di 0851-76-700-977, atau boleh juga nanti dikirimkan untuk komentarnya di grup pendengar RRI Sambas, silakan juga untuk berbagi informasi di sana begitu Andre.
0: Oke, baik. Nah ini kalau berbicara tentang air bersih nih El ya, ini ada satu informasi juga. Kalau di sini Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang memantau proses distribusi air bersih yang disalurkan ke penduduk di 29 kelurahan dan juga tempat-tempat publik se-Kota Pontianak ya, di booster Imam Bonjol Perumda Tirta Katulistiwa pada Selasa 15 September 2026 di sore hari. Jadi mobil tangki, kemudian damkar, pick up, itu bermuatan tong air bersih tentunya ya, silih berganti, mengisi muatan untuk dibagikan secara gratis. Dan monitoring itu sendiri rutin dilakukan sejak kemarau panjang melanda. Jadi beliau memastikan untuk stok air bersih bagi masyarakat itu masih tersedia di tengah kondisi air baku yang terdampak intrusi air laut. Dan jadi setiap harinya sekitar 1 juta liter air minum itu diproduksi untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dan Edi menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik karena cadangan air minum masih tersedia. Distribusi dilakukan melalui penampungan masjid-masjid yang siap menjadi titik layanan juga, serta lokasi lain yang membutuhkan gitu ya. Jadi masih dalam kondisi terkendali tentunya. Di sini menurutnya pemerintah juga terus mengatur distribusi agar air minum ini dapat menjangkau masyarakat secara merata, dan titik penyaluran juga akan terus disesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing. Jadi selain stok yang diproduksi melalui IPA, kemudian juga pemerintah Kota Pontianak ini menambah cadangan air baku di Desa Radak, Kecamatan Terentang. Kemudian air itu nantinya diangkut menggunakan tongkang dan disiapkan untuk memperkuat suplai. Jadi Edi menambahkan bahwa tongkang kedua dengan kapasitas sekitar 5.000 ton itu juga dipersiapkan untuk memperkuat stok di wilayah lain. Jadi beliau menjelaskan bahwa penggunaan tongkang ini merupakan salah satu langkah darurat gitu ya, untuk menjaga ketersediaan air minum selama kondisi air baku belum sepenuhnya normal. Jadi untuk kebutuhan mandi dan juga mencuci gitu ya, Perumdam Tirta Katulistiwa itu tetap memproduksi air sekitar 2.000 liter per detik, dan kadar garam ini membuat sebagian wilayah masih mendapatkan air asin. Jadi sebagian lain mulai tawar karena mendapat dukungan dari air baku yang memiliki kadar garam rendah gitu El. Jadi memang kemarin sempat bikin postingan gitu ya El ya, kalau Andre pribadi gitu ya kan, sempat ngerasain pagi-pagi gitu ya, ini airnya kok kerasa agak kurang asin ya. Malah mencari-cari gitu ya kan. Sampai mastiin 3 kali, oh ternyata memang benar. Di awal sempat tidak asin gitu, tapi balik lagi ke siang itu kerasa asin gitu El.
1: Baik, kalau dari Kabupaten Sambas ini juga kemarin ya, dari Polres Sambas ini juga menyalurkan ya untuk ribuan liter air bersih ini menggunakan armada kendaraan taktis Armored Water Cannon kepada masyarakat yang terdampak, tepatnya ini di Desa Pancur, Kecamatan Angaran di sana. Dan untuk penyaluran air bersih ini terkonsentrasi di Dusun Padi, Desa Pancur ini mulai dilakukan itu di jam 2:30 sore hari. Dan penjagaan kemudian juga proses pendistribusian di lapangan ini diangkut langsung ya menggunakan satu unit mobil AWC Polres Sambas untuk menyuplai penampungan air milik warga yang mulai kering. Dan tentunya langkah ini juga menjadi respon begitu ya, dan juga dukungan dari pihak kepolisian tentunya dalam memberikan solusi jawaban juga berkaitan dengan keluhan dari warga di sana yang memang kesulitan air bersih yang melanda kawasan permukiman warga di sana ini sejak beberapa pekan terakhir. Apalagi kalau di sana ini juga selain untuk minum, kemudian juga untuk MCK lah ya. Di sana ini juga terkendala untuk air ini juga berkaitan dengan pertanian begitu ya, di Tangaran sana ya. Karena di sana ini kalau untuk keluarga saya begitu Andre ya, kebetulan di Tangaran juga di sana, itu untuk sumur atau telaga bahasa Sambasnya itu benar-benar kering, tidak ada sama sekali airnya. Jadi untuk sementara ngungsi ya ke tempat saya begitu ya, karena memang terkendala air ya. Sungai juga tidak ada di sana Andre, parit juga kering begitu ya. Kalau di era 90-an ya, saya dulu ke sana waktu masih kecil, memang di sana itu sebenarnya kalau untuk sawah lah terutama ya, itu mengandalkan air ya. Jadi biasanya itu di sawah-sawah itu memang ada airnya. Beberapa tahun ini memang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Untuk tanah sudah pada mengering, parit sudah pada kering. Kemudian yang telaga sumur ini juga kering kerontang begitu ya. Jadi di sana ini benar-benar begitu ya, warganya itu mengeluhkan ketersediaan air ya, baik itu untuk minum ataupun juga MCK-nya begitu ya, ataupun juga untuk pertanian. Dan respon keluhan ini direspon dari Polres Sambas lah ya, untuk tentunya memenuhi keperluan air bersih ya, terutama untuk warga di Dusun Padi di Desa Pancur di Kecamatan Tengaran begitu, Andre.
0: Baik. Nah, ya semoga kita berharap ini bencana karhutla ini sendiri gitu ya, itu tidak berangsur panjang tentunya ya, El ya.
1: Kita berharap artinya gini ya, habis hujan ini dilanjutkan kembali dengan kemarau lagi, ini yang kita khawatirkan.
0: Itu benar sekali. Itu yang kita khawatirkan ya, semoga itu tidak terjadi gitu ya, El ya. Karena kita berharap ya hujan di pertengahan September ini sendiri bisa menjadi ada hujan-hujan pengikutnya lagi gitu di belakangnya gitu ya, El ya.
1: Dan kita berharap juga hujan-hujannya ini yang sedang-sedang saja lah, jangan sampai nanti hujannya justru menimbulkan banjir ya, karena kita ada dua ya, karhutla atau banjir. Betul. Ini yang memang sering melanda untuk Kalimantan Barat begitu, Andre.
0: Betul, padahal ini kalau kita sebagai warga negara juga, masyarakat gitu ya, ya, kalau bisa diantisipasi gitu ya, karhutla kayaknya bisa diredam gitu ya, ya, ketimbang mungkin bencana banjir gitu ya, ya.
1: Iya, sebenarnya cukup mudah sebenarnya begitu, Andre ya, mencegah karhutla ya, terutama ya tidak ketika berkebun ya, tidak ya, membakar terlebih dahulu lah, melihat kondisi yang panas. Yeah. Kemudian yang suka merokok ya, jangan dibuang sembarangan.
0: Iya, betul.
1: Karena beberapa kejadian di tempat saya itu kebakaran hutan dan lahan ini memang terjadi itu disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan. Terakhir kemarin itu ya, yang sempat saya juga sampaikan ya di kabar dari Kalbar itu, ketika ada yang pergi mancing di dekat kebun saya itu, dia buang puntung rokok, akhirnya menyebar ya, dan akhirnya warga itu hanya bisa memadamkan yang sekitar kebun mereka. Kalau misalkan mau ke arah utara itu karena sudah jauh dari sumber air, jadi dibiarkan ya. Jadi warga itu hanya menyelamatkan kebunnya masing-masing begitu, Andre.
0: Oke, baik. Nah, ini kan yang dikhawatirkan ya, El ya. Kalau ada kelalaian dari manusia gitu ya. Dan itu yang mengakibatkan ya alam berjalan dengan sendirinya gitu ya, El ya. Nah, itu
1: yang sekali mungkin begitu ya.
0: Betul.
1: Ya, dibuang begitu.
0: Padahal itu hanya dalam artian gitu, dalam tanda kutip itu hanya puntung rokok gitu ya, tapi ya itu efeknya bisa besar kemana-mana ya. Oke, iya. Baik. Dan kalau di sini El, terkait dengan hal itu gitu El ya, karhutla itu sendiri, jadi pengamat ini mendesak agar karhutla dan juga kekeringan ini di Kalimantan Barat itu bisa menjadi statusnya itu bencana nasional gitu El. Karena di sini seperti disampaikan oleh pengamat ekonomi sosial kemasyarakatan juga, ini ada Andreas Acuy Simanjaya yang mengatakan bahwa kondisi saat ini bukan sekedar persoalan kebakaran hutan dan lahan, melainkan telah memukul kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi menurut Andreas, bencana banjir dan kekeringan ini merupakan pola siklis yang terjadi setiap 5 hingga 6 tahun dengan dampak yang semakin besar gitu ya. Jadi dirinya menilai kekeringan ekstrim yang diperkirakan itu berlangsung hingga akhir tahun dengan memperburuk kualitas udara dan juga meningkatkan tekanan kehidupan masyarakat. Dan dirinya mencontohkan gitu El ya, bahwa harga sawi yang sebelumnya itu sekitar Rp8.000 per kilogram kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Jadi kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi dan juga psikologis masyarakat. Dan Andreas juga meminta untuk pemerintah meningkatkan status penanganan dari skala daerah menjadi bencana nasional agar perhatian, anggaran, serta dukungan pemerintah pusat itu dapat diberikan secara maksimal dan juga menyeluruh gitu El. Dan di sini juga disampaikan bahwa melalui pengamat sosial Kalimantan Barat, Pangeran Winara Kusuma Syarif Usmulyani Al-Kadri, yang juga menurutnya gitu ya, dampak karhutla ini telah menimbulkan efek berantai atau multiplier effect, yang mana ini mempengaruhi terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Intinya juga menyoroti kalau kabut asap ini sendiri itu dampaknya terhadap kesehatan terutama bayi dan juga anak-anak serta lansia gitu ya, itu bisa juga menjadi korban dari hal ini gitu ya. Dan dirinya mendorong penerapan reward and punishment secara tegas terhadap pengelola lahan termasuk perusahaan perkebunan dan juga pertambangan untuk memastikan aktivitas ekonomi tidak mengorbankan keselamatan masyarakat dan juga lingkungan gitu El.
1: Dan ini dampaknya juga luar biasa ya, tidak hanya dari kesehatan, pendidikan juga terdampak ya. Beberapa waktu lalu memang kalau di Sambas itu juga sempat di untuk tatap muka itu untuk belajarnya ditiadakan gitu ya, dan dialihkan jadi belajar dari rumah. Namun dari Senin kemarin itu sudah mulai diberlakukan untuk pembelajaran tatap muka penuh gitu ya, dengan mempertimbangkan untuk kualitas udara di Sambas Kota yang sudah berangsur membaik ya. Dan kalau kita juga berbicara mengenai musim kemarau ini Andre ya, memang selain kebakaran hutan lahan, ini juga berdampak pada sektor ya pertanian, perkebunan, karena memang ketersediaan air ini juga mempengaruhi ya untuk keberhasilan dari pertanian ataupun juga perkebunan begitu ya. Kemarin juga di tempat saya itu juga mengeluhkan juga para petani ini, kalau untuk padi sudah mulai menguning daunnya. Biasanya kalau sudah memasuki untuk masa panen itu memang diperlukannya itu hujan agar padi, buah padi yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal, lebih menghasilkan begitu. Tapi berhubung kemarin itu kemaraunya juga cukup panjang, jadi untuk kualitas padi dilihat itu sudah mulai menurun dibandingkan sebelumnya. Kemudian untuk sayur juga gitu ya, di Sambas ini juga banyak juga yang berkebun gitu ya. Jadi untuk sayur taruh itu juga pada kering gitu ya, karena memang ini ketersediaan air yang juga kurang begitu. Ini akhirnya juga berdampak ya pada harga sayur juga yang mahal ini begitu Andre ya. Timun kemarin di Sambas itu harganya 1 kilo Rp20.000 itu.
0: Wah.
1: Cabai ini juga mahal nih cabai nih.
0: Iya. Aduh ya, ini pasti pengaruhnya banyak KL ya. Nah, tapi kita juga undang masyarakat kita juga mungkin yang ingin menyampaikan keluhannya juga, silakan langsung aja merapat ya di line telepon tadi. Kalau di Sambas tadi juga sudah disebutkan oleh L bahwa bisa gabung juga di grup pendengar di Sambas ya L ya.
1: Ya di Facebook juga boleh tuh,
0: di Facebook grup. Boleh di grupnya gitu ya, dan atau ya bisa melalui Pontianak di 734987 atau di WhatsApp boleh di 08115701042. Nanti kita akan sambung kembali El. Kita break terlebih dahulu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, masih di Halo RRI.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih?
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, pendengar masih di Prosat RRI Pontianak dan juga bersama dengan RRI SP Sambas, dan kita masih dalam sesi Halo, ya,
0: halo.
6: RRI ya
0: halo,
6: untuk Pak, kali ini. Dan tentunya di pagi hari ini juga masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya untuk Anda gitu pendengar ya. Update juga kami hadirkan dan kami juga nantikan untuk Anda bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Dan atau boleh ke Sambas juga tadi ya melalui grup atau forum di pendengar Sambas. Nah silakan untuk merapat di sana gitu ya. Baik El, ada informasi apa lagi yang bisa kita sampaikan ke pendengar untuk di pagi hari ini El?
7: Baik, kalau dari seluruh Sambas ini juga ada pengumuman juga lah untuk warga desa Tebas Sungai. Ini dari Habibi selaku petugas di kantor desanya begitu ya, yang memang menyampaikan informasi untuk warga yang ingin mengambil KK atau akta kelahiran ataupun juga kematian. Ini tentunya diingatkan ya untuk membawa fotokopi KTP ataupun juga KK yang lama. Kemudian untuk KIA ini diinformasikannya bahwa untuk KIA itu belum jadi ya. Jadi yang bisa diambil ini hanya KK ataupun juga akte kelahiran ataupun akte kematian, begitu Andre.
6: Baik. Dan kalau untuk di wilayah Kota Pontianak sendiri ini, walaupun memang terlihat gitu ya kabut asap sedikit berkurang gitu El, tapi indeks udaranya ini masih dalam kualitas atau berbahaya gitu ya, kalau bisa di angkakan ini 379 gitu El ya, dan polutannya itu PM-nya 2,5 gitu El. Nah ini kalau di sana bagaimana El, di Sambas apakah juga dengan kondisi yang menurun gitu dari hari sebelumnya atau bagaimana di hari ini El?
7: Kalau untuk di Sambas ya, kalau kemarin tuh sempat ada angkanya, tapi kalau dilihat dari lamannya ispu.kemenha.go.id, Sambas ini tidak ada ini untuk angka ispunya nih, kecuali kalau untuk Bengkayang ini masih di angka 105 ya, kategori tidak sehat ya. Tapi kalau untuk Sambas ini sudah tidak ada di sini, begitu Andre.
6: Baik, nah kalau di Sambas memang masuk kategorinya ini sedang ya untuk di sana ya, untuk IQR-nya gitu L ya, atau kualitas udara di Sambas. Jadi ini jauh lebih baik daripada Pontianak ya.
7: Karena memang di Sambas juga sudah diguyur hujan, walaupun ya tidak merata lah ya, karena memang beberapa tempat ya kecamatan itu hujannya hanya gerimis, berarti tidak tidak sederas atau juga tidak selebatnya di Sambas Kota ya. Kemarin di Teluk Keramat itu juga hanya gerimis ya, dan kita berharap di sana yang juga terjadi karutlah ya, segera diguyur hujan deras juga, begitu Andre.
6: Baik, nah kita berharap ya seperti itu ya El ya. Jadi cuaca di Kalimantan Barat ini bisa terjadi hujan gitu ya untuk di hari ini juga gitu. Karena kalau di sini BMKG sih memprediksi akan hujan gitu El ya, cuma nggak tahu di jam berapa nih ya. Jadi ada beberapa wilayah yang diperkirakan akan hujan gitu ya kan. Kayak di Singkawang, Pontianak nanti akan terjadi hujan ringan gitu ya. Kuburaya juga sama, Kayung Utara juga diperkirakan akan ada terjadi hujan ringan. Lalu di Skadau, kemudian Bengkayang, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Sambas juga diperkirakan akan hujan ringan hari ini El. Dan Mempawah juga sama. Kemudian kalau di beberapa wilayah lainnya seperti di Ketapang, kemudian di Melawi, itu masih perakirannya hari ini itu udara kabur gitu ya. Sedangkan untuk di wilayah Landak diperkirakan hujan disertai dengan petir gitu El. Nah ini yang perlu diwaspadai juga gitu ya untuk aktivitas masyarakat di hari ini. Jadi persiapkan untuk memang kalau kondisi hujan dipersiapkan untuk mantelnya mungkin atau payungnya gitu ya. Dan sedangkan untuk di tempat-tempat lainnya mungkin dipersiapkan hal lainnya gitu ya El ya.
7: Siapkan bolongnya ya.
6: Baik. Dan ini sepertinya ada satu informasi juga ini El. Tapi Andre coba dengarkan dulu gitu El ya. Mungkin El bisa hadirkan informasi terlebih dahulu dari Sambas.
7: Baik, kalau dari Kabupaten Sambas ini ada penemuan sebuah kotak amal masjid ya. Ini ditemukan di area HR Putsal, Kecamatan Pemangkat. Dan diduga untuk kotak amal ini merupakan barang yang dibawa dari sebuah masjid, kemudian ditinggalkan di lokasi tersebut. Untuk kotak amal ini belum diketahui secara pasti ya milik masjid mana begitu, namun untuk informasinya diduga ini sudah untuk isinya sudah diambil ya, karena dari video yang beredar ini sudah dijebol ya untuk kuncinya, begitu Andre. Dan ini juga menjadi tentunya perhatian juga kepada pengurus masjid tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan keamanan, karena memang kalau untuk pencurian kotak amal di Kabupaten Sambas ini untuk tahun inilah ya, ini marak terjadi ya. Kemarin itu di Jawai, di Sentebang itu juga terjadi juga ya. Kemudian di Kampung Lorong itu juga terjadi, dan ini di Pemangkat juga terjadi, begitu Andre.
6: Oke, baik. Dan ini sepertinya tadi ada mau sampaikan informasi tapi belum jadi ya El ya. Jadi masih tertunda untuk informasinya gitu ya. Tapi mungkin kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Jadi bisa melalui Sambas juga gitu ya. Yang mungkin keluhannya bukan hanya tentang kualitas udara ataupun mungkin air gitu ya El ya. Tapi
7: yang lain juga boleh ya.
6: Yang lain juga boleh ya. Jadi kita nanti coba carikan solusinya bersama gitu ya. Karena mungkin tadi kaitannya dengan harga kebutuhan pokok seperti sayuran gitu El ya. Yang ya, mungkin mau disampaikan. Ya.
7: Gas LPG begitu ya, bagaimana?
6: Betul. Atau mungkin BBM gitu ya. Karena di beberapa wilayah lain, bukan di Kalimantan.

0: wilayah Semenanjak ya, Kecamatan Semenanjak di Kecamatan Galing ya. Ini yang memang kalau dilihat untuk kondisi di sana ini masih berupa tanah Andre ya. Kemudian berlubang. Jadi kalau misalkan lewat sana menggunakan kendaraan roda dua, ini kalau mau milih nih tidak ada nih mau dipilih nih, mau tidak mau diterobos begitu ya, berlumpur. Jadi tentunya warga di sana juga berharap adanya penanganan segera lah ya dari pihak terkait ya untuk pembangunan atau juga perbaikan jalan di sana begitu Andre ya.
1: Iya, baik, dan ini juga kita juga menanggapi beberapa postingan yang muncul juga gitu El ya, mungkin ya terkait dengan beberapa cuitan ya yang cukup menarik juga gitu El ya, bahwa memang ada ya influencer yang mengatakan bahwa
0: lagi ramai itu ya
1: lagi ramai gitu ya, tapi kita menanggapi juga kaitannya dengan hal ini, mungkin ambil sisi positifnya gitu aja ya El ya, dan juga kita harapkan ya bisa lebih berempati terkait dengan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia juga yang memang masih juga terkena dampak dari beberapa bencana juga tentunya El ya.
0: Kalau tidak bersuara gimana mau dicarikan solusi atau juga direspon
1: gitu, nah, hanya betul.
0: Diam saja gitu.
1: Bahkan ini kita sudah dalam tanda kutip gitu ya, kita sudah bereaksi saja belum ada reaksi yang
0: ya, apalagi kalau diam ya.
1: Impact ya. Betul, walaupun kita tahu gitu ya, bukannya tidak ada pergerakan, tapi ada, tapi ya, mungkin ya, kita berharapnya justru permasalahan besarnya adalah terkait dengan kebakaran hutan dan lahannya ini gitu ya,
0: ya
1: yang
0: betul,
1: mungkin bisa segera teratasi. Kita hanya bisa mungkin dari sini kita bantu menginformasikan, kita juga membantu untuk dalam artian kita menginformasikan hal-hal yang positifnya juga tentunya El ya, supaya masyarakat juga bisa tahu, oh ternyata update yang sekarang terjadi di wilayah Kalimantan Barat itu seperti ini gitu ya El ya.
0: Dan ini juga tidak hanya skalanya itu lokal ya, tapi ini juga sudah nasional, bahkan juga negara tetangga ini juga menyoroti ya untuk kabut asap ya.
1: Betul, bahkan sampai Jepang pun turun ke Kalimantan Barat ini ya.
0: Kemarin di Sabah ini juga rame ya warganet yang sepertinya menyambut itu dengan sukacita kedatangan dari Jepang sana ya untuk membantu pemadaman ya. Kemarin itu banyak juga yang memparodikan foto bersama begitu ya, berkaitan dengan dari tentara Jepang ya yang datang begitu ke Kalimantan Barat begitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali El. Baik, dan di sini kita juga coba update dulu ya El ya, terkait dengan titik api yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini berdasarkan beberapa postingan juga gitu ya yang terpantau. Untuk di wilayah Kalimantan Barat ini kalau pertanggal kemarin 15 September gitu ya, itu masih terpantau ada 176 titik panas gitu ya, dengan sebaran terbanyak itu di wilayah Ketapang, Kayong Utara dan juga Kuburaya gitu ya. Jadi kabut asap juga ini dipengaruhi oleh pergerakan angin dari wilayah lain gitu El ya. Karena memang kalau tadi kalau kemarin sore gitu El ya, itu terasa sekali anginnya lebih kencang karena memang juga disertai dengan hujan juga gitu ya. Nah ini yang menyebabkan udara jauh lebih enak lah ya dibandingkan dengan kemarin gitu El ya.
0: Jadi, udah mendingan sedikit lah mendingan.
1: Walaupun masih ada asap-asapnya ya, tapi kita juga pengen tahu nantinya sih sebenarnya El ya, terkait dengan kondisi penerbangan gitu ya di Kuburaya. Nanti juga mungkin kami akan update, mungkin kalau memang tidak bisa sekarang nanti beberapa waktu lagi mungkin kalau memang bisa diupdate terkait dengan hal ini, kita pengen tahu juga seperti apa. Karena memang kalau beberapa waktu atau beberapa hari kemarin ini sempat tidak bisa beroperasi dengan baik tentunya El ya untuk penerbangan itu sendiri.
0: Dan ini berdampak juga ya begitu ya, berkaitan dengan penerbangan dari akibat kabut asap ini. Jadi memang untuk kabut asap ini dari Karhutla ini sepertinya memang hampir semua lini ya terpengaruh ya. Ya.
1: Betul.
0: Pendidikan, kesehatan, transportasi begitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian juga ekonomi ini juga berdampak. Ini luar biasa sekali. Kalau misalkan tidak disuarakan, sampai kapan begitu ya? Dan tentunya kita berharaplah ke depannya ya untuk hal ini tidak terulang kembali ya. Walaupun kita tahu bahwa memang ya kemarau itu tidak bisa kita hindari, tetapi Karhutla setidaknya bisa kita

0: cegah tidak separah seperti saat ini begitu, Andre.
1: Betul sekali. Nah, ini kalau informasi juga El ya, terkait dengan tadi penerbangan itu sendiri, Bandara Spadio di Kuburaya Pontianak juga gitu El ya. Ini hingga kemarin gitu informasinya di pertanggal 15 September 2026 di sore hari itu sebanyak 15 penerbangan itu mengalami delay gitu ya. Jadi kalau menurut GM Bandara Supadio Pontianak, Maya Damayanti, yang merincikan 7 penerbangan itu merupakan kedatangan dan 8 penerbangan lainnya itu adalah keberangkatan gitu ya. Jadi selain penerbangan yang mengalami keterlambatan, jadi ada juga 7 penerbangan yang dibatalkan gitu El ya. Terdiri dari 3 penerbangan kedatangan dan 4 penerbangan keberangkatan gitu El. Jadi dirinya juga menjelaskan kondisi ini berkaitan dengan terbatasnya jarak pandang di sekitar bandara. Kemudian berdasarkan data itu sementara hingga sore kemarin gitu ya, jarak pandang terendah itu terpantau mencapai sekitar 300 meter. Dan semoga hari ini jauh lebih baik ya untuk jarak pandangnya. Dan karena kondisi jarak pandang yang rendah itu sendiri membuat operasional penerbangan harus menyesuaikan dengan aspek keselamatan dan juga kondisi cuaca di lapangan gitu ya. Baik, itu dia El untuk update-nya. Dan ya, kita berharap kita bisa melihat langit biru lagi di kota Pontianak dan juga di wilayah Kalimantan Barat El ya, di Sambas juga gitu ya.
0: Ya betul ya, karena memang sudah cukup lama juga.
1: Cukup lama, benar.
0: Berasa dapat ini ya, harta yang berlimpah ya ketika di hujan gitu ya.
1: Bukan hanya baju RRI saja yang biru gitu ya, tapi pengen lihat langit yang biru juga gitu El ya.
0: Ya, malam juga kadang kalau sudah malam biasanya bintang begitu ya. Iya. Sekarang gelap gulita ya.
1: Asap, ya. Aduh, rasanya kayak awannya udah menyentuh tanah gitu ya El ya.
0: Ya betul.
1: Oke
0: ya.
1: Deh, baik. El, terakhir ada informasi apa lagi yang ingin disampaikan dari Sambas El?
0: Baik, dari Kabupaten Sambas ini ada juga video amatir ya, yang ini juga menjadi ramai juga dibagikan oleh warganet, yang mana ini memperlihatkan kondisi rumah yang menjadi tempat tinggal sepasang lansia. Ini bernama Aki Ahmad dan juga Wandiah, tepatnya ini di Desa Sabung, Kecamatan Subah, yang mana memang untuk kondisi rumahnya ini sangat memprihatinkan begitu ya. Kondisi bangunan rumah ini sudah jauh dari kata layak. Untuk dinding rumahnya dapat digambarkan ini terlihat menggunakan papan yang sudah tua. Sementara untuk sejumlah bagian atap dan struktur bangunan ini juga tampak mengalami kerusakan. Kemudian untuk di dalam rumahnya ini, kondisinya pun juga terlihat sederhana ya, dengan berbagai perlengkapan rumah tangga berada di ruang yang terbatas. Dan kalau untuk dapurnya ini juga masih menggunakan kayu api, kemudian juga sudah reot ya, ini kalau tidak mendapatkan penanganan, kalau ditiup angin kencang ini bisa roboh ya. Dan tentunya diharapkan lah ya, ini bisa menjadi perhatian dari semua pihak ya, agar tentunya bisa memberikan istilahnya kepeduliannya untuk memberikan bantuan kepada kedua lansia ini, Aki Ahmad dan juga Wandiah, yang ada di Desa Sabung, Kecamatan Subah, Andre.
1: Oke, baik El, sekali lagi terima kasih banyak untuk informasi dari Sambas, yang mana untuk melengkapi juga untuk di pagi hari ini dalam sesi Halo RRI. Pokoknya sehat-sehat selalu untuk rekan-rekan yang ada di sana juga ya El ya.
0: Oke, siap. Salam juga untuk rekan-rekan di RRI Pontianak, Andre.
1: Oke, ada Fatih di sini, ada Wita juga. Salam sudah tersampaikan ya, mewakili yang lain juga gitu El ya. Baik, dan pastinya pendengar, itu dia tadi kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Halo RRI. Mungkin Anda juga mungkin masih ingin menyampaikan keluhan Anda, boleh nanti bisa merapat di WhatsApp-nya RRI Pro 1 Pontianak atau ke Sambas. Jadi Anda bisa sampaikan nanti untuk kami carikan solusinya. Mungkin kalau memang tidak hari ini, bisa nanti disampaikan di hari Jumat gitu pendengar ya, di jam yang sama, di jam 9 hingga mendekati 10 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk Halo RRI di sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Temani Anda pendengar dalam program Sanksi edisi hari ini tanggal 16 September 2026. Di mana spesial hari ini kita akan membahas kembali di program Sanksi, yaitu dengan tema membangun ketertiban umum untuk kota Pontianak yang lebih baik. Nah, tentunya pendengar, dalam hal ini saya tidak akan sendiri, bersama dengan saya sudah terhubung via Zoom Meeting dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Bapak Abu Bakar Eshum, MSI. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Saudara Fatih.
0: Iya, apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah. Seiring dengan cuaca agak batuk-batuk.
0: Masya Allah, sedang batuk-batuk ya Pak ya. Ya,
1: iya.
0: Semoga lekas pulih Bapak. Sehat-sehat
1: amin.
0: Selalu, amin, sekeluarga ya. Dan pagi ini kita membangun ketertiban umum untuk kota Pontianak yang lebih baik. Ini kayaknya agak nyambung nih Pak ya dengan kondisi cuaca kita yang saat ini melanda. Dan memang kota Pontianak sedang menjadi sorotan juga nih beberapa pemberitaan.
1: Iya.
0: Pemberitaan nasional juga masuk terus nih kita Pak. Tapi bukan untuk suatu prestasi tapi malah kualitas udaranya ya Pak ya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh pendengar ya, silakan bertanya mungkin atau kita sharing pagi ini, silakan WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987, serta juga dapat bergabung bersama kami melalui live streaming YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Nah, di segmen pertama ini Pak Abu Bakar, kita ingin memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dari ketertiban umum di suatu kota. Dalam hal ini artinya kita membahas kota Pontianak. Dan bagaimana dengan kondisi kehidupan perkotaan, masyarakat perkotaan kita di Pontianak ya. Dari yang paling dasar terlebih dahulu Pak, apa sebenarnya dimaksud dengan ketertiban umum dalam perspektif hukum tata negara Pak?
1: Baik, terima kasih. Selamat siang untuk pendengar setia Radio RRI Pro 1 di program Sanksi. Semoga di pagi jelang siang ini Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, Saudara Fatih. Ini tema yang saya pilih karena menjadi tanda kecintaan saya terhadap Kota Pontianak, tentunya di mana ini menjadi tempat kita tinggal ya, rumah bagi kita. Di mana hari-hari kita dihabiskan di kota ini. Jadi tema ini spesial untuk kota Pontianak, tempat kita tinggal, untuk Pontianak yang lebih baik. Jadi ketertiban umum yang saya maksudkan di sini, sebagaimana sudah didefinisikan ya, dijelaskan di dalam peraturan daerah Kota Pontianak itu sendiri nomor 19 tahun 2021 ya. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi dan indah bagi warga yang melihat dan merasakannya. Jadi kondisi ini adalah kondisi yang tentunya ideal ya. Dan ini menurut apa, tidak hanya menurut pandangan kita tapi juga menurut perasaan kita yang hidup dan menempati Kota Pontianak. Jadi keadaan yang serba teratur, rapi dan indah ini yang kita harapkan akan senantiasa terus dibangun ya oleh pemerintah kita dan tentunya juga oleh masyarakat. Tanpa masyarakat tentu pemerintah akan kerepotan ya. Boleh jadi akan selalu mengalami kesulitan-kesulitan dan gagal untuk menciptakan ketertiban umum tadi itu.
0: Baik.
1: Kondisi Pontianak memang saat ini, kalau kita jalan-jalan di kota Pontianak memang ada persoalan-persoalan ya. Tentu ikhtiar-ikhtiar dari pemerintah sudah dilakukan. Hanya saja memang di masyarakat mau tidak mau ya, kita akan menemukan situasi yang justru misalnya sebaliknya gitu ya, tidak rapi ya. Tentu tidak semua sudut kota ini ya, ada beberapa sudut kota yang kita lihat masih tampak tidak rapi, belum indah ya. Nah, ini kita harapkan masyarakat itu turut berperan aktif untuk menciptakan situasi keadaan kota yang rapi dan indah, sehingga kita tidak hanya melihat tapi juga merasakannya nyaman. Ya, kita tinggal di lingkungan itu nyaman, tidak tidak terganggu gitu ya. Karena tujuan dari ketertiban umum sendiri ini adalah untuk menciptakan pada akhirnya ya menciptakan ketentraman masyarakat itu.
0: Baik.
1: Apa ketentraman masyarakat itu adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, nyaman dan teratur. Jadi itu dua hal, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum itu ada dua hal yang saling terkait gitu. Nah, saya harap melalui kita harapkan melalui program radio ini kita dapat membangun kesadaran untuk Pontianak yang rapi, teratur, tertib tadi itu.
0: Baik, jadi bersama
1: Itu.
0: kita ya Pak ya, bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga ternyata ada tugas kita sebagai
1: Ya,
0: masyarakat ya Pak ya,
1: ya.
0: untuk sama-sama menjaga kota kita tercinta. Mungkin fasilitasnya sudah ada, tinggal bagaimana kita menjaga begitu Pak ya, tidak mencoret mungkin, tidak vandalisme, tidak membuang sampah. Nah ini juga menjadi hal-hal yang ternyata menjadi tugas kita bersama pendengar ya sebagai masyarakat. Cuma nih Pak, kalau misalnya kita sudah berbicara soal ketertiban umum gitu ya, mungkin di pikiran atau di benak masyarakat kita tuh masih mengaitkannya dengan larangan atau penertiban oleh aparat. Apakah ini sudah tepat Bapak seperti itu?
1: Saya akan mengajak kita untuk melihat-lihat dulu ya, kayak apa sih yang kita masih kita temukan ya. Misalnya dalam tertib kebersihan ya, kan tertib itu kan banyak ya, ketertiban umum itu banyak ya. Kalau kita mengacu pada perda tadi itu, ada tertib kebersihan, tertib lingkungan kan, tertib parkir, angkutan jalan, tertib sosial, tertib tata ruang, dan tertib tempat hiburan dan keramaian gitu ya. Ini ada banyak sekali tertib, sehingga kalau kita sebagai masyarakat, ya syukur-syukur ya kalau ini di pemerintah juga mau gencar mensosialisasikannya kepada masyarakat, masyarakat mungkin lebih tahu ya, lebih tahu lalu mereka lebih peduli gitu ya. Kalau kita melihat tertib-tertib tadi itu, memang kita sering menemukan ya, menemukan di masyarakat kita itu tertib kebersihan misalnya gitu, kita sering menemukan belum belum belum betul-betul kota ini belum mencerminkan ya tertib kebersihan, belum ada kesadaran dari masyarakat kita, sebagian masyarakat kita untuk tertib kebersihan. Misalnya yang sering kita lihat di parit-parit itu ya, parit-parit itu sebenarnya kalau itu menjadi diperhatikan sehingga menjadi sesuatu yang memperindah jalan, memperindah gang kita. Tentu parit itu tidak sekedar berfungsi untuk saluran air ya, saluran air yang bermanfaat untuk apa, mengurangi atau menghindari, mengantisipasi banjir gitu ya, tapi juga menjadi bagian dari keindahan jalan gitu. Akan tetapi kemudian parit yang sering kita temukan misalnya itu kan ada sering kita menemukan sampah ya, ya artinya ada kesadaran masyarakat yang kurang gini kan. Dalam misalnya membuang sampah pada tempatnya, ya membuang sampah kadang-kadang sampah ini sampah yang ya saya ambil contoh misalnya seperti sampah ban mobil gitu ya, ban mobil, sampah kasur gitu ya, barang-barang seperti itu kalau dibuang kan sangat mengganggu ya,
0: Betul.
1: airnya menjadi tersumbat dan keindahannya pun tidak kita dapat itu. Nah, persoalan seperti ini banyak kita temukan ya, sampah-sampah plastik segala macam ya. Itu banyak sekali dan ini nah, tidak hanya mengganggu keindahan tapi juga mengganggu rasa kita dalam bermasyarakat ya, ditinggal di lingkungan itu, saya kira itu sangat mengganggu. Nah, tertib seperti ini yang perlu kita bangun, kita sadarkan. Sama dengan tertib yang lain ya, gangguan lalu lintas ya, perusakan ya, perusahaan bahwa gangguan lalu lintas ini bisa jadi misalnya yang sering kita temukan di simpang-simpang lalu lintas gitu ya, pemanfaatan anak-anak oleh sejumlah orang gitu ya untuk meminta-minta gitu kan, atau pengrusakan fasilitas umum ya, fasos ya, ada fasum ada fasos kan, nah, itu kadang-kadang juga masyarakat tangannya jahil gitu ya. Sudah bagus pemerintah kota ini kadang-kadang kan sudah menghiasi kota ini dengan ya kursi dengan lampu-lampu gitu ya, dengan tanaman dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya amati itu ada tangan-tangan jahil gitu ya, yang sengaja ingin mengganggu itu semua. Nah, ini menjadi gangguan juga saya kira untuk tadi ya, dilihat dan lihat dan dirasakan itu tidak nyaman gitu. Sama dengan misalnya mohon maaf ya, berjualan di atas trotoar, berjualan di tepi jalan itu. Benar, ini ada situasi, nanti kita bahas situasi ekonominya. Tapi kita ingin, sebenarnya kita tidak ingin seperti itu ya. Kita ingin jual beli itu pada tempat yang pas gitu ya.
0: Betul.
1: Karena kalau jual beli tidak pada tempat pas, ini bisa menimbulkan kemacetan ya. Parkir yang tidak pada tempatnya, tidak tertib lagi tadi itu bisa menimbulkan kemacetan, kecelakaan gitu kan, mengganggu lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, tertib seperti ini yang sering kita jumpai ini masih ya di beberapa sudut kota ini kita temukan. Bahkan ada yang hewan ternak ya, hewan ternak juga yo, dalam jalan-jalan saya itu masih bisa bisa bisa bisa apa berkeliaran di salah satu sudut kota kita gitu kan. Nah, permainan kelayang juga sama ya, ini yang sering ditegakkan oleh bapak-bapak Satpol PP kita, permainan kelayang-kelayang gitu ya di jalan ini juga saya kira kalau datang musimnya itu cukup bahaya juga. Karena anak-anak kalau bermain kelayang, mengejar kelayang jatuh ya, itu kadang-kadang tidak peduli dia dengan lalu lintas yang ada di jalan, dia menyeberang saja gitu kan. Nah, tentu ini tidak hanya membahayakan anak itu saja, tapi juga pengemudinya. Karena kalau ada musibah, tentu pengemudi itu bertanggung jawab. Nah, situasi yang secara umum ya di beberapa tempat kita temukan ini tentu akan mengganggu keindahan kota Pontianak ya. Sementara aturannya sudah ada gitu kan. Penegakannya juga memang perlu disemangati lagi gitu kan. Hanya saja masyarakatnya nih, memang tidak akan saya katakan semuanya ya, ada sebagian masyarakat ya semoga dalam hitungan kecil gitu. Tetapi tidak boleh ini kemudian dinormalisasi atau dibiarkan agar kota ini lebih baik. Karena dengan lebih baik kota, tercipta ketentraman tadi itu, kita tidak tidak jadi apa bisa sampai kena musibah gitu kan. Misalnya terakhir kayak kelayang, tali kelayang sangkut di leher kan juga pernah terjadi ya. Saya juga sering nemui atau menemukan ya, mengalami bahkan anak-anak tiba-tiba lompat lari di depan kita sedang berkendara. Nah, ini sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi. Itu yang sering kita temukan ya.
0: Iya, Pak.
1: Kalau di tempat-tempat tertentu memang ada yang bersih dari hal seperti itu ya. Tapi beberapa sudut-sudut kota Pontianak ini kan ada beberapa kecamatan gitu ya. Daerahnya juga cukup luas. Jalannya banyak ya, kita temukan terutama di wilayah-wilayah yang padat ya. Hal seperti itu.
0: Baik, mumpung dibahas tadi Pak soal beberapa ketertiban yang juga menjadi perhatian bersama kita ya sebagai masyarakat kota, di mana soal parkir begitu ya, belum lagi penggunaan trotoar tadi ada yang mungkin dipakai untuk berjualan begitu ya, pedagang di ruang publik, lalu lintas, bahkan tadi soal sampah dan aktivitas yang mengganggu kenyamanan. Sebenarnya di mana Pak batas antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, di mana mungkin batas-batas ini yang masih belum dipahami oleh masyarakat kita Pak?
1: Iya, jadi ini yang menjadi soal kita hari ini ya. Maka saya katakan tadi, saya singgung perlunya sosialisasi dari pemerintah. Yang sering kita temukan, yang sering kita dengar dari masyarakat itu, ketika terjadi pelanggaran kan baru datang penegakan hukumnya ya. Penegakan perdanya baru datang. Orang petugasnya, apa satu lagi kita baru datang. Pak, tidak boleh berjualan gitu kan di sini, ini lahan milik taman kota, apa ini milik apa trotoar, ini ada di badan jalan gitu. kadang-kadang itu datang belakangan gitu ya. Karena masyarakat ada yang mengatakan itu, oh, saya tidak tahu. Oh, saya tidak tahu kalau itu tidak, kalau ini tidak diizinkan begitu. Tapi memang juga ada kasus-kasus yang memang mereka ini bandel ya dalam tanda petik ya. Ketika sudah tahu kalau tempat itu dilarang gitu, tapi mereka datang lagi ngulang dan ngulang. Nah, ini yang sering membuat bapak-bapak satpol PP kita marah gitu ya, marah lalu kemudian menyita barang-barang mereka misalnya itu, merazia ya. Jadi ini perlu, tentu perlu sosialisasi dari pemerintah sendiri untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa trotoar ini adalah tempat untuk berjalan kaki. Trotoar ini tidak bisa kemudian dikuasai, ya, meskipun untuk dagang, untuk mencari sumber kehidupan, ya, sumber ekonomi yang menjadi kehidupan itu tidak bisa. Karena berdagang itu ada tempatnya, gitu kan? Ada tempatnya diatur juga oleh pemerintah, misal di pasar-pasar tradisional yang ada di setiap kecamatan, gitu ya. Nah, itu ada kalanya memang sosialisasi sudah ada kalanya bandel, ada kalanya memang tempat itu belum disosialisasi, masyarakat tidak tahu. Jadi memang tidak seragam ya, jenis-jenis yang kita temukan tidak seragam, ada banyak kasus. Yang jelas kalau itu digunakan untuk kepentingan umum, ya prinsipnya itu tidak bisa. Kemudian secara pribadi, seseorang itu menguasai, misalnya parit. Parit itu kan sebenarnya kalau di Pontianak paritnya luas-luas ya. Memang ada yang sudah ditutup oleh pemerintah, ditutup karena untuk kepentingan mobilitas sosial, ya, entah itu parkir kendaraan dan lain sebagainya. Ada kalanya juga parit yang kemudian dikuasai, dibangun oleh warga gitu ya, untuk berjualan gitu ya. Dan sayangnya juga parit-parit ini kadang-kadang tidak dirawat juga kebersihannya gitu. Nah, ini juga masalah gitu. Apa namanya? Misalnya sampah orang jualannya dibuang sembarangan gitu kan. Ini warga tidak menjaga. Lah ini problem, masalahnya juga semakin meningkat ya. Sudah dia menguasai parit, atas parit, membuat bangunan di atas parit itu, kadang-kadang dia menghasilkan sampah juga gitu. Nah, ini akan membuat keindahan kota betul-betul apa ya, jauh dari situasi tertib rapi tadi itu.
0: Baik.
1: Jadi prinsipnya begitu ya, Saudara Fatih, bahwa masyarakat secara gampang bisa mengatakan bahwa kalau ini bukan milik pribadi saya, bahwa ini adalah milik umum, ada kepentingan umum di situ, sebenarnya mereka tidak bisa apa namanya menguasai ya. Misalnya juga depan-depan gang, lalu di atas parit, lalu di wilayah apa, taman-taman kota begitu ya. Nah, itu saya kira masyarakat awam tanpa sosialisasi dari pemerintah kota, dia sudah bisa membedakan, sudah bisa menarik kesimpulannya bahwa saya tidak berhak untuk menggunakan tempat ini gitu ya, karena akan menimbulkan gangguan dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Saya kira begitu ya, caranya kita, cara gampang ya, kita sebagai masyarakat tanpa melihat peraturan daerah ya, bisa mengidentifikasi mana yang boleh dan mana yang tidak dalam rangka mendukung tertib Kota Pontianak tadi.
0: Baik, ini nyambung nih Pak dengan pertanyaan saya selanjutnya, karena kan kota kita ini terus berkembang ya Pak ya, bukan
1: Iya.
0: hanya masyarakat asli Pontianak yang tinggal di sini saat ini, maksudnya memang menjadi ibu kota suatu provinsi juga akhirnya banyak masyarakat yang datang ke kota Pontianak begitu ya. Dan bagaimana seharusnya nih Pak, apakah aturan yang sudah ada ini sudah cukup untuk ditegakkan atau justru persoalannya justru malah terletak pada pelaksanaan dan pengawasan dari aturan-aturan yang sudah ada itu, Pak Abu Bakar?
1: Baik ya, jadi kalau perdanya kalau dibaca dengan baik saya kira sudah bagus sekali ya. Sudah bagus sekali perda itu, karena itu terkait dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ya. Jadi perda itu sekaligus memberikan perlindungan kepada kita dengan tertib semua tadi itu kan kita menjadi aman ya. Misalnya contoh saya katakan tadi bagaimana kita berlalu lintas ya. Lalu lintas itu menjadi aman, memberikan rasa aman kepada kita ketika semuanya tertib. Nah, ketika dilanggar tertib itu. Misalnya ada orang yang berjualan, ya, biasanya jualan musiman ya, kemudian mengadakan transaksi di sampai ke badan jalan, itu kan sangat berbahaya ya. Ya, kalau terjadi musibah, kita juga tersangkut masalah hukum kan gitu. Jadi aturan itu sangat sudah bagus sekali bagi menurut saya, sudah ideal. Hanya saja memang dalam pelaksanaannya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan masyarakat masyarakat luar ya yang berada di kota Pantai? Saya katakan semestinya mereka harus mengikuti aturan yang ada di Kota Pontianak. Memang ada benar ya bahwa kota ini adalah ibu kota provinsi. Semua masyarakat di Kalimantan Barat ini berhak untuk akses ke Kota Pontianak ya, tanpa terkecuali. Kota ini adalah kota majemuk, kota untuk semua. Tidak ada, tentunya tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya untuk setiap warga negara. Gitu. Hanya saja perlu diperhatikan ya, terutama di waktu jam-jam kerja itu ya, jam-jam aktivitas itu penduduknya kan semakin bertambah itu ya, seiring dengan tadi ada pergerakan masyarakat ya dari luar ke kota Pontianak untuk urusan kerja dan sebagainya. Nah, ini kan semakin apa kesadaran untuk tertib semakin harus di harus harus semakin apa ya, perlu dirasa perlu ditegakkan ya, terasa mendesak gitu ya. Misalnya kemacetan ya, ini yang sering kita mendapatkan keluhannya di masyarakat ya. Karena di Pontianak ada satu titik daerah yang dikenal macet ya, di musim berangkat kerja pulang kerja gitu kan. Nah, itu sebab-sebabnya kalau kita perhatikan dia juga pelanggaran tertib juga kan. Misalnya lampu merah ya. Lampu merah itu berhenti gitu kan. Tapi ada pada praktiknya sering kemudian diabaikan. Nah, sebagai akibatnya orang kemudian macet tuh, apalagi kalau kemudian ada aktivitas ekonomi gitu ya, di sekitaran situ yang membuat mobil satu dua mobil berhenti. Nah, akibatnya berhenti semua. Lalu simpang itu persimpangan traffic light yang semestinya itu tidak boleh di berhenti mobil di situ ya, yang ada garis melintang kuning itu kan tidak boleh kemudian orang berada di posisi garis kuning itu. Nah, kalau itu terjadi sebagai akibat aktivitas ekonomi misalnya atau yang lain, maka kemudian simpul itu menjadi macet, semuanya menjadi terkunci macet itu. Nah, ini tentu akan merugikan masyarakat ya. Nah, ini yang sering terjadi di jam-jam padat ketika masyarakat luar daerah masuk ke kota Pontianak gitu. Jadi tertib ini saya kira perlu terus disosialisasikan agar situasi kekacauan, keruwetan berlalu lintas yang bisa membahayakan orang tadi itu bisa diantisipasi ya. Memang polisi ada, kadang-kadang polisi kan jumlahnya terbatas ya. Saya lihat bahwa polisi juga lelah kadang-kadang kan. Lelah kadang-kadang nampak ya, lelah menghentikan kendaraan, meniup peluit dan sebagainya gitu. Di masyarakat saya lihat ada satu dua yang kemudian nekat itu. Itu sangat membahayakan dan bisa merugikan orang lain. Terutama di jam-jam sibuk ya. Nah, masyarakat yang luar daerah pun harus tertib juga kan. Tidak boleh juga mereka yang mencari usaha berdagang di kota Pontianak ya. Karena di kota Pontianak ini kan mungkin ramai pikiran mereka kan, banyak peredaran uang ya. Banyak jasa juga ditransaksikan di kota ini, lalu pengen berdagang mencari rezeki di kota Pontianak, membuka lapak dan lain sebagainya. Ini harus memperhatikan perda tadi ya, yang mengatur tentang ketertiban umum gitu ya. Jangan sampai kemudian dia menciptakan pasar sendiri yang mengganggu itu. Nah, hal seperti ini alangkah lebih baiknya juga kalau pemerintah itu merespon ya, merespon sehingga mereka membuatkan tempat jualan yang resmi misalnya gitu. Kan ada ya, misalnya kayak penjualan durian itu kadang-kadang kalau tidak diatur dia kan juga mengganggu lalu lintas ya. Kalau diatur kan dia menjadi baik ya, bahkan menjadi apa namanya ya seperti wisata ya, destinasi wisata. Karena banyak teman-teman kita, kolega kita itu kalau ke Pontianak, nah, kapan musim durian yang ditanya gitu. Jadi dia mencari tempat-tempat yang memang diizinkan untuk berjualan oleh pemerintah ya, berjualan durian, lagi musimnya kan berjualan durian. Nah, itu ada kalanya kan orang dari luar kota Pontianak. Nah, jadi kalau pemerintah kota bisa merespon ya tentang ya tadi ya musim durian, musim langsat, musim segala macam atau produk-produk yang lain gitu ya. Baik itu bisa jadi industri dan sebagainya. Lalu menciptakan tempat-tempat ya, di kota Pontianak ini untuk mereka bisa berdagang dan sebagainya. Saya kira itu bisa memberikan keuntungan ya bagi pemerintah karena ini akan menjadi daya tarik tambah ya bagi kota Pontianak. Ya, seperti durian tadi itulah itu. Kan banyak itu ya. Orang datang nyari durian, duduk-duduk sekedar keluar dari hotel untuk apa? Makan durian atau sengaja datang ke Pontianak merasakan durian gitu. Nah, tentu itu nilainya plus. Tapi kalau tidak diatur, ya, tidak tertib, mereka datang inisiatif sendiri, maunya sendiri, tidak mau diatur oleh pemerintah kita Pontianak gitu. Ya, ini akan mengganggu ya, akan mengganggu tentunya dan bisa mengganggu ketertiban umum di kota Pontianak ini. Saya kira begitu ya.
0: Baik. Baik, Pak. Sebenarnya aturannya sudah ada, cuman bagaimana pelaksanaan dan juga pengawasan dari aturan tersebut
1: Ya.
0: begitu ya, yang masih menjadi PR kita bersama. Di segmen
1: Ya.
0: selanjutnya nanti akan kita bahas, pendengar ya, masih menyambung mengenai aturan dan juga penegakan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan aturan-aturan yang sudah ada, penegakan dan juga kepentingan masyarakat. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya, pendengar. Untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, juga boleh ya bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kita break sejenak, Pak Abu Bakar. Nanti kita akan
1: Baik.
0: lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di sini, pendengar, di program Sanksi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sangsi Membangun Ketertiban Umum untuk Kota Pontianak yang lebih baik. Masih bersama dengan saya pendengar via Zoom meeting kami terhubung ya bersama dengan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Bapak Abu Bakar S.Hum M.Si. Baik Pak Abu Bakar, di segmen kali ini kita ingin lebih dalam ya mengenai bagaimana antara aturan penegakan hukum dan juga dengan kepentingan masyarakat yang seringkali dalam hal ini masih abu-abu, masih belum terlihat batasnya begitu Pak ya. Dan sebagai seorang masyarakat seharusnya tuh bagaimana sih Pak untuk kita memahami bahwa menaati aturan itu bukan karena takut mendapatkan sanksi, bukan karena takut akan dihukum begitu ya, tapi juga bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai warga kota. Menurut Anda bagaimana, Pak Abu Bakar?
1: Iya, sangat betul sekali apa yang Fatih sampaikan tadi, bahwa manusia pada normalnya, watak manusia pada normalnya itu menginginkan hidup yang tertib, teratur, suka dengan keindahan, ya, ketentraman gitu. Maka sudah menjadi semestinya juga pada diri manusia itu untuk mentaati aturan tanpa tanpa merasa dipaksa oleh satu hukuman gitu ya. Jadi karena ini adalah baik, kan? Karena ini adalah baik mau saya lakukan, bukan karena saya tidak mau lakukan ini karena saya takut mendapatkan sanksi hukuman gitu ya. Itu tidak. Dan memang dalam situasi hati yang pada orang-orang tertentu, kecenderungan untuk jahat itu ada, untuk menyimpang itu ada. Dan itu orang-orang seperti itu yang harus ingat terhadap sanksi hukuman gitu ya. Oh iya, kalau saya lakukan ini, saya akan mendapatkan denda misalnya, denda penegakan hukum 500 ribu sampai 5 juta gitu ya. Itu bagi orang yang punya perilaku, kesadaran perilakunya bermasalah kurang ya. Ada keinginan untuk berbuat melanggar tertib itu harus mengingat sanksi ya. Tapi kalau orang normal ya, yang saya kira sehatnya itu dia akan secara sendiri akan mentaati aturan itu karena watak dari tabiat manusia itu sendiri adalah menyukai hal yang baik gitu ya. Itu tuh sangat manusiawi sekali. Nah, meskipun ada potensi-potensi lain ya, dorongan-dorongan lain, nah baru sanksi itu harus diingat, harus ingat, oh hukumannya apa, oh akibat hukumnya apa, itu baru perlu diingat gitu. Tapi memang memang kota itu tidak ruang kosong yang netral ya. Ketertiban umum itu memang seringkali mencerminkan kepentingan pemerintah ya, kepentingan penguasa, kepentingan orang-orang yang kaya, mereka yang ingin kotanya bersih, tertib, dan estetis. Memang sering ada tuduhan seperti itu ya, bahwa kota harus perspektif pemerintah apalagi kan, harus menjadi tempat tujuan wisata, bisnis gitu ya. Maka investasi, maka adanya gelandangan, pengemis, PKL, dan anak jalanan gitu ya, bahkan itu sering dianggap sebagai gangguan ya, citra gangguan yang merusak keindahan kota dan sebagainya. Itu sering ada kritik seperti itu ya. Jadi perda itu sering dituduh mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan elit masyarakat, kelompok tertentu dan sebagainya, yang menempatkan orang-orang dalam tanda petik ya, prasejahtera atau miskin lah begitu ya, sulit ekonomi dan sebagainya, itu menjadi pihak yang salah. Nah, ini yang harus kita antisipasi juga, jangan sampai kemudian perda ini menjadi alat ya, alat yang apa istilahnya itu, pengentrifikasi ya hukum gitu ya. Jadi ada upaya secara sengaja dari orang-orang yang punya kekuasaan, punya modus keuang ya, sumber keuangan yang besar gitu, untuk mengubah tempat, mengubah kota ini menjadi hanya milik mereka dengan mengusir yang lain atas nama ketertiban, atas nama keindahan. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jangan sampai kemudian ada semacam kriminalisasi juga kepada kemiskinan. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan ya. Jangan sampai ada kriminalisasi kemiskinan ya. Maka Untuk kasus-kasus tadi, pelanggaran-pelanggaran orang-orang yang melakukan pelanggaran tadi itu, seharusnya sudah semestinya pemerintah itu tidak hanya menegakkan perda itu sendiri, gitu ya. Tidak hanya menegakkan perda itu sendiri, membubarkan mereka, melarang mereka, tapi harus melampaui itu, ya, melampaui itu. Misalnya apa yang kita kenal dengan keadilan distributif ya. Nah, jadi selain menegakkan perda itu, selain kita berharap Pontianak ini menjadi lebih baik, juga harus ada solusi ya. Negara, pemerintah kota dalam hal ini harus mampu ya, mau mendistribusikan sumber dayanya gitu, sumber daya yang dimiliki kota Pontianak ini secara adil gitu ya. Tadi sudah saya singgung ya, harus ada respon dari pemerintah dalam soal lahan itu. Ya lahan itu yang strategis harus diberikan juga ya, hanya kepada masyarakat kecil. Ya. Harus betul-betul didukung masyarakat kecil itu berkembang sehingga mereka tidak tersebar di jalan mengganggu ketertiban umum. Perlu ada modal gitu, akses pasar, ruang usaha yang memang sengaja harus diciptakan oleh pemerintah ini. Nah, ini baru keadaan itu baru betul-betul dirasa sebagaimana amanat dalam Pancasila kita ya, dalam kita bernegara, konstitusi kita, dasar negara kita itu mengamanatkan seperti itu, adanya keadilan. Nah, keadilan ini tidak hanya milik orang tertentu, tapi harus milik juga rakyat kecil tadi. Nah, jadi mari kita bangun tertib masyarakat ya. Saya mengajak masyarakat dan saya sendiri tentunya untuk hidup tertib ya, demi menciptakan Pontianak yang lebih baik gitu kan. Memang persoalan-persoalan ekonomi sering membawa orang ini berada di jalan dan lain sebagainya yang itu dalam kerangka aturan perda itu melanggar ya, melanggar. Dan itu diancam dengan sanksi ya, denda bisa dari 500 sampai 5 juta. Nah, agar tidak mengesankan kota ini milik kelompok tertentu, alangkah baiknya saya menyarankan ya, ada upaya-upaya yang serius dari pemerintah untuk membangun keadilan distributif, keadilan restoratif gitu, keadilan sosial gitu ya. Sehingga situasi tertib tadi selain bisa ditegakkan, bisa dicegah, juga ada solusinya. Juga ada solusinya. Memang kadang-kadang pemerintah itu memberikan solusi. Misalnya di pasar di, saya lupa namanya pasar apa ya, yang di bawah tol 2 itu ya. Itu kan rencananya informasi yang saya dapat setahu saya itu adalah untuk pasar ya. Di Pak Wali Kota sebelumnya itu ya. Nah, hanya saja kan kemudian itu pasar itu kalau kita lewat sekarang itu kan mati, sepi ya. Saya lupa nama pasar apa itu. Itu sebenarnya kan untuk mewadahi, menampung para pedagang-pedagang yang termasuk di jalan-jalan ya, tidak pada tempatnya gitu kan. Di Jalan Sultan Hamid 2, di Pontianak Timur itu depan keraton dan lain sebagainya. Itu pemerintah sudah bagus sekali ya membangun jalan ya. Kalau kita membandingkan di negara tetangga ya, di negara tetangga itu bisa gitu ya, masyarakatnya ketika harus belanja itu dia keluar jauh gitu ya. Keluar jauh lalu masuk ke satu zona gitu, satu area gitu. Memang area itu menjadi tempat belanja gitu. Ada khusus kuliner, ada kebutuhan barang rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi mereka mau tuh jauh-jauh mau berbelok, mau membayar parkir, ya kan?

0: tepi jalan, transaksinya di tepi jalan karena tidak menghabiskan waktu dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi apa? Menjamurnya para pedagang di tepi jalan, memanfaatkan itu trotoar, memanfaatkan badan jalan. Ya, baru ketahuan Satpol PP, mereka lari atau dirazia dan sebagainya. Nah, ini situasi ini harus diakhiri dengan kesadaran kita ya. Untuk mau ya mentaati aturan secara bersama-sama. Kalau kita mau berbelok, mau mencari masuk ke pasar yang memang sudah disediakan pemerintah, maka pedagang akan masuk itu ke situ semuanya. Sama dengan bus ya. Memang ini tidak di Pontianak ya, ada di kota tetangganya Pontianak ya. Itu bus juga begitu, terminalnya sepi gitu kan. Terminalnya sepi. Kenapa bisa sepi? Karena penumpangnya yang mau turun di luar terminal gitu. Udah pihak busnya juga mau melanggar tertibnya, melanggar aturannya gitu kan. Tidak turun di terminal, turun di luar terminal, masyarakatnya pengen seperti itu karena mudah dan sebagainya. Akhirnya terminalnya itu juga terkesan terminalnya mati, aktivitas yang ada di terminal itu juga mati. Ya, akhirnya terminalnya kosong. Lama-lama itu bisa tutup terminalnya kan begitu. Karena semua pengennya turun di luar, naiknya dari luar. Nah, untuk membangun segala sesuatunya indah, kalau turun di luar itu kan bisa berbahaya ya. Karena otomatis dia apa buru-buru ada di badan jalan dan lain sebagainya, itu kan tepatnya. Nah, kalau udah seperti itu terjadi, nanti di situ akan ada itu aktivitas ekonomi, orang jualan dan sebagainya. Nah, ini menciptakan ruang-ruang yang saya kira mengganggu ketertiban kota. Gara-gara awalnya seperti itu. Ada masyarakat yang dan pengusaha atau pedagang yang saling sama-sama mau melakukan transaksi tidak pada tempatnya. Akhirnya yang terjadi situasi yang menjadikan kota itu tidak indah lah begitu. Jadi tidak hanya pemerintah saja, pemerintah harus selalu selalu dan harus merespon ini jauh ya, tidak hanya taktis, praktis menghentikan aktivitas perdagangan, tapi juga mencarikan solusi. Tidak hanya menangkapi para, mohon maaf ya, dalam tanda petik pengemis gitu, nah, tapi juga memberikan solusi. Ya. Kalau mereka bandel, ya harus disanksi ya. Ya, sudah dikasih solusi, tetap bandel, ya harus disanksi gitu kan. Agar kota ini indah gitu ya. Tanpa masyarakat dan pemerintah kota kerjasama, saya kira Pontianak tidak akan kesulitan ya, untuk optimisme ya, akan kesulitan untuk mencapai atau menjadi kota yang indah itu. Saya kira itu, Fatih.
1: Baik, Pak. Kita sudah berada di penghujung sesi kebersamaan kita, Pak Abu Bakar. Di segmen terakhir kali ini, apa Pak yang ingin disampaikan untuk masyarakat kita di Kota Pontianak atau untuk pesan untuk pemerintah juga boleh Bapak sampaikan seperti apa wajah Kota Pontianak yang ideal yang ingin kita capai bersama, Pak, menurut perspektif hukum tata negara. Kota yang tertib, nyaman, yang tempat yang tetap aman begitu ya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan berkembang.
0: Ya,
1: Bagaimana,
0: ya,
1: Pak? Silakan.
0: tentunya seperti itu. Tentunya seperti itu. Kemarin sempat viral juga ya, kalau kita ngerti medsos itu. Memang di wilayah kota itu cantik kotanya gitu. Pontianak cantik. Saya katakan itu iya. Di kota, terutama di pusat ekonomi ya. Pusat kota pemerintahan, ekonomi pemerintahan. Ya. Ya kita tahu di sepanjang jalan Matiani gitu ya. Dan anak Pontianak Mall juga kemarin itu totalnya mengalami renovasi, revitalisasi di sejumlah trotoar juga begitu cantik memang ya Pontianak itu. Di titik-titik tertentu ini satu prestasi buat pemerintah kita, sangat apresiasi dengan upaya untuk memperindah kota itu. Nyaman sekali kita melihatnya, kita bisa beraktivitas enak, olahraga enak, itu kita akui. Hanya saja kemarin kan sempat ada iri ya di daerah lain gitu. Kenapa hanya daerah sana saja, daerah sini tidak kan begitu. Nah, jadi hal seperti ini harus didengarkan juga oleh pemerintah kota. Tentu masyarakat harus membantu kedua pihak. Misalnya sudah ada waterfront gitu ya. Waterfront itu kan juga yang sebelah Pontianak Selatan itu hidup ya. Hidup. Nah, ini perlu dijaga juga oleh masyarakat di sana.

0: agar tetap bersih, indah gitu ya. Sementara di timur belum kelihatan waterfallnya apa berfungsi seperti di selatan gitu ya, di wilayah seberangnya gitu ya. Nah, perlu perlu dari pemerintah upaya-upaya lagi untuk bagaimana pembangunan ini terkesan merata, adil, sehingga masyarakatnya merasa nyaman semuanya. Jangan hanya untuk mendapatkan kota yang enak, kota yang indah itu harus ke wilayah lain gitu kan. Sementara di wilayahnya terkesan tidak rapi, tidak tertata gitu ya. Karena kan kita tahu ya ada beberapa daerah yang masih ya trotoarnya belum rapi. Sehingga saya dan teman-teman itu yang suka jalan pagi, jalan sore itu, untuk bisa jalan pagi mereka harus ke Ahmad Yani gitu ya. Bawa motor, bawa mobil, parkir sana baru bisa jalan-jalan nyaman kotanya itu. Tapi di wilayah kita sulit gitu ya. Kita sulit untuk jalan-jalan. Kenapa? Karena trotoarnya belum rapi. Kok bisa belum rapi? Kenapa? Ya karena tadi ada masyarakat yang belum tertib, gitu ya. Ada masyarakat yang belum tertib, sehingga pemerintah juga kerepotan, gitu kan. Kan tidak mungkin pemerintah mengawasi itu semuanya, gitu kan. Harus ada kerjasama, sehingga saling merasa diuntungkan. Pemerintahnya nyaman, masyarakatnya nyaman, gitu. Ini yang perlu kita bangun kesadaran ini. Jadi, mari kita mempercayakan ke pemerintah untuk membangun kota yang indah, kita dukung gitu. Jadi kita tunggu aksi pemerintah untuk wilayah-wilayah lain gitu ya, menciptakan trotoar-trotoar misalnya dari contoh yang indah di wilayah-wilayah lain tanpa apa merugikan masyarakat gitu ya, tanpa merugikan masyarakat ya, dibangun trotoar itu dan masyarakat, yuk masyarakat kita jaga ya keindahan kota itu. Kalau udah dibikinkan taman pemerintah ya, trotoar sudah dibikin bagus, sudah dikasih taman, lalu di situ ada fasilitas umum yang disediakan ya, itu tempat duduk atau tempat foto dan sebagainya. Nah, kita jaga lampu-lampu, kita jaga, kita jangan kita kemudian mau menjadi bagian orang yang mengganggu, merusak ya dengan itu. Nah, tidak boleh. Jadi kita melalui program sanksi RR ini sangat berterima kasih bisa menyampaikan apa pikiran-pikiran kita untuk Pontianak yang lebih baik dengan tertib, bershidup tertib bersama, saya kira gitu.
1: Baik, terima kasih Bapak Abu Bakar telah membersamai kami
0: Ya.
1: di program Sanksi edisi hari ini. Sehat-sehat selalu, Bapak.
0: Sama-sama,
1: Baik.
0: Saudara Fatih, semoga senantiasa sehat dan juga para pendengar setia RRI Pro 1 di program Sanksi ini.
1: Baik, terima kasih Bapak Abu Bakar. Itu tadi pendengar Sanksi membangun ketertiban umum untuk Kota Pontianak yang lebih baik bersama dengan dosen hukum tata negara Fakultas Syariah YAIN Pontianak Bapak Abu Bakar S.Hum MSI. Untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali nanti dapat bergabung di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar dengan beragam program lainnya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Dinamika Olahraga produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54 dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Ya, saya ikut senang untuk mereka. Ya, posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin. Sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Varin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Skotingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas. Meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat, atlet putri Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali di sini, pendengar, di Pro 1 RRI Pontianak, dan beberapa saat lagi kami informasikan juga azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini, pendengar, Rabu 16 September 2026, di mana nanti azan zuhur akan berkumandang pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah salat zuhur. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan

0: Kayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat dua untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus Harais nomor 3 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Ji Sai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026, Jurusita Septia Susanti.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar, dan tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, dan beberapa saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog khusus yang nanti juga dapat Anda simak melalui YouTube channel kami di Persatu RRI Pontianak. Khusus hari ini pendengar, Rabu 16 September 2026, dari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat akan kita bahas bersama tema dari sintesis ke akar rumput, Distrik Integritas Membumikan Anti Korupsi Melalui Komunitas dan Peran Pemuda. Nanti bersama dengan kami akan hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, spesialis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK Ahmad Irsyad Darmawan, beserta alumni sintesis KPK RI 2026 Nana Selviana. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Fiko Al-Hadi bersama Anda, dan di siang hari ini kami hadirkan perbincangan mengenai dari sintesis ke akar rumput Distrik Integritas Membumikan Anti Korupsi melalui komunitas dan juga peran pemuda. Budaya anti korupsi terus kita galakkan agar negara kita ini bebas dari korupsi, dan tentunya peran dari komunitas dan juga pemuda sangat penting dalam upaya untuk terus menggelorakan ataupun memberikan edukasi agar kita semua terbebas dari korupsi yang masih saja terus menghantui negara kita. Dan untuk membahas tema ini, kami perkenalkan yang pertama Ahmad Irsyad Darmawan. Beliau ini merupakan spesialis pemberantasan tindak pidana korupsi KPK. Pak Irsyad, selamat siang.
1: Selamat siang. Kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa landing, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, bisa. Alhamdulillah. Tadi malam.
0: Ya, oke, terima kasih Pak Irsyad sudah hadir ke RRI. Kemudian ada Mbak Nana Selviana, alumni Sintesis KPK RI 2026. Mbak Nana, selamat siang.
2: Siang, Pak Fiko.
0: Oke, Sintesis nih apa? Boleh disampaikan dulu Sintesis.
2: Sintesis itu sinergi muda untuk integritas Indonesia. Jadi itu seperti program untuk anak-anak muda, gimana kita belajar caranya untuk menanamkan integritas nih, Pak Fiko.
0: Oke, baik, luar biasa. Nanti akan lebih jauh kita coba bahas, dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga bisa di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda tentang sintesis ke akar rumput Distrik Integritas Membumikan Anti Korupsi melalui komunitas dan juga peran pemuda. Baik, Pak Irsyad dulu silakan menjelaskan, Pak, sejauh ini atau hadirnya sintesis ini sebenarnya apa? Sintesis KPK juga concern tentang integritas ini, khususnya pemuda dan juga komunitas. Silakan, Pak.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, sebelumnya saya menjelaskan dulu jadi landasan hukum dari mulainya sintesis ini, ya. Jadi sebetulnya landasan hukumnya ini keterlibatan pemuda selaku elemen masyarakat itu sudah diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi memang di undang-undang memang sudah diatur apa pemuda itu berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, KPK dalam hal ini kita itu sebelumnya sudah membuat yang namanya kegiatan kelas pemuda. Di kelas pemuda itu lingkupnya provinsi, di tiap-tiap provinsi. Nah, sintesis ini kita lingkupnya ini skupnya udah lebih besar lagi, skup nasional. Jadi kita menghadirkan para pemuda-pemuda dari perwakilan pemuda dari tiap-tiap provinsi untuk kita undang, kita adakan diseminasi, kita kasih pembekalan di situ, kita buat jejaring. Jadi jejaringnya ini sudah lebih besar lagi, skupnya nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
0: Oke, okay. Baik. Nah, sintesis ini melibatkan pemuda, dan mengapa bisa optimis pemuda juga bisa terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi ini?
1: Ya, karena gini ya, banyak gitu kan orang berpikirnya pemberantasan tindak pidana korupsi itu hanya sampai di APH saja, aparat penegak hukum, ya. Sebetulnya itu diatur dalam undang-undang, masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di situ. Nah, kalau pemuda ini kan jiwanya berani, jiwanya itu masih membara ya dalam hal-hal yang namanya korupsi. Nah, jadi di situ kita undang para pemuda yang jiwa-jiwa anti korupsi ini, kita kasih pembekalan bagaimana caranya melapor, bagaimana caranya mengawasi untuk di lingkungan sekitar itu seperti apa. Nah, disitulah perannya pemuda gitu.
0: Oke, okay. Aksi nyatanya apa ini dengan hadirnya sintesis ini?
1: Nah, bedanya ini kalau di sintesis ini, jadi sebelumnya saya ceritakan sedikit.
0: Yeah.
1: Sintesis ini kita undang ada sebanyak 50 peserta. Mm. 50 peserta ini dari sekitar 3.000-an pendaftar. Jadi dari 3.000-an pendaftar itu kita seleksi lagi, itu sangat memakan waktu dan tenaga ya. Dari 3.000-an itu kita minta dikirimkan CV, lalu itu kita minta rencana aksinya. Jadi sebelum mereka itu kita loloskan atau kita undang ke Jakarta untuk mengikuti sintesis, itu kita minta dulu renaksinya seperti apa.
0: Oh. Gitu.
1: Nah, dari renaksi itu nanti pas setelah kita kasih pembekalan di sintesis, nah baru mereka itu melaksanakan aksi-aksi nyatanya.
0: Mm-hmm.
1: Itu banyak macam-macam, ada yang kasih penyuluhan, ada yang lewat wah macam-macam, sangat banyak. Ada yang memang melalui media sosial, ada yang memang lewat melalui apa film. Mm-hmm. Ada yang apa board game, jadi macam-macam.
0: Hmm. Oke, jadi pemuda-pemuda ini tidak dipilih secara sembarangan berarti?
1: Enggak, Pak Irsa, sangat tidak sembarangan. Ini pemuda-pemudi pilihan, ya. Hmm. Termasuk Mbak Nana, Silviana ini pilihan.
0: Oke, apa yang dilihat dari integritas pemuda yang dipilih ini?
1: Ya.
0: Apa hanya rencana aksinya atau apa?
1: Ya tentunya kita lihat dari CV-nya ya, dari terus organisasi kepemudaan, terus bagaimana dia memandang anti korupsi ini seperti apa, karena memang banyak juga yang apa mereka itu bilang ya kita ini sangat anti korupsi sangat ini, yeah. Tapi kenyataan di lapangannya itu beda. Jadi memang kita betul-betul selektif banget dalam hal memilih peserta sintesis ini.
0: Hmm. Oke, okay. Baik, kami beralih ke Mbak Nana. Boleh diceritakan juga kenapa tertarik untuk menjadi pemuda berintegritas dalam sintesis ini, Mbak Nana?
2: Oke, mungkin sedikit cerita ya, yeah. Kak ya. Jadi di sini di Kalimantan Barat sendiri itu sebenarnya ada 2 orang Kak.
0: Okay.
2: 2 orang yang alumni sintesis, cuman salah satunya itu sedang menempuh pendidikan di luar daerah. Dan kebetulan Nana memang standby di sini dan juga punya komunitas binaan di sini, Distrik Muda Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu komunitas kepemudaan. Jadi memang sebelum sintesis ini kita memang sudah sangat aktif bergerak di kepemudaan bersama rekan-rekan gitu. Nah, dari situ kita ngelihat, oh ada nih kegiatan pemberdayaan dari pusat yang dimana tentu saja belajar langsung dari ahlinya itu pasti beda ya.
0: Yeah.
2: Pasti beda gitu. Jadi dan pengennya sebenarnya ke sana cuman dengan satu moto, pengen membawa apa yang bisa dibawa untuk balik ke Kalbar. Cuman itu. Jadi Nana berharap dengan walaupun yang bisa berangkat itu enggak mungkin kan KPK memfasilitasi 3.000 pemuda. Bisa, Pak? Bisa memfasilitasi itu semua, mungkin dipilih dan lain sebagainya, dan Nana harap dengan dipilihnya ini 1 orang dari setiap daerah, mungkin satu itu bisa berdampak untuk 1.000 orang di daerahnya, seperti itu Kak.
0: Oke, okay. Nah kalau Mbak Nana sendiri aksinya apa, rencana aksinya apa nih dalam sintesis ini?
2: Nah, rencana aksi Nana sendiri itu sebenarnya ada distrik integritas. Jadi itu ada, kita ada pertama kita harus ada data dulu, kita akan mengambil data terkait dengan masalah integritas yang di Kalbar. Kemudian yang kedua, dari data itu harus kita petakan dulu apa sih aksi-aksi yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga itu kita bakalan ada namanya penyuluhan-penyuluhan untuk pengatasan aksi tersebut. Kemarin Nana itu pas kegiatan pas ini ya, pas ada wawancaranya juga ya Pak Richard ya. Ada wawancaranya juga untuk mempresentasikan, itu ada 4 sebenarnya rangkaiannya. Yang pertama kita ada sebenarnya pengen ada stand untuk bantuan hukum di CFD. Cuman berhubung ini cuaca yang seperti ini ya di Kalimantan Barat, jadi mungkin itu masih bisa kita pending sedikit gitu. Itu untuk metakan juga apa sih permasalahan hukum yang terjadi di Kalimantan Barat ini. Kemudian yang kedua kita ada sekolah integritas, di mana sekolah integritas kita pengen bukan hanya ngelihat dari orang-orang yang aktif organisasi dan lain sebagainya, tapi kita pengen mengedukasi anak-anak dari masa-masa mereka sekolah menengah. Jadi kita tidak pengen anak-anak kita, bibit-bibit unggul kita nantinya mereka tumbuh tanpa awareness terkait dengan integritas dan korupsi ini. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita pengen ada laman pengaduan yang saat ini sedang digarap oleh teman-teman dalam bentuk web. Jadi nanti dari web itu bisa kita langsung hyperlinkkan ke berbagai laman lapor dari KPK. Jadi mereka enggak lagi nyari-nyari, oh gimana nih cara ngelapor nih kalau aku dapat masalah gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada forum kolaborasi daerah. Itu nanti seperti FGD kita dengan teman-teman komunitas Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan hari Jumat nanti. Itu nanti untuk FGD itu kita bakal metakan apa aja permasalahan terutama yang ada di organisasi kepemudaan yang ada di Kalbar. Dan peserta kita kemungkinan ada 40 orang dari sekitar 30 komunitas seperti itu.
0: Okay, baik. Nah, tadi yang perdana pertama ialah distrik integritas, mendata persoalan integritas. Kalau boleh dibocorkan, apa persoalan integritas kita ini sebenarnya?
2: Ini sedang kita data, Pak. Jadi maksud Nana pertama di kita mendata tuh seperti gini, kayak di CFD yang Nana ajukan ada 4 itu, yang di CFD kita bisa mendata, oh ternyata warga kita ada masalah ini loh gitu, warga Kalbar ada masalah ini gitu. Kemudian di sekolah, oh ternyata penanganan anak sekolah seperti ini. Nah, data dan kemudian yang FGD, oh ternyata dari komunitas mereka memandang seperti ini gitu. Jadi setiap elemen itu kita bisa menarik data untuk nantinya bisa kita olah gitu. Nah, kalau misalnya kita meneliti kan pertama harus yang kita punya itu data lapangan yang organik gitu ya kak ya gitu. Jadi udah kita plankan gimana kita bisa mendapatkan data organik dari masyarakat, dari pemuda, dan dari anak-anak sekolah.
0: Oke, nah artinya hubungannya integritas dengan korupsi ini. Nah, ini kan menariknya, mengapa yang menjadi integritas yang menjadi fokus Kak Nana dan teman-teman ini?
2: Kalau karena kalau udah integritas, kecil kemungkinan akan korupsi. Kalau kita misal salah satunya integritas kan itu artinya kita sama nih apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan dan apa yang kita lakukan itu harus selaras. Nah, maka dari itu Nana melihat ketika orang memang apa yang dipikirkan, apa yang diomongkan, dan apa yang dilakukan itu sama, itu akan sangat kecil kemungkinan mereka, ketika mereka paham itu ya kak, itu mereka akan sangat kecil kemungkinan mereka untuk korupsi. Ketika misalnya pejabat kita berkata, oh kita akan membangun jembatan dengan anggaran sekian sepertinya, nah kemudian dan dilaksanakan dengan seperti itu gitu. Nah itu ketika orang mengerti bahwasanya harus ada persamaan antara apa yang dipikirkan, diomongkan, dan juga dilakukan itu akan menumbuhkan nilai-nilai integritas itu sendiri sebenarnya.
0: Okay. Baik, flashback lagi Mbak Nana, anak muda mengapa mau bicara anti korupsi?
2: Karena kalau anak muda sekarang udah korupsi, hancur kita 2045 ya, bukan Indonesia emas lagi.
0: Emas lagi ya. Tapi kan rumit juga nih bicara korupsi.
2: Betul.
0: Gimana Mbak? Nah, gimana Mbak?
2: Ya sebenarnya balik lagi ke prinsip ya kak ya. Balik lagi ke prinsip dan balik lagi ke kita cinta negara kita atau enggak. Sebagai anak muda yang masih punya idealisme, Nana merasa bahwasanya kalaupun Nana korupsi tapi negara ini hancur, apa gunanya gitu. Dan kalau misalnya yang aware cuma Nana, bagaimana dengan ribuan pemuda lainnya gitu. Seperti itu sih kak.
0: Tapi anak muda kan masih berjuang meraih masa depannya nih. Apa korupsi, anti korupsi ini dengan perjuangan mereka?
2: Karena ketika anti korupsi itu ketika mereka udah mulai menormalisasi hal-hal kecil, itu sudah masuk ke mereka mentolerir terkait dengan korupsi itu sendiri. Contohnya seperti mungkin mereka mulai ada yang organisasi, kemudian ada yang markup dan lain sebagainya, padahal mungkin itu untuk kegiatan organisasinya sendiri. Nah di situ padahal itu kan hal-hal yang mungkin kita anggap remeh ya, anggap remeh gitu. Mungkin ya cuman 100-200, kalau KPK bisa nangkap kan harus minimal 1 miliar ya Pak ya. Minimal 1 miliar gitu. Oh enggak bakal kena tangkap KPK juga kok gitu kan, cuman 100-200 ribu gitu. Tapi kan dengan mereka mulai menormalisasi hal itu, jangka panjangnya itu bakal mereka mulai menormalisasi dan akan bergerak ke gray area, dan akhirnya itu dianggap oh itu emang sudah sewajarnya seperti itu. Jadi kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.
0: Nah menarik ini isu atau poin mengenai integritas, Pak Irsyad, mengapa integritas ini selalu dikait-kaitkan dengan korupsi, anti korupsi ini, Pak Irsyad?
1: Ya, seperti tadi yang Mbak Nana sampaikan ya. Misalkan di umur sekarang atau di kampus ya, anak-anak kampus, pemuda-pemuda, dia sudah markup anggaran mungkin sekitar 100-200 ribu ya, itu di kepemudaan ya, di organisasi kepemudaan. Ketika dia sudah bekerja, taruhlah dia di pekerjaannya di apa, misalkan di pemerintah daerah atau di dia sebagai PNS, seorang staff, dia mungkin bisa naik jadi nanti kalau ada pengadaan ini mungkin bisa 500 ribu, oke? Nah terus di beranjak-beranjak lagi dia eselon sampai eselon 4, apakah akan 500 ribu? Tidak, naik lagi, mungkin dia mungkin korupsi bisa sampai 1 juta, 2 juta. Eselon 3 naik lagi, eselon 2 naik eselon sampai dia mungkin bisa jadi kepala daerah ataupun dia menjadi anggota legislatif nih. Apakah dia akan tetap di bertahan korupsi di 500 ribu itu?
0: Iya. Yeah.
1: Tentu tidak. Ya kan? Semakin tingginya kewenangan dia, mungkin akan semakin besar dia korupsinya. Jadi memang integritas itu harus sebetulnya dimulai itu dari PAUD. PAUD SD, SMP, SMA, terus sampai ke perguruan tinggi, sampai pun kita menjelang maut pun itu harus tetap diingatkan. Jangankan Mbak Nana sendiri, saya sendiri itu harus mengingatkan diri saya. Gitu.
0: Yeah.
1: Suatu saat saya bisa goyah juga. Jadi harus memang tetap harus diingatkan terus. Itulah pentingnya integritas.
0: Oke, integritas mudah diucapkan, bagaimana penerapannya ini, Pak? Realisasi integritas
1: ya, itu. Ya, memang sendiri. Integritas itu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Tapi dengan terbiasanya kita berintegritas itu akan semakin mudah kita lakukan. Semakin jarang kita lakukan, akan semakin sulit kita lakukan. Jadi memang integritas itu dari mulai hal-hal kecil ya. Misalkan dari kayak contohnya ada buku yang harganya mungkin 150 ribu, dia bilang ke orang tuanya 180 atau 200 ribu. Itu dari hal-hal kecil, nanti sampai dia besar, sampai dia mungkin dia jadi pejabat, itu akan terus berkembang besar lagi. Makin besar itu makin miliaran, atau sekarang udah mente ya sekarang.
0: Iya.
1: Itu berawal dari hal-hal kecil kayak gitu.
0: Oke, pemuda ini kan terkenal dengan sikap idealisnya, Pak.
1: Idealisnya. Nah,
0: sikap semangatnya juga. Ya. Nah, integritas ini harus dan wajibkah ditanamkan di saat mereka punya idealisme yang cukup tinggi?
1: Harus. Nggak perlu beridealisme tinggi juga, tetap harus integritas itu harus ditanamkan. Yang tadi saya sampaikan juga, jadi semua itu dari hal-hal kecil. Tidak perlu dari pemuda, dari anak kecil sudah harus dia berkata jujur. Ya. Ibunya suruh, bapaknya misalkan suruh beli rokok, nak tolong beli rokok.
0: Ya.
1: Dikasih uang 20 ribu, ya. Harga rokoknya 18 ribu. Dia bilang ke bapaknya, Pak, harga rokoknya 20 ribu, padahal rokoknya 18 ribu, 2 ribu. Waktu pada SD, SMP, dia akan naik lagi. Nggak mungkin dia cuma 2 ribu. Terus-terus naik SMA, kuliah, apakah akan 2 ribu? Nggak, terus naik. Itu yang akan jadinya bola salju.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Nah Pak Irsyad, ini kan ada poin bahwa menyasar pemuda dan pelajar, Pak. Yeah. Nah, berarti di kalangan dunia pendidikan juga penting ini nilai-nilai integritas.
1: Yeah.
0: Atau seperti apa nih, Pak Irsyad?
1: Ya, yeah. Kalau di dunia pendidikan memang kita sudah sedang bekerja sama dengan kementerian terkait ya, untuk menaruh. Sebetulnya ada beberapa juga kampus yang sudah menerapkan mata kuliah anti korupsi ya, sudah ada. Beberapa kampus sudah menerapkan itu.
3: kita juga ada beberapa sekolah, SD juga sudah ada yang ada mata pelajaran anti korupsinya. Hmm. Jadi kita sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk kurikulum anti korupsi.
0: Oke, Pak Irsa dan juga Mbak Nana, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan di siang hari ini, terutama beberapa poin bagaimana KPK juga melakukan pendampingan terhadap komunitas hingga level bawah akar rumput, termasuk bagaimana juga pemuda dan juga komunitas dalam menghadapi isu-isu terkait dengan nilai-nilai integritas ini. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama Program 1 RRI Pontianak.

0: rilis panggilan kepada tergugat nomor 187 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto Gang Haji Kasim, nomor 8C RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 3 September 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
2: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
1: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
2: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
1: Benar tuh, aku setuju.
2: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di siang hari ini. Kami masih membahas mengenai dari sintesis ke akar rumput. Sintesis ini adalah sinergi integritas muda Indonesia dan distrik integritas membumikan anti korupsi melalui komunitas dan juga peran pemuda. Kami masih undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, Mbak Nana mungkin bisa menambahkan pentingnya integritas bagi pemuda.
1: Oke, mungkin kenapa integritas itu penting ya Kak ya, berarti untuk pemuda. Balik lagi seperti yang sudah pernah Nana sampaikan sebelumnya, kalau misalnya satu pemuda menormalisasi itu terus ada yang seperti itu 3.000 yeah. Dan mungkin mereka mulai dari angka terkecil misal 100.000, sudah ada berapa uang negara atau uang yang tidak halal itu untuk diambil gitu Kak, seperti itu. Dan jika ini kembali dinormalisasi, sehancur apa Indonesia ke depannya, seperti itu sih Kak.
0: Okay, baik. Nah, ini ada pentingnya akses layanan hukum yang dinilai masih terbatas yang bisa membuat warga rentan menjadi korban praktek koruptif. Nah, ini seperti apa kita melihat fenomena ini, Mbak Nana?
1: Okay, baik. Berhubung latar belakang Nana juga dari Fakultas Hukum, jadi sedikit yang mungkin pengen Nana sampaikan adalah banyak sekali warga-warga yang pada nyatanya mereka nggak tahu hak mereka. Mereka okay. Kurang tahu terkait, mereka hanya mengetahui hukum itu sesuai apa yang terjadi di masyarakat, stigma yang terjadi di masyarakat. Seperti misalnya, anak kecil nggak apa-apa, mencuri, kan di bawah umur gitu. Padahal kita ada namanya lapas anak dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal inilah yang pengen untuk kita sampaikan, bahwasanya banyak sekali elemen-elemen dalam hukum, ada variabel-variabel yang nantinya itu bisa menjerat ke masyarakat dan bisa melindungi masyarakat, seperti itu. Nah, ini akses inilah yang pengen kita buka, jangan sampai masyarakat kita, Indonesia yang merupakan negara hukum, ini masyarakatnya malah tidak tahu hukum, atau Indonesia yang adalah negara hukum ini pada akhirnya masyarakatnya terjerumus oleh hukum itu sendiri. Seperti itu Kak Biko.
0: Okay. Akses layanan hukum ini penting, namun harus kemana masyarakat mendapat layanan hukum yang belum ada sampai hari ini?
1: Baik, mungkin masyarakat kan selama ini taunya kalau mau tahu soal hukum itu kan harus pengacara ya?
0: Ya,
1: seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, padahal sebenarnya tuh kita ada akses layanan hukum, di mana ada beberapa untuk masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, itu ada seperti PKBH dari beberapa fakultas hukum, kalau nggak salah saya Fakultas Hukum Untan dan Fakultas Hukum Muhammadiyah itu ada.
0: Okay.
1: Nah, tapi mungkin koreksi ya nanti teman-teman, soalnya agak lupa juga.
0: Yeah.
1: Kemudian ada LBH, LBH Pontianak, LBH Kalbar gitu. Dan saat ini Distrik Muda sendiri kita sedang coba mulai dari edukasi hukum yang sifatnya modern, seperti pakai meme dan lain sebagainya. Itu kan kesukaannya anak-anak muda ya Kak Viko. Nah, kita mungkin mulai dari hal-hal yang seperti itu gitu. Dan mungkin pengen bergerak juga nanti kita bisa buka layanan bantuan gitu. Nah, seperti itu sih Kak.
0: Okay. Pada akhirnya karena minimnya akses layanan hukum, gimana akhirnya warga menjadi rentan, menjadi korban praktik koruptif ini?
1: Karena mereka takut Kak. Mereka takut terjerat hukum. Contohnya seperti mereka kehilangan satu barang. Kemudian ketika mereka mau mengurusnya dan lain sebagainya, mereka mikir, kalau aku hilang nih, hilang motor nih. Nah, kalau aku ngurusnya ke pengadilan dan sebagainya, bisa-bisa aku jual mobil gitu. Nah, itu bukan hal yang tabu lagi ya Kak ya.
0: Rahasia umum.
1: Itu rahasia umum gitu. Nah, dan ini yang pengen kita lindungi gitu. Jangan sampai masyarakat kita semakin banyak berpikir seperti itu, karena untuk akses hukum dan sebagainya itu harusnya masih dalam taraf yang bisa dicapai oleh masyarakat, karena pelindungan hukum itu kan haknya seluruh masyarakat ya Kak, dan itu sudah diamanatkan oleh undang-undang.
0: Okay. Baik, Pak Irsad mungkin bisa menanggapi, ini menarik yang disampaikan Mbak Nana, hilang motor tapi biayanya
1: jual mobil.
0: Menarik juga ini, ya. Tapi fenomena yang terjadi di negara kita,
2: ya, Pak Irsad. Sebenarnya itu tugasnya kita ya, APH ya, untuk mendengar keluhan masyarakat itu ya. Nah, kalau misalkan semakin banyak masyarakat berpikiran, oh, kalau saya melapor saya akan kehilangan, akan lebih banyak ya, itu akan menyebabkan masyarakat makin malas untuk melapor.
0: Yeah.
2: Nah, kalau semakin malas untuk melapor, ini negara mau jadi apa nanti ke depannya. Makin lama semakin ya sudahlah. Kalau nggak ada yang berani untuk melapor itu, ya semakin yang orang-orang jahat nih semakin bebas berkuasa gitu ya. Nah, sedikit informasi, kebanyakan 90% dari OTT kami itu ya, itu banyakkan hasil dari, justru hasil dari laporan masyarakat, hasil pengaduan masyarakat. Nah, banyakkan masyarakat melapor, berpikir kok kenapa nggak ditanggapi ya sama KPK, saya melapor di daerah sini, tapi kok nggak ada, nggak banyak kan gitu ya berpikir ya, kok nggak ada tindak lanjutnya seperti apa gitu ya. Sebetulnya setiap informasi yang masyarakat kasih ke kami gitu ya, itu akan seperti kalau semacam puzzle gitu loh. Jadi ada informasi sedikit kami atur lagi, oh ada ini, oh ternyata kepala daerah ini dia punya rumah lagi di sini, oke. Jadi kita rangkai. Nah, jika itu rangkaian sudah komplit, nah barulah itu akan ada tindak lanjutnya gitu. Sebetulnya setiap pengaduan masyarakat itu, informasi yang masyarakat berikan ke kami itu akan kami simpan, kami arsipkan, kami rangkai untuk dalam sebuah cerita gitu. Jadi bukan berarti KPK itu tidak menindaklanjuti laporan dari ini. Jadi karena setiap laporan kan belum tentu ada, banyak di kita itu masyarakat melapor juga banyak yang kurang alat bukti gitu. Nah, memang di kita itu kalau ingin melapor disertakan juga bukti-bukti. Untuk bukti selanjutnya memang itu nanti tugas kami gitu. Tapi setidaknya ada satu atau dua alat bukti yang di bisa berikan gitu. Itu nanti akan kami rangkai, info-info itu akan kami rangkai, baru nanti akan ada tindakan. Jadi sebetulnya sebagian besar 90% OTT itu, OTT KPK itu dari hasil pengaduan masyarakat. Makanya kalau bisa masyarakat teruslah melapor jika ada melihat atau mendengar gimana itu, di mana ada tindak pidana korupsi di daerah kalian, itu silakan saja melapor dan itu dilindungi oleh undang-undang. Jika kalian merasa kalau saya melapor takutnya saya nggak aman ya, nah itu kalau di kita ada whistleblower-nya. Jadi kalian bisa melapor tanpa menaruh identitas gitu. Dan saya tekankan lagi, pelapor yang baik itu sebetulnya dia tidak mengumbar. Nah, karena banyakkan orang setelah melapor, dia keluar dari gedung KPK, setelah melapor ke KPK, dia langsung mengumbar, oh saya baru melapor gubernur ini, saya baru melapor wali kota atau bupati ini. Ya, sebetulnya dia tanpa dia sadari, dia sudah membahayakan dirinya sendiri.
0: Okay.
2: Dan itu akan menyulitkan kami juga dalam menemukan bukti-bukti gitu kan. Okay. Karena kalau terlapornya dia mendengar atau mengetahui itu, pastinya dia akan membuang atau membakar atau seperti apa, menghanguskan bukti-bukti gitu ya.
0: Oke, okay, baik. Nah, benarkah memang akses layanan hukum di tengah-tengah masyarakat ini sangat minim, Pak, sehingga rentan warga malah menjadi korban praktik koruptif?
2: Sebetulnya untuk akses itu tadi gimana?
0: Akses yang masih minim layanan hukum terhadap warga, edukasi terhadap warga hukum.
2: Sebetulnya kalau untuk pelayanan hukum aksesnya itu tidak ya. Mungkin hanya masyarakat yang kurang mendapatkan informasi atau masyarakat yang kurang mendapatkan sosialisasi terhadap akses hukum itu sendiri.
0: Oke, okay. Baik. Masuk lagi ke poin pelaporan resmi nih Pak, kanal pelaporan resmi. Nah, gimana KPK mendampingi atau pelaporan resmi ini sangat banyak kah atau masih enggan warga melaporkan?
2: Sangat banyak. Alhamdulillah sangat banyak. Kita dalam satu hari bisa seratusan, Pak, mendapatkan laporan.
0: Seluruh Indonesia?
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Karena memang kebetulan KPK ini cuma ada di Jakarta. Mm-mm. Ya. Beda dengan mungkin APH-APH lain yang setiap mungkin sampai kecamatan aja ada. Mm-mm. Ya kan? Nah, kalau di kita cuma ada satu gedung itu saja, dan kita mencakup nasional seluruh Indonesia. Jadi mungkin kalau masyarakat berpikir tidak ditanggapi, bukan tidak ditanggapi, tapi kita sebetulnya sedang merangkai gitu, merangkai informasi yang didapatkan dari masyarakat.
0: Oke, Pak Irsyad, peran KPK dalam mendampingi komunitas akar rumput, Pak, untuk menggelorakan budaya anti korupsi ini.
2: Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, kita itu ada program yang namanya Kelas Pemuda dan LSM Anti Korupsi. Jadi, nah, Kelas Pemuda dan LSM Anti Korupsi ini skupnya itu di tiap-tiap provinsi. Kebetulan di provinsi Kalimantan Barat kayaknya sudah juga deh, tahun berapa ya. Itu sudah, kita sudah di 25 provinsi kita sudah lakukan, sampai ke kabupaten kota juga sudah. Sejauh ini kalau tidak salah sudah sampai 1.200-an peserta yang sudah kita advokasi juga. Kita adakan diseminasi kegiatan anti korupsi itu sendiri. Nah, ke peserta-peserta itu banyakkan dari para pemuda yang dan LSM yang mengikuti organisasi. Nah, di situ kita berikan edukasi, advokasi tentang anti korupsi.
0: Oke, baik. Bicara korupsi, ada pencegahan dan juga penindakan. Ini sepertinya lebih seksi penindakan ini.
2: Ya.
0: Mbak Dana, silakan dulu bicara pencegahan dan juga penindakan ini. Lebih efektif mana sebenarnya dalam upaya kita memberantas korupsi?
1: Sebenarnya kalau bicara efektif mana, sebaiknya jangan sampai ke penindakan ya. Karena kita berharapnya kita cukup mencegah, jangan kita mengobati, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian mungkin dilanjutkan terkait dengan pencegahannya terlebih dahulu, karena mungkin kami bentuknya dalam bentuk komunitas, kami perkumpulan. Saat ini yang bisa kita lakukan, karena kita tidak punya wewenang untuk menangkap orang-orang yang kita kira korupsi kan ya kak ya. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah gimana kita mengadvokasi masyarakat, kita mengadvokasi warga-warga, pemuda, dan generasi-generasi penerus nanti, untuk mereka pertama jangan sampai korupsi, dan yang kedua jangan takut untuk melaporkan orang yang korupsi, seperti itu kak.
0: Mungkin okay. Kalau bahkan, pencegahan, bahkan orang-orang ini maaf ya, sebagian orang mungkin kadang-kadang memandang sebelah mata aja pencegahan korupsi.
1: Betul, karena kayak ngapain gitu, dan bahkan mungkin menganggap kayak ya udah seminar-seminar biasa aja, padahal sebenarnya ini kan kita ingin menanamkan nilai gitu ya kayak. Makanya untuk Distrik Integritas ini sendiri menjadi program yang satunya kita langsung menyasar ke siswa, satunya lagi kita buka. Jadi siapa yang tertarik ayo daftar, walaupun kita juga ada beberapa kita undangan, karena kita berharap satu kegiatan ini bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih banyak lagi gitu kak.
0: Oke, berhasil tidaknya upaya pencegahan? Apa ini, dilihat dari apa ini?
1: Berhasil atau tidaknya mungkin bisa dikatakan belum gagal. Kenapa?
0: Belum gagal.
1: Belum gagal. Kenapa? Karena masih banyak yang mau melapor ke KPK. Betul Pak Irsyad? Masih banyak yang aware soal itu, dan kita bersyukur untuk itu gitu.
2: Harus optimis ya.
0: Oke, mungkin Pak Irsyad nih Pak, antara pencegahan dan juga penindakan. Orang malah lebih tertarik dan lebih seksinya di penindakan ini.
2: Ya, itu nggak bisa kita pungkiri ya. Kalau kita nonton berita gitu ya. Ada acara diseminasi anti korupsi nih di sini. Kita scroll. Udah lewat. Oh, ada bupati, gubernur nih ketangkep. Wah, kita baca.
0: OTT kemarin, Pak.
2: OTT kemarin.
0: 105 miliar, Pak ya.
2: 106
0: miliar.
2: Itu kita baca kan? Oh, kita pengen tahu.
0: Iya, sampai
2: siapa.
0: Habis tuh, Pak, pasti.
2: Sampai habis ya kan? Nah, kita enggak bisa pungkiri dia itu udah manusia, tapi sebetulnya pemberantasan korupsi ini KPK ini memiliki tiga strategi yang okay. kita biasa sebutnya itu trisula. Jadi yang pertama itu pendidikan. Nah, di pendidikan itu kita menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Jadi supaya orang itu tidak mau korupsi. Lalu ada pencegahan. Pencegahan itu lebih ke sistem. Jadi kita bagaimana ini sistem supaya orang tidak bisa korupsi. Lalu terakhir ada penindakan, yaitu memberikan efek jera. Tapi dari ketiga strategi KPK ini tidak akan efektif tanpa ada satu lagi, yaitu peran serta masyarakat. Nah, begitu besarnya peran serta masyarakat dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, pemberantasan itu bukan berarti hanya melapor ya. Ya itu bisa dari pemberantasan korupsi itu dari tiga itu, masyarakat bisa menjadi paksi penyuluh anti korupsi, bisa memberikan apa masukan-masukan untuk sistem anti korupsi yang baik itu seperti apa. Lalu ada di kalau di penindakan masyarakat bisa melaporkan terhadap penyelenggara negara ke KPK. Nah, itu jadi tiga strategi ini tidak akan efektif tanpa adanya peran serta masyarakat.
0: Baik Pak Irsad, mana yang lebih prioritas sebenarnya dalam upaya pemberantasan korupsi ini?
2: Pencegahan kalau di KPK atau? Kalau di KPK itu nggak ada yang lebih prioritas. Tiga-tiganya berjalan, harus berjalan sama. Jadi tidak ada yang diprioritaskan. Kemudian hanya kan, memang masyarakat melihatnya penindakan.
0: Iya. Ya. Kemudian di saat banyak atau lebih dilakukan penjagaan, kok masih banyak dilakukan penindakan juga? Harusnya kan tidak ada penindakan misalnya, berhasil tidak berhasilnya upaya pencegahan ini.
2: Iya. Nah itulah ya, banyak juga kita yang tadi Kak Nana sampaikan ya, kita banyak yang menormalisasi hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, yang tidak boleh dilakukan kita normalisasikan gitu kan. Nah itu yang menyebabkan masih banyaknya penindakan dan hal-hal kayak gitu ya. Sebetulnya mereka-mereka itu banyak juga yang sudah kita kasih advokasi juga. Ada yang kita sudah beberapa kali saya ke daerah, kita sudah kasih pembekalan. Kita ada namanya program keluarga berintegritas. Nah, program keluarga berintegritas itu kita undang para pejabat ini beserta istrinya. Jadi bukan hanya pejabat itu sendiri, tapi pasangannya juga kita undang. Karena apa? Karena dari hasil ini kami ya, penelitian kami itu pasangan itu turut ikut serta. Banyak juga yang sekarang itu yang menjabatnya suaminya tapi yang mengelola proyek misalkan istrinya. Ya kan, banyak kan seperti itu. Nah, kita ada program keluarga berintegritas, kita undang pejabatnya dan pasangannya. Nah, itu kita pernah saya sendiri pernah ke suatu daerah, kita sudah kasih

0: ada yang memakai telepon kantor atau telepon rumah, bisa telepon di hotline kita di 198. Itu bisa juga, atau bisa juga di website kita. Nah, nanti ada pelaporannya, di kanal pelaporannya ada.
1: Oke, baik. Nah, ini ada poin lainnya ialah potensi korupsi ini di layanan publik. Mbak Nana, silakan. Ini gimana bisa kok ada potensi sehingga harus ada melakukan pengawasan di layanan publik di daerah kita?
2: Oke, mungkin kalau terkait dengan potensi korupsi di layanan publik, pernah enggak sih Kak dengar bikin KTP bayar sekian?
1: Dulu.
2: Iya. Bikin surat bayar sekian.
1: Oh iya, dulu tapi.
2: Nah, dan
0: sekarang udah enggak ya?
1: Insya Allah enggak, Pak.
2: Itu cuman salah satu ini sih, salah satu contoh yang sempat booming. Yang enggak booming nih yang banyak nih. Nah, dan itu yang pengen kita cegah. Kita pengen masyarakat tahu, oh ternyata layanan A, B, C, D, E ini ternyata layanannya bersifat gratis. Contohnya SKCK kan memang bayar. Kalau SKCK memang bayar, tapi itu kan harganya misal 30.000 gitu. Nah, di luar itu kalau misalnya ada pengambilan lain, pengambilan biaya lain dan sebagainya, itu ada potensinya gitu. Nah, dan masyarakat yang mungkin terhimpit dengan aku harus ada nih surat ini gitu, nah mereka akan merasa kayak oh ya udahlah nggak apa-apa sekian kasih gitu. Nah, itu yang pengen kita cegah. Kita pengen jangan sampai kita menormalisasi uang 50.000, uang 10.000 gitu, atau kalau biasa kita sebutnya uang rokok. Nah, orang gorengan ya.
0: Mau menyampaikan ini. Lanjut, juga. Kadang kita juga ini ya, dari petugasnya dia tidak memungut nih. Cuman
1: warganya,
0: karena dari kitanya, warganya, masyarakatnya yang kita pengennya cepat nih, kita nggak mau ikut antrian. Jadi dari kitanya sendiri. Jadi kita, aduh antrian banyak nih, tapi kita nggak mau ngantri, kita maunya jalur khusus yang tolonglah dibantu, nanti saya kasih. Nah, kayak gitu-gitu sendiri kan, masyarakatnya sendiri yang membuat.
2: Kadang memang ini sih, memang bentuk-bentuk korupsi itu banyak ya Pak ya. Jadi memang bisa dari pejabatnya, bisa dari pelayannya itu, atau bisa jadi dari masyarakat itu sendiri. Kita tidak pengen masyarakat kita menganggap itu hal yang kecil gitu. Mungkin mereka bisa mentolerir 5.000, 10.000 gitu. Tapi itu membuka celah untuk mereka mungkin kehilangan 200.000, 300, 500, 1 juta, 2 juta ke depannya. Seperti itu. Jadi kita putus dulu sebelum hubungannya udah makin panjang, seperti itu sih Kak.
1: Oke, baik Pak Irsyad, mungkin bisa menanggapi juga pelayanan publik potensi korupsi juga di sana seperti apa Pak?
0: Iya, jadi yang tadi saya sampaikan ya, jadi dari pelayanan publik itu dia sudah tertulis gratis ya kan, atau apa, tidak dikenakan biaya, tapi dari kitanya melihat aduh ini kok antrian panjang banget gitu, kita sendiri yang nggak mau ikut mengantri, ikutin proses, ya kan, maunya sat-set semuanya itu harus cepet, harus apa gitu ya, nggak mau mengikuti aturan. Jadi kita sendiri yang Pak tolonglah dibantu Pak, nanti adalah uang rokok gitu kan. Jadi dari masyarakatnya sendiri yang menggoda-goda gitu kan, petugasnya gitu, janganlah seperti itu. Kita ikuti aturannya. Kalau memang ngantri ya udah, kita perlu bersabar. Semua itu kan harus ada proses ya. Nah, proses itu pasti ada waktu gitu. Kitanya sendiri yang harus punya kesabaran gitu. Jangan semua-muanya kita pengen dieksklusifkan gitu.
1: Oke, okay, baik Pak Irsyad dan juga Mbak Nana, tidak terasa kita di akhir acara. Saya ke Mbak Nana dulu, terakhir nanti ke Pak Irsyad. Pada akhirnya integritas anti korupsi ini apa hanya ke pejabat atau penyelenggara negara saja, atau seluruh warga negara termasuk pemuda yang punya integritas? Silakan Mbak Nana.
2: Integritas itu harus jadi landasan utama ketika kita melakukan segala sesuatu. Contohnya seperti saya datang ke sini. Saya mungkin di jalan dan lain sebagainya, dan mungkin ke parkir, terus saya lihat mungkin parkirnya penuh gitu, terus saya parkir di tempat lain. Nah, kemudian ada yang memungut parkir dengan sekian-sekian padahal kan tidak sesuai dengan peraturan dari Dishub gitu. Jadi sebenarnya itu integritas itu kita berbicara dengan hal-hal yang simpel yang selama ini ada di lingkungan kita, hal-hal sederhana yang sampai dengan saat ini ada di

0: sekeliling kita gitu. Jadi bukan hanya soal pejabat, bukan hanya soal pemuda, bukan hanya soal masyarakat, ini soal kita berbangsa dan bernegara. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Mbak Nana. Terakhir Pak Irsyad, silakan, integritas ini apa hanya untuk penyelenggara negara saja, pemuda atau seluruh warga negara? Silakan.
2: Seluruh warga negara, seluruh elemen masyarakat. Ya, kalau integritas ini kita tidak mulai khususnya dari anak-anak muda gitu ya, nanti ke depan Indonesia makin kacau ya. Ya contohnya kayak tadi ya, kita parkir aja tuh kalau bisa ya di tempat parkiran gitu, bukan sembarang tempat. Karena saya pernah mengalami ya, saya sendiri itu sering mengalami. Itu keadaan sedang macet ya di Jakarta. Saya sangka ini macetnya karena apa gitu. Ternyata ada mobil yang dia menepi, tapi menepi sedikit, dia tetap dia memakan badan jalan hanya untuk jajan di pinggir jalan. Dia mau beli gorengan di pinggir jalan, tapi dia tidak memikirkan orang yang di belakang ini akibatnya jadi kena macet gitu. Itu hal-hal kecil itu, integritas.
1: Oke, okay, baik, cukup Pak.
2: Ada satu lagi.
1: Ya, silakan.
2: Terakhir pemungkasnya ya, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kalau sudah tahu itu salah, jangan diteruskan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Irsyad, Pak Nana juga terima kasih. Kita akhiri perbincangan di siang hari ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami di siang ini dari Sintesis ke Akar Rumput, Distrik Integritas Membumikan Anti Korupsi Melalui Komunitas dan juga Peran Pemuda. Sudah membahasnya bersama kami Ahmad Irsyad Darmawan, Spesialis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, kemudian Nana Selviana, alumni Sintesis KPK RI tahun 2026. Saya Fiko Al-Hadi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, wassalamualaikum, sampai jumpa.
3: Rilas panggilan sidang nomor 338/PDT.G/2026/PNPTK. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yenchen tempat dan tanggal lahir di Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat dalam perkara antara Fedriani sebagai penggugat melawan Chang Yenchen sebagai tergugat. Putusan perkara di nomor tersebut tanggal 20 Agustus 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perjanjian kontrak beli dan seterusnya. 4. Menyatakan menurut hukum tergugat telah wan prestasi dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban atau hutangnya kepada penggugat dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar bunga morotair terhitung dari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2025 sejumlah Rp103.119.968. 7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.963.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.
4: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
5: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
4: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
5: Masa sih?
4: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
5: Masa sih?
4: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
5: Ya enggak mau lah, Pak.
4: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

rilas pemberitahuan memeriksa berkas kepada tergugat. Nomor 59 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNSKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Untuk mempelajari berkas perkara nomor tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat. Lawan, Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 September 2026. Jurusita pengganti, Monica Simanjuntak, AMD.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Titik api mulai turun, Kodam 12 Tanjung Pura tetap perkuat personil dan strategi pemadaman.
6: Dan segera padam, jadi faktor alam juga tidak bisa disampingkan.
5: Rapat dengar pendapat umum DPRD Kalbar himpun fakta aspirasi publik penanganan karhutla.
7: Kita bagaimana kita bicara karhutla, bicara pasca maupun
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini. Edisi Rabu 16 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum menghentikan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kodam 12 Tanjung Pura tetap memperkuat personel dan strategi pemadaman meski kondisi lapangan mulai menunjukkan penurunan titik api. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pangdam 12 Tanjung Inovi Rubadi Sugito mengatakan ribuan personel gabungan masih dikerahkan dalam Satgas Tanggap Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran kembali meluas. Menurutnya, hujan yang turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membantu proses penanganan karhutla. Namun petugas tetap mewaspadai kondisi lahan, terutama gambut, suhu panas, perubahan arah angin, dan kabut asap. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk waterbombing menggunakan helikopter. Pangdam menyebut tren titik api di Kalimantan Barat mulai menunjukkan penurunan.
6: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa dikesampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan, namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
5: Meski kondisi mulai membaik, Kodam 12 Tanjung Pura tetap melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutla dilakukan bersama Polri, Satgas Udara Lanut Supadio, Kodaral 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api. Sementara itu, warga kota Pontianak Miti bersyukur hujan yang turun hampir merata di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dapat mengurangi pekatnya kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Miti berharap hujan terus turun sehingga titik karhutla yang masih muncul dapat segera padam. Kondisi udara yang membaik juga diharapkan memungkinkan aktivitas masyarakat dan kegiatan sekolah kembali normal setelah sebelumnya dilakukan secara daring.
8: Udah agak mendingan lah, udah ndak terlalu pekat, udah agak cerah sedikit, udaranya pun udah ndak terlalu pengap gitu ketika di dalam rumah gitu, udah mulai agak segar lah hasilnya. Jadi semoga Allah turunkan hujan terus dan berharap ini kabut asap juga udah cepat hilang dan kota Pontianak lebih dan kota-kota dimanapun itu cepat pulih kembali.
5: Meski hujan telah turun, masyarakat diminta tetap waspada, di mana berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Syaruzani melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU membahas evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Dalam forum ini, DPRD menghimpun fakta dan aspirasi publik sebagai bahan menentukan langkah penanganan karhutla ke depan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Rapat dengar pendapat umum digelar pimpinan dan komisi-komisi DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Forum ini menjadi tahap awal DPRD dalam menghimpun masukan publik terkait penanganan karhutlah dan kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Ketua DPRD Kalbar Prabasa Anantatur mengatakan berbagai masukan dari RDPU akan dibawa ke pembahasan masing-masing komisi. Selanjutnya, DPRD akan meminta penjelasan pemerintah terkait langkah yang akan dilakukan, baik untuk penanganan saat ini maupun ke depan.
7: Jadi, alhamdulillah ini sebagai bahan masukan. Ini RDP yang pertama, kaitan dengan untuk persiapan kami mengadakan rapat RDP yang kedua dengan pihak eksekutif. Kita bagaimana kita bicara dahulu, bicara pasca maupun saat sekarang yang akan kita lakukan. Nah, kita sudah sama-sama melihat hampir menjelang berapa bulan, 1,5 bulan, kita melihat api masih inilah asap ini masih ini, tapi ini salah satu yang kita diskusikan juga. Tapi yang paling banyak tadi masukan setelah ini.
9: Sementara itu, Koordinator Link Ar Borneo Ahmad Syukri menilai penanganan karhutlah tidak cukup hanya dilakukan secara operasional. Pemerintah dinilai perlu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kebakaran dan bencana asap berulang setiap tahun. Salah satu yang disorot adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam skala besar, termasuk untuk perkebunan sawit dan pertambangan.
10: Kita memberikan satu penjelasan bahwa akar soal yang ada itu adalah ketimpangan penguasaan tanah dan hutan dalam jumlah yang skala besar yang dimiliki oleh perusahaan sawit, perusahaan tambang, dan perizinan kehutanan KBPH. Dari 14,68 juta hektar yang kita miliki di Kalimantan Barat, itu 2,1 juta hektar itu telah ditanami oleh sawit. Dan juga ada 2,9 IUP perkebunan sawit yang telah diterbitkan.
9: Berbagai masukan dalam RDPU ini selanjutnya akan menjadi bahan DPRD Kalbar dalam menyusun rekomendasi dan mendorong langkah konkret pemerintah dalam pengendalian karhutlah. Wilhelmus melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Warta Berita Siang ini disiarkan langsung Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah kota Pontianak tidak hanya mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pedagang dan pengemudi ojek online mengaku merasakan dampaknya saat bekerja di tengah kondisi udara yang kurang baik. Berikut laporan selengkapnya.
9: Aktivitas masyarakat di sejumlah kawasan kota Pontianak masih berlangsung di tengah kabut asap. Kondisi ini turut dirasakan Fitri, pedagang minuman di Jalan Sepakat 2. Dirinya mengaku jumlah pembeli cenderung berkurang karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Dirinya menerangkan aktivitas berjualannya mulai dari pukul 9 pagi hingga sekitar pukul 2 dini hari. Dengan harga minuman berkisar Rp2.000 hingga Rp6.000 per gelas.
11: Itu apa? Kurang orang gitu kan. Biasanya kalau asap tuh orang jarang keluar gitu kan asap.
12: Jadi untuk pembeli ini adanya penurunan pembeli ya?
11: Iya.
12: Pak, dengan kondisi saat ini ada nggak sih kak kayak rasa kekhawatiran sendiri untuk dagangannya mungkin tidak laku atau bagaimana?
11: Ada lah kan, apalagi kita jualan kan, apalagi kerja dengan orang kalau udah nggak laku itu kan pasti kepikiran gitu.
13: Biasa ramai nggak timbang?
11: Biasa malam, ini kan sampai jam 2. Biasa yang ramai.
9: Kabut asap juga membuatnya harus lebih memperhatikan kebersihan dagangan dengan menutup makanan dan minuman agar tidak terkena debu. Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan pengemudi ojek online Ari yang telah menjadi driver ojol sejak tahun 2017.
14: Kendala tetap ada lah mbak ya. Yang pertama itu aktivitas kita sangat-sangat terganggu ya. Dengan kabut asap yang lama seperti ini mempengaruhi kesehatan juga, ya kan? Aktivitas kita terbatas, kemudian ya Pak, paling pertama tuh di mata kita perih, ya kan? Nah itu, kemudian nggak tahu lah kalau paru-paru sih kita belum cek lah kesehatannya seperti apa, ya kan, untuk paru-paru. Nah, seperti itu kendalanya.
9: Dirinya mengatakan kondisi udara yang buruk mengganggu aktivitas dan mulai berdampak terhadap kesehatan, terutama menyebabkan mata terasa perih. Meski demikian, Ari tetap bekerja karena profesi sebagai driver ojek online merupakan sumber penghasilan utamanya. Untuk menjaga kondisi tubuh, dirinya berupaya memperbanyak konsumsi air putih. Wilhelmus melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, upaya melestarikan budaya lokal terus dilakukan Mansatu Pontianak, salah satunya dengan melalui Festival Tundang Pelajar. Kegiatan ini melibatkan 104 pelajar dari 13 SMP dan MTS untuk mengenal dan mengembangkan seni tundang sebagai bagian dari warisan budaya Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Festival Tundang Mansatu Pontianak mengusung tema ragam kebudayaan Kalimantan Barat dengan subtema lestarikan kebudayaan, muda berkarya, muda terjaga. Tundang merupakan seni sastra lisan Melayu yang memadukan syair, pantun, irama, musik, dan seni bertutur. Ketua Panitia Festival Tundang Mansatu Pontianak Ferry Wardani mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga eksistensi budaya lokal, khususnya pantun dan gendang atau tundang di tengah perkembangan zaman.
15: Untuk tujuannya mengapa kita lakukan atau laksanakan festival tundang ini, demi menjaga dan melestarikan budaya kesenian Melayu, salah satunya tundang, pantun dan gendang ini, agar tetap ada, agar tetap lestari, dan generasi muda tahu bahwa kita punya kesenian yang sungguh luar biasa, yaitu tundang.
5: Ferry menyebut sebanyak 104 peserta dari 13 SMP dan MTS di kota Pontianak mengikuti festival ini dengan didampingi guru pembimbing. Menurutnya, keterlibatan pelajar menjadi penting agar generasi muda tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu membangun kecintaan terhadap budaya daerah. Antusiasme tersebut juga dirasakan peserta Nova dan Nadia dari SMP Negeri 19 Pontianak yang mengaku festival ini menjadi pengalaman pertama mereka dalam membawakan tundang.
16: Tundangnya sih kayak jarang ya ada dengar festival tundang nih, jarang. Ini baru kali ini, baru kali Mansatu, ini baru pertama kali.
5: Itu ini. Menurut kalian gimana nih festival ini?
16: Seru sih.
5: Novan dan Nadia menilai tundang menjadi kesenian yang menarik karena memadukan syair, lagu, seni bertutur, dan musik dalam festival ini. Mereka membawakan tundang dengan tema pelestarian budaya. Melalui festival ini, seni tundang diharapkan tetap hidup dan dikenal generasi muda, sehingga budaya lokal Kalimantan Barat dapat terus dilestarikan dan dikembangkan. Syamsani melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chi Sai, tergugat 1 DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 8 September 2026. Jurusita Septia Susanti.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Dan kali ini pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk dalam program Indonesia Banget. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami mendengarkan koleksi lagu-lagu Indonesia terbaru ya, lagu-lagu pop terbaru, silakan bergabung WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Dan kali ini kita akan angkat telepon terlebih dahulu di 734-987. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang Indonesia Banget.
0: Selamat siang. Iya, selamat siang Bang Deddy ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Bang Deddy, apa kabar? Sehat-sehat?
1: Kabarnya alhamdulillah ya, tadi pagi di Sungai Duri sudah mulai hujan.
0: Oke, okay, udah curi hujan.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi asapnya agak kurang tapi masih tetap ada.
0: Gitu. Tetap ada ya. Enggak apa-apa.
1: Hilang semuanya di seluruh Kalimantan Barat.
0: Amin.
1: Lagunya yang cewek.
0: Penyanyi wanita kita bacakan dulu, ada Geisha Commitment, kemudian Keisha Lefronka Tergesa, ada Rimar Menunggu Kau Kembali, Salma Salsabil Menghargai Kata Rindu, Raisa
1: Nomor 4 aja deh.
0: Nomor 4 Menghargai Kata Rindu ya. Sapa salam untuk lagunya, siapa nih Bang Deddy?
1: Lagunya di siang hari ini seperti biasa dikirimkan untuk Ayu Greva di Kubur Raya, kemudian buat Ani Maharani di 28 Oktober, Lina di Padang Cicar, Hera di Sambas. Nah, juga buat Mama Nurul yang lagi beraktivitas ya, selamat siang. Salam juga buat Papa Nurulnya jauh sederet. Buat Kak Tini, Inil Kuala Dua, Bu Ana di Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Tekno di Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manila di Pinyu, Mama Mukti, Mama Ririn Kuala Mandor, Mama Eti Bengkayang, Kak Juleha, Kak Emma Sersa, Kak Ina, Atika, Bu Mariani, terus Diona di Kupang, kemudian untuk Bang Jafar dan Kak Nilanya, Bang Herman, Bang Batiar, Bang Awi, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul, Tanjung Serol, Bang Andiawan, Bang Deden Pekanbaru, Bang Niko Jakarta, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Yaya Wajok, Kalim Jangkang 2, Bang Wardi Sungai Lengas, Bang Ismail di Jungkat, Koali di Kumpai, Bang Hendra di Mambawa, terus Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wanaci di Sambas, Kak Era di Sambas, Usu di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, buat Bang Patin tentunya terima kasih banyak.
0: Iya. Selamat siang. Terima kasih Bang Deddy di Sungai Duri sudah membuka kebersamaan kita ya di Indonesia Banget edisi hari ini dengan salah satu lagu dari Salma Salsabil Menghargai Kata Rindu. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Bang Hendra.
2: Siang Bang Patin.
0: Iya, apa kabar Bang Hendra?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik. Sehat. Kabar baik, alhamdulillah sehat.
2: Amin. Semoga kita semua sehat lah ya.
0: Amin ya. Siang ini dengan lagu-lagu pop Indonesia, Bang Hendra pilih lagu penyanyi pria atau wanita?
2: Rosa ya tadi itu.
0: Rosa ya. Rosa. Belum ada Raisa adanya.
2: Raisa.
0: Teristimewa ya. Oke, sapa salam untuk siapa nih Bang Hendra?
2: Yang pertama kali untuk Bang Fatih lah ya, semoga siarannya lancar selalu, sehat selalu ya. Terus buat Bang Deddy tadi, makasih Pak Ana. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Kak Aura Pak Mo, buat Bakti, buat Cek Nur di Bakau, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Jafar Kak Nilanya. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti. Terus buat Ismail di Jongkat, buat Bang Amin Sanjayanya, buat Bang Rosi Kak Nurjana, buat apa lagi ya, ini Bang Deden di Pekanbaru, buat Mak Anjang Siti di Ola-Ola Kubu, buat Bang Jaka Suara sama Anista di Ukanya, buat Makam, terus buat siapa lagi ya, Elak di Sambas, Nia di Sambas, Wan Aci di Sambas, buat Jakarta, untuk semua-semua Bang Fatih ya.
0: Iya, untuk semua-semua.
2: Buat Bang Fatih, selamat siang.
0: Selamat sore. Siang, iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pendengar ya di telepon. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget, Bang Fatih.
0: Iya, Bang Wardi apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Sehat ya, baik. Bang Wardi, siang ini dengan ya, koleksi lagu penyanyi pria atau wanita nih siang ini maunya?
3: Pria.
0: penyanyi pria, kita punya belum pati bacain ya, ada Barsena Bestandi, Besar Hati, ada Jamal Mirdad, Nasi Hangat, kemudian ada Cakrakan Kepada Hati, Sal Priadi, ada Titik di Ujung Doa, Roni Parulian Mengapa, Armada Awas Jatuh Cinta, Stefan Pasaribu Tak Pernah Cukup.
3: Oh, lagunya bagus-bagus Bang Fati ya.
0: Iya.
3: Ada lagu Jamal Mirdad ke Bang Fati, lagu bagus.
0: Ada, Jamal Mirdad Nasi Hangat ya.
3: Boleh lah, pengen dengar gak?
0: Boleh. Buat siapa nih Nasi Hangatnya nih Bang Ardi?
3: Kamu buat Bang Fati lah lo, mungkin gak belum makan kali ya.
0: Iya kan, siang-siang nih kan.
3: Siang, saya selalu juga. Terus buat Bang Deddy tadi makasih sapanya. Terus buat Bang Hendra juga. Bu Ana di Tanrai. Bang Jafar Kanila. Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul. Mama Etik Bengkayang, terus buat Aura Pak Mu, buat Bang Awi, Bang Amin Sanjaya juga, Mbak Kakung, buat Bang Ismail Sandra, Cik Nur Bakau juga, ya, Bu Yulia HBTL. Nah, mungkin semua tak terkecuali lah ya Bang Fati ya.
0: Iya Bang Wardi.
3: Bang Fati selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wardi ya. Kita lanjutkan di WhatsApp, ada Katina di Kumpai. Selamat siang Katina.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia banget. Apa kabar Katina?
4: Alhamdulillah, Katina sehat. Bang Fati apa kabar?
0: Sehat juga alhamdulillah, luar biasa siang ini. Gimana gak di Kumpai ini Katina, masih berkabut asap atau udah lumayan?
4: Masih dikit-dikit lah kayaknya
0: masih,
4: ya.
0: Masih dikit-dikit ya.
4: Mataharinya masih malu-malu.
0: Iya ya, ketutupan ya. Siang ini dengan koleksi lagu-lagu pop Indonesia, mau diputarkan penyanyi pria atau wanita Katina?
4: Boleh lagu sendiri gak?
0: Boleh.
4: Firza aja.
0: Firza, oke. Okay. Judul lagunya?
4: Tentang Rindu.
0: Baik, nanti pasti cariin ya. Sambil sapa salam untuk siapa nih, Kak Tina?
4: Oke, untuk Bang Wardi tadi tuh, makasih yang selalu menyapa. Lama dah tak gabung nih. Bayar utang lo. Abang Deddy juga tadi ya. Sehat selalu, makasih sapaannya. Nah, buat Bang Hendra juga tadi. Di Mempawa, Cek Nur juga. Feedback ke Bang?
0: Aman-aman.
4: Aman ke?
0: Aman.
4: Nah, terus buat Kak Emma sama Bang Yunai. Tarik selimut Kak Emma, sejuk nih. Nah, terus buat Bang Ibu Ana ya sama Bang Opannya, Bang Andri Opan tuh. Mama Ririn. Semoga sehat, Mama Nurul, Papa Nurul. Nah, terus buat lagi ya, Kak Juleha. Terus buat Bang Bastian, Ko Andi, Ko Ali, Aura Pak Mu. Nah, terus buat Ani juga, Kak Mel, Mak Anjang Siti, Bang Rosi, Kak Nurjana, Mak Kam. Sibuk nih makam nih. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Amin. Buat Bang Pati, moga sehat selalu. Iya, siapa tuh? Yang di Bengkayang tuh, Mama Eti.
0: Mama Eti, ya.
4: Yang selalu menyapa, terima kasih sapaannya. Udah bayar utangnya ya.
0: Iya.
4: Terus buat Bang Tabib juga, moga lagi dengarkan. Terus buat Bang Mael, Bang Yahya juga. Buat RRI, makasih banyak ya sambutannya kemarin.
0: Iya,
4: jamuannya juga.
0: Iya dong, terima kasih udah datang.
4: Moga lain waktu bisa lagi ketemu dengan yang lainnya.
0: Amin.
4: Terima kasih juga udah diberi kesempatan ikut siaran. Biarpun sedikit nervous. Duduk di kursi panas.
0: Lain kan Kak Tina kan kalau telepon dengan langsung ngomong kan.
4: Beda ya. Kalau di udara sih jago ya tak. Sekali benar-benarnya. Wah. Itulah dia kata Bang Andre. Kami pun merasakan hal yang sama kata Bang Andre.
0: Kemarin sama Bang Andre ya Kak Tina ya.
4: Bang Andre kemarin.
0: Baik.
4: Semoga sehat semua ya untuk kru-krunya juga. Dan waktu moga bisa ngumpul lagi kita.
0: Siap.
4: Buat Bang Fatih, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya.
4: Sehat selalu. Iya. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kalau kata Mama Ririn, tak sehat dompetnya kak katanya nih. Bang Badul juga kirim salam balik katanya buat Bang Dedi yang ada di Sungai Duri. Apa kabar? Terima kasih dan sehat selalu katanya. Oke. Bang Badul boleh sekali kalau mau request atau mau salam-salam ya, silakan Bang Badul boleh bergabung kembali ketik-ketik atau nanti kita telepon juga boleh. Mama Ririn juga ya, setelah ini nanti kita telepon juga. Kita dengarkan beberapa koleksi lagu terlebih dahulu pendengar, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: rilis panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT.BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 4 September 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi HIV. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari laman turnbackhoax.id. Menurut WHO, vaksin HPV telah mendapat izin penggunaan sejak 2006. Dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi menggunakan atau penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat vaksin dari HPV. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, berita mengenai vaksin HPV menyebabkan HIV ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita terhubung via telepon dengan Cik Nur yang ada di Bakau. Selamat siang Cik Nur, Indonesia banget. Halo Cik Nur, Indonesia banget.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
1: baik hati menyenangkan hati.
0: Apa kabar Cik Nur, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat-sehat. Walafiat. Dempok-dempong.
0: Siang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita nih Cik Nur?
1: Kalau wanita tadi belum habis kayak dibacakan lagu nih.
0: Penyanyi wanita kita punya Geisha Komitmen, Keisha Lefronka Tergesa, Rimar Menunggu Kau Kembali, Mahalini Sial, Anggis Devaki Menua Bersama.
1: Udah lah kalau gitu cakrakan ya lah, belum pilih.
0: Cakrakan kepada hati ya.
1: Benar.
0: Oke.
1: Buat Al-Fatih lah ya, terutama lagunya.
0: Iya, Cik
1: lanjut
0: Nur.
1: Yang buat yang udah buat Bang Japa dulu nih sama Kak Nila, semoga sehat selalu. Wadi sama Mama Yohana, Pak Mo beserta Mak Mo Aura, juga Dino Pas 9, ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Buat Tina, Bang Sukur, buat Emma Silva, Bang Junai, Bu Ana Tandrai, Bang Andreopan, Mbah Kakong juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Awi, Bang Batiar, ada juga Lina Padangtika, Atika Sukulanting, Ina Pungkas. Lanjut. Ada juga Bang Boyka, Bang Matrompet, juga ada Kandayaya, Mak Edward Singgit. Bang Rosi Nurjana, Kakak Ani Gang Korma juga.
0: Iya.
1: Lanjut. Kang Tabib Ade, lanjut. Bang Herman, Mak Ye Anista, Mbak Tini Niko. Ada juga Rani Maharani. Dilanjut Julaiha, Bang Hamdan Hana. Kanda Yahya, Mak Edward Singgit udah disapa. Lanjut. Ada Nita 40 AC. Dilanjut lagi ada Manis Manila, Hendra Gunawan, Mak Anjang Siti, Emil juga. Lanjut Mak Kambu Aja Arfia. Lanjut ada juga Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang T, Wan Usu, Wan Aci, Ela Tiania, Nius juga. Lanjut Pak Pon. Ada Bang Badol di Kaltara, dilanjut Bang Deden, Diona di Kupang. Yang lain semua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Terima kasih banyak, Pati.
0: Terima kasih, Cik Nur.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Nur ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dengan lagu Cakrakan Kepada Hati. Kita lanjut penelpon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat tengah hari menjelang sore, Pati.
0: Iya, selamat.
2: Dari Koko Ali di Kumpa ini, ada lagu apa, Pati?
0: Mau penyanyi pria atau wanita, Koko Ali?
2: Wanita.
0: Penyanyi wanita kita masih punya Geisha Komitmen, Geisha Lefronka Tergesa, Rimar Menunggu Kau Kembali, Mahalini.
2: Menunggu Kau Kembali ya, Pati.
0: Oke, okay, boleh, Koko Ali. Sapa salam untuk siapa?
2: Terutama untuk Pati.
0: Iya.
2: Hendra Gunawan. Juga untuk Bang Deddy ya. Yang sisa tu fotokopi Cik Nol lah, tak ada untuk Cik Nol juga.
0: Boleh.
2: Yang sisa fotokopi Cik Nol ya. Tadi lagu apa dah? Menunggu Kau Kembali ya?
0: Iya benar.
2: Oke, selamat siang menjelang sore, Pati.
0: Iya, siang juga, Koli. Oke. Kita ke WhatsApp Mama Ririn. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Iya. Selamat siang, Bang Pati.
0: Siang. Sehat-sehat nih Mama Ririn.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Siang. Hujan semalam, Bang Pati, sehat.
0: Segar lah ya. Oh, kebagian kemarin Kuala Mandor.
3: Iya loh, buat hujan Bang Pati.
0: Iya, alhamdulillah lah ya.
3: Mantulah air masih lah kotor.
0: Masih, jangan lo di inilah ya, dipakai.
3: Betul, kita ada ya.
0: Ah, betul.
3: Ada ya guna tuh Bang Pati.
0: Tah nyiram-nyiram tanaman kek gitu ya. Benar.
3: Lama hujan semalam Bang Pati ya, iya. Cuma kulit 2 jam.
0: Iya, terus deras juga kan?
3: Deras, kuat kata orang Melayu.
0: Oh, kuat. Siang ini mau request lagu penyanyi pria atau wanita nih, Mama Ririn?
3: Yang cowoknya apa, Mama Ti?
0: Masih ada Barsena Bestandi, Besar Hati, Sal Priadi, Ada Titik di Ujung Doa, Roni Parulian, Mengapa, Armada, Awas Jatuh Cinta, Stefan Pasaribu, Tak Pernah Cukup.
3: Armada ya lah.
0: Armada, awas lo jatuh cinta. Takut orang jatuh cinta ya. Sapa salam untuk siapa, Mama Ririn? Sapa silakan.
3: Salamnya buat Kok Matis, keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Koko Ali tadi, buat Mak Nyang Siti emailnya, buat Kak Tina, Bang Sukonya, buat Mak Kam, buat Emma Selpa, buat Kak Jul, buat Bang Dedi, buat Bang Deden, buat Bang Awi, buat Bang Rosi, Kak Nurjananya, buat Bang Wagi, buat Bang Hendra, buat Bang Badul, buat Cik Nus keluarga, buat Mama Nurul, Mama Eti, Mama Muminnya, buat Diona,
0: iya.
3: Buat Kak Jul, buat Aura dan Pak Moknya, buat Kakanda Yahya, buat nah, kau udah masuk nih, buat Wanaci, buat Pak Usu Busri, buat yang disambas lah semuanya, Bang Pati ya.
0: Iya.
3: Buat semua-semua dari Bang Pati, buat Mama Nurul, buat Bang Dedi juga.
0: Boleh. Nah,
3: buat Bang Pati, makasih, assalamualaikum.
0: Makasih juga, waalaikumsalam. Makasih Mama Ririn ya, sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya, selamat siang Indonesia banget.
4: Selamat siang Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
4: Iya, sehat.
0: Sehat-sehat. Pak Amu, apa kabar?
4: Sehat.
0: Sehat juga, alhamdulillah ya. Nih, siang ini mau dengar lagu apa nih, Kak Aura? Lah, terputus dong, Kak Aura. Waduh, sayang ya, kita belum selesai tadi sepertinya pendengar ya. Kita coba untuk terhubung kembali bersama dengan Kak Aura dan Pak Mu tadi ya, yang coba. Selamat siang Indonesia banget.
5: Assalamualaikum.
0: Oh, ada beda lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira tadi masih lanjut Kak Aura tadi.
5: Bukan, Mbak Aura Jaka Suara yang single dulu.
0: Bang Jaka Suara, apa kabar?
5: Single ya. Ya, bagaimana Bang Albas?
0: Apa kabar Bang Jaka Suara?
5: Alhamdulillah, setelah turun hujan kembali segar nih badan.
0: Benar ya tadi kata Mama Riri.
5: Kepada Mbak Aura, maaf ya saya single sebentar ya. Bang Alpati, kalau lagu ceweknya tinggal apa Bang Alpati?
0: Masih ada Geisha Commitment, Geisha Lefronka Tergesa, Mahalini. Oke.
5: Tergesa. Salam kenal ya buat Cece Ririn ya tadi ya. Jaga suara sayang selalu. Dengar suaranya yang ketawa ada. Juga ada Mak Njang Siti di Olola Kubu, ada Mbak Karim di Jangkang 2, Mbak Imel di Kolo 2, juga ada Mbah Kakung Dereto, Mbak Lesiam di Rasau Jaya. Ada terima kasih sapaannya tadi buat Bang Dedi di Sungai Duri, juga terima kasih sapaannya buat Hendra di Mempawah. Juga ada Kanda Yahya Bang Japar, juga ada Mama Eti di Bengkayang, juga buat Bang Lenius di Subasambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wanaki di Sambas, Wanusu di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabela di Sambas, Nia di Sambas, Ela di Sambas, juga buat Bang Pawari di Sambas, Yunita di Landa, Nita di Pabulu AC, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, ada juga Koko Wali, Koko Budi, Koko Wandi tadi ya.
0: Iya.
5: Juga ada Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Diona di Kupang, Ayu Grepa di Adis, juga ada Bang Herman sama Mama Iyenya, juga ada Cek Nor dari Jadi Bako Besar Laut, selamat kenal, juga buat ada Bang Ismail, juga ada Imran Ahmad, semuanya tanpa terkecuali dari yang sampai di Jaka Suara ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Bang Al-Fatih, semoga sehat selalu dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis Katulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, LPPR RI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPPR RI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, halo.
2: Halo, Pak. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
1: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
2: Iya, Pak. Paket wajib Bapak, kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
1: Bah. Rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
2: Kami petugas resmi, Pak.
1: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
3: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacura Minka Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubat.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Indonesia Banget edisi hari ini. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita di WhatsApp tersambung bersama dengan Mak Jang Siti di Ula-Ula Kubu. Selamat siang.
1: Siang juga Alfati.
0: Iya. Indonesia banget. Mak Jang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya sayang?
0: Kabar baik, Mak Jang. Mak Jang gimana lah?
1: Manjang, subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar, aman terkendali.
0: Senang
1: hari udah mulai jalan.
0: Siang ini mau dengar lagu penyanyi pria atau wanita, Manjang?
1: Wanita, sayang.
0: Ada Geisha, Komitmen, Mahalini, Sial, kemudian ada Anggis Devaki, Menua Bersama.
1: Menua Bersama, iyalah.
0: Sapa salam untuk siapa, Manjang? Ya. Silakan.
1: Salamnya buat Apati, siap selalu ya, ayah bundanya.
0: Amin.
1: Walaupun kita keadaan asap, minta berikmah kesehatan ya.
0: Amin.
1: Terus juga tadi Cik Nur, Kak Lung, Kak Nga, terus Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy, terus Bang Lanius, terus Wan Aci, Wan Ucu. Tiana, Nia, Anita, Pak Buluase, biasa Pak Mak yang susah nak nyebut. Terus Anita di Belanda, terus Mak Nurul, Pak Nurul yang jauh ke darat. Tadi
0: ya? Iya, Manjang.
1: Dekat Tina ada tadi.
0: Ada tadi.
1: Oh iyalah, Bang Supur Kak Tina, Bang Junaima Selpa, Bang Rosi Narjana, Bang Ana Andreopan, terus Ajah Biaha Makam, Koko Ali, Koko Andi, terus Aura Pamo, Bang Amin Sanjaya, Bang Dino, Kak Merninya, terus Jena, terus Leha dan Hananya, terus Ayu Grepa, Parid. Dalum, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badul, terus Jaka, Ayah Indra, terus siapa gini, juga Ime, juga sehat selalu anak keluarga, dan lapang Allah dadanya, dimudahkan Allah urusnya, di lapang rezeki juga, ya karena rezeki itu udah diatur Allah pasti,
0: iya,
1: udah tidak ketukar. Dia lama dah ni sama Mak Irin tu. Mak Irin juga Kak Elni juga sebagai tanya Mak Mokmin, Manis Manila, terus Mama Eti, Anja, Hamdan, terus Imran Ahmad, Bang Padilla, Bang Darul, Bang Ismail. Terus Amoy Shantan, terus Awi Wardi, terus kalau tidak urutan terlupa biasa Fatih.
0: Iya.
1: Itulah. Terus untuk semua lah Fatih.
0: Untuk semua semua.
1: Kakak tu manjang tu dia pasti mendengar terus Fatih.
0: Okey.
1: Di Rasul Jaya tu, yaitu Ngatuk alias Ramlah. Tetangga ni tu dia tu. Juga Nur Hayati di sana di. Jeruju sana tuh katanya rumah dia dekat rumah sakit kota katanya. Juga Mbah Kakun, juga Pak Ibrahim, juga Pak Karim, iya Pak Karim ya di jangkang dua, Anwar jangkang satu,
0: okay.
1: Anwar Studio juga, jelas semuanya pasti ya.
0: Iya.
1: Kita sehat sempati sekarang ada agak normal pasti.
0: Iya.
1: Ujian dah hampir. Kan, tidak sakit terdiangkanlah penyakitnya, yang mana sedih itu dibahagiakan, yang mana susah itu disenangkan, yang mana rezeki jauh berarti sempurna. Untuk anak mak yang sedang yang sehat selalu anakku yang sedang bertugas, mudah-mudahan beri Allah kesehatan ditambah Allah rezekinya, amin.
0: Amin.
1: Eko Susanto, lupa nyebut nama. Ajalah untuk semua-semuanya lah.
0: Iya.
1: Tak hanya sebut satu persatu, tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. salam sehat, salam kangen, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon, selamat siang Indonesia banget.
2: Ah,
0: ini tadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Iya, Kak Ura, waalaikumsalam. Cuman tadi terputus tadi ya.
2: Minta lagu ya, titik doa.
0: Boleh.
2: Salam-salamnya Fotokopi Manjang, Fotokopi Bang Deddy, Wardi, terus adik-adik Kak Tina ya.
0: Iya.
2: Nah, ialah buat semua-semua lah. Yang tidak disapa mohon maaf, Pak No tadi juga ya.
0: Iya.
2: Nah, buat abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Hati-hati baliknya, apa yang ingin tercapai. Makasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ura yang sudah bergabung. Kita akan lanjutkan setelah ini nanti pendengar ya. Karena beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket wajah Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gilda Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kalau tadi Anda sudah temani rekan Fatih ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan request lagunya, dan jangan lewatkan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Indonesia Cerdas, di mana nanti kami juga akan undang Anda untuk berinteraksi bersama kami. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita melalui via telepon 734-987 ataupun melalui via WhatsApp 0811-570-1042, atau bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

0: Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Indonesia Cerdas ya. Untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Bersama saya Dian Star yang akan mengawal acara ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tema bahasan kita mengenai pengawasan SPPG di Kalimantan Barat. Saya tidak sendiri di sini, saya juga ditemani narasumber kita dari Dinas Ketahanan Pangan. Ada Ibu Ratih Sukmawati SP. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ratih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Sore, bagaimana kabarnya Ibu Ratih?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, ini janji kita di awal, kita harusnya tatap muka ya. Tapi
1: iya, cuman memang kondisi kita di Pontianak ini memang tidak memungkinkan ya untuk kita bermobilisasi terlalu ini kan.
0: Iya, jadi kita via Zoom aja nggak apa-apa. Iya. Ya. Baik, ini sekarang Ibu Ratih di mana nih? Masih di kantor ya?
1: Di kantor.
0: Oh, masih di kantor. Baik. Dan seperti di awal acara tadi, pendengar Anda juga bisa nanti berinteraksi bersama kami, bertanya kepada narasumber kita seputar tema bahasan kita di sore hari ini melalui via telepon 734987 ataupun melia ini ya, WhatsApp di 08115701042. Nah, kita berbincang mengenai pengawasan SPPG di Kalimantan Barat. Ibu Ratih bisa dijelaskan nih sebenarnya mekanisme pengawasannya untuk mutu bahan pangan gitu ke SPPG-nya ini seperti apa nih mekanismenya?
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan, sebelumnya saya menyapa dulu pendengar radio RRI ya, Pro RRI 1. Salam Kalbar Mandiri Pangan. Kami di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat itu memiliki kelembagaan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar. Itu dinamakan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau disebut OKKPD. Nah, sebenarnya OKKPD ini selain di provinsi itu ada di pusat, itu namanya OKKP pusat, dan di daerah itu di kabupaten kota itu namanya OKKPD kabupaten kota. Nah, untuk mekanisme pengawasan di SPPG ini, jadi sebenarnya ini adalah amanah dari Badan Pangan Nasional, terutama di bagian keamanan pangannya, karena kan tupoksi kami memang di bagian itu. Jadi memang dalam rangka mendukung Prolnas program nasional ini terkait makan bergizi gratis, kami mendapat amanah untuk penjaminan keamanan pangan segarnya. Jadi memastikan bahwa pangan segar yang dipasok di SPPG itu benar-benar terjamin lah keamanan pangannya. Ditambah kami juga harus memastikan sanitasi higien di SPPG, mulai dari barang itu datang sampai makanan itu siap didistribusikan. Jadi sampai pada tahap pendistribusiannya. Tapi tidak sampai ke sekolahnya sih kami, tidak sampai ke penerima manfaat, tapi hanya di lokasi SPPG-nya saja.
0: Jadi ibaratnya dari mulai penerimaan bahan pangan, kemudian pemeriksaan kualitas, mungkin terus cara penyimpanannya seperti itu ya?
1: Iya.
0: Baik, hingga pengolahan juga kah, Ibu?
1: Karena kan kita memastikan bagaimana yang mereka olah itu memang sesuai standar keamanan pangan lah istilahnya. Jadi jangan sampai misalnya ketika mereka motong produk itu motongnya di lantai gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang tertulis di juknis MBG itu memang dilaksanakan sesuai dengan juknisnya.
0: Baik, itu untuk pengawasannya itu sendiri, itu apakah setiap hari atau seminggu berapa kali atau bagaimana cara pengawasannya?
1: Iya, menarik. Jadi kebetulan ya, kebetulan kan memang kita sekarang kan semuanya efisiensi anggaran ya, karena ini kan terkait, pastilah kita terkait dengan terutama biaya bensin ya, untuk kita ke lokasi SPPG. Jadi kami hanya menjadwalkan apabila kami juga melakukan kegiatan rutin kami selaku OKKPD itu melakukan pengawasan ke kabupaten kota. Nah, kami selipkan di situ untuk juga sepertinya seperti uji petik. Jadi salah satu SPPG di kabupaten yang kota yang kami tuju, kami melakukan pengawasan ke sana. Nah, untuk di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh OKKPD provinsi, ini kami dibantu oleh OKKPD kabupaten kota. Jadi OKKPD kota mengawasi SPPG yang mereka bisa jangkau. Jadi seperti itu ada pembagiannya. Nah, kalau kami ini kan mungkin paling paling cuma satu lah, minimal satu untuk satu kabupaten perwakilannya untuk kami lakukan pengawasan.
0: Oke, itu sekali saja pengawasannya.
1: Ya tergantung tadi kami turunnya, misalnya kami turun ke Sambas ini dua kali, berarti dua kali lah
0: Dua
1: kami ke
0: kali
1: sana.
0: gitu
1: Cuman
0: ya.
1: SPPG-nya berbeda gitu.
0: Tapi untuk pengawasan mutu pangan ini sendiri kan setiap SPPG itu kan berbeda di setiap lokasi ya, Ibu ya. Jadi
1: Iya.
0: ini bagaimana? Misalnya satu satu lokasi apa pengawasannya misalnya dua kali dalam sebulan misalnya seperti itu. Berarti dalam durasi bukan dalam hari pengawasannya itu, apakah koordinasi terus dengan SPPG-nya atau seperti apa untuk evidennya gitu?
1: Iya, jadi kami kalau misalnya untuk di tahap awal itu kami memang istilahnya kami sudah melaksanakan pengawasan. Nanti di pengawasan itu kan kita ada BA-nya, ada
0: Berita acaranya.
1: berita acara apa saja yang menjadi temuan kami, yang itu kita tanda tangani bersama, baik itu dari pihak SPPG-nya maupun dari kami selaku tim pengawasnya. Nah, dari situ nanti eviden BA itu kami sampaikan melalui Satgas, ada namanya Satgas MBG. Nah, kami sampaikan ke sana. Nanti itu ditindaklanjuti lah dari kalau misalnya kami ke Kabupaten Sambas misalnya berarti nanti OKKPD Kabupaten Sambas yang memfollow up itu sejauh mana apa perbaikan terhadap temuan-temuan pada saat pengawasan yang kami lakukan. Karena kalau kami mau turun serutin itu tuh
0: Rutin
1: tidak
0: ya.
1: bisa, atau paling tidak kami hubungi lagi kepala SPPG-nya bagaimana ini sudah follow up-nya biasanya via WhatsApp saja gitu, seperti itu.
0: Gitu ya, baik.
1: Ya.
0: Untuk standar mutu dan juga parameter yang digunakan dalam pengawasan SPPG seperti apa dari ketahanan pangan?
1: Iya, kalau untuk standar mutu pangannya, kan kalau di Juknis MBG itu kan sebenarnya sudah ditentukan bahwa bahan pangan yang mereka gunakan itu harus premium. Nah, bagaimana itu premium? Kalau misalnya pangan segar yang mereka pasok itu berkemasan, ya yang dikemas, maka dia harus memiliki izin edar. Nah, izin edar, kalau izin edar itu biasanya di kemasan itu ada tulisannya PD atau PDUK, nanti baru diikuti dengan angka-angka. Nanti angka-angka itu kan ada keterangan. Sebenarnya angka itu menunjukkan keterangan di mana diproduksi, tahun kapan diproduksi, berapa lama nanti dia masa berakhirnya. Nah, nanti kalau biasanya di kemasan itu nanti ada kan ada yang namanya pengecekan. Jadi kepala SPPG pun ataupun siapapun yang menerima bahan pangan itu ketika mengecek bahan premium yang mereka miliki, apakah izin edarnya itu masih berlaku atau tidak, mereka bisa cek di sat.badanpangan.go.id. Dari sana tuh kelihatan, oh ini masih terdaftar, oh ini sudah expired, oh ini harusnya. Jadi SPPG bisa melakukan penolakan kepada suppliernya terhadap bahan pangan yang masuk ke mereka. Nah, selain itu, kalau dia bukan pangan segar, misalnya pangan yang sudah misalnya seperti kecap, gula, atau apakah sudah ada BPOM. Jadi kita harus memastikan seperti itu. Selain itu, kami juga memastikan bagaimana mereka menempatkannya. Apakah di lantai kah? Apakah sembarangan kah? Nah, seperti itu. Karena kami harus memastikan bahwa bahan pangan meskipun dia sudah berkemasan, dia itu tidak boleh saling bercampur. Nah, itu yang kami informasikan kepada SPPG.
0: Baik. Nah, kalau untuk pengawasan bahan pangan sendiri Bu Rati, ini kan prosesnya tuh kan cukup panjang seperti itu ya. Jadi dari ini ya dari apa seluruh rantai apa untuk pangan sendiri ini kan tadi di awal dari penerimaan, pemeriksaan kualitas, penyimpanan hingga pengolahan sebelum makanan itu didistribusikan. Nah, seandainya ada temuan gitu ya, ada temuan mungkin tempat penyimpanannya tidak kurang memenuhi standar dan segala macam, itu apakah bisa dipending dulu gitu? Ini SPPG-nya harus diperbaiki dulu sebelum ada ini untuk menerima ini, ataukah seperti apa itu?
1: Kami kalau untuk kapasitas untuk memending itu bukan ke kami lah ya.
0: Oh,
1: Jadi
0: kayak.
1: tapi kami memberikan rekomendasi melalui BA tadi, melalui berita acara yang kita kesepakati bersama. Nah, di situ kita lakukan ada di dalamnya kita cantumkan batasnya kapan mereka memperbaikinya.
0: Seperti
1: Sebulankah
0: itu.
1: misalnya, kalau yang misalnya dia agak besar yang perlu biaya lebih atau waktu yang lebih, berarti kan dia butuh lama. Makanya kita kasih jeda, kasih kesepakatan ini berapa lama nih selesainya. Kalau misalnya kalau lantai yang bermasalah kan mungkin tidak terlalu lama, mungkin di waktu weekend bisa diselesaikan. Nah, kita intinya kita progres terus jadi selama sesuai dengan kesepakatan kita di berita acara itu.
0: Seperti itu. Baik.
1: Iya.
0: Jadi pada saat pengawasan itu, apakah Dinas Ketahanan Pangan itu sendirian ya melakukan pengawasan, atau kan berbarengan dengan yang lain nih, seperti dari LP, POM dan segala macam gitu pada saat melakukan pengawasan?
1: Iya, karena kebetulan memang jarang kita punya waktu yang sama ya.
0: Jadi
1: Iya,
0: masing-masing seperti itu ya.
1: masing-masing. Jadi kadang-kadang memang makanya kadang-kadang biasanya di SPPG kami sampaikan bahwa mohon maaf jika sekiranya misalnya nanti banyak melakukan yang datang gitu kan, karena kami tidak bersamaan. Karena kalau yang lebih seringnya sih kami terlibatkan OKKPD kabupaten kota setempat gitu. Itu saja. Atau pada saat di awal-awal di tahun 2025 pada saat masih baru itu kadang kita sinergikan dengan dinas kesehatan.
0: Seperti itu, baik.
1: Iya.
0: Bu Rati, kalau boleh tahu, ini kan kalau Dinas Ketahanan Pangan ini ya, apa cakupan untuk pengawasannya luas banget ya, Kalimantan Barat loh gitu ya.
1: Kalimantan Barat, iya.
0: Jadi berapa berapa daerah yang harus diuji petik gitu, seperti itu, dan harus berapa personil yang turun ke lapangan seperti itu kan, Ibu Rati?
1: Kalau bisa seperti saya sampaikan, karena memang kita pengawasannya itu disuitkan lah bahasanya ya, dimergerkan dengan kegiatan rutin kami. Jadi kami selama ini hanya memilih tadi seperti saya sampaikan antara 1 sampai 2 saja untuk SPPG yang kami kunjungi untuk masing-masing kabupaten kota, dan kami biasanya berlima paling banyak turunnya. Tapi
0: Berlima.
1: nanti kan ada pendampingan dari kabupaten kota, OKKPD kabupaten kota setempat seperti itu.
0: Baik, kita coba dulu nih, ada yang bergabung. Halo,
1: Ya.
0: sayang sekali terputus, silakan coba kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui via telepon ya atau via WhatsApp. Kita berbicara mengenai ini ya, apa
1: Pengawasan.
0: pengawasan SPPG ini. Kalau Anda kurang mengerti mengerti SPPG itu apa gitu, ini satuan pelayanan pemenuhan gizi yang saat ini anak-anak kita rasakan itu MBG gitu. Nah, MBG itu ini hasil akhirnya dari SPPG, jadi ini pengawasannya ya. Baik, Bu Rati, ini kalau misalnya ada kejadian di lapangan pada saat ibu mengadakan pengawasan, kemudian ada bahan pangan yang ternyata tidak memenuhi kualitas standar sendiri, ini apakah bahan pangan itu bisa ditarik atau nggak usah digunakan seperti ini gitu? Ini kan biasanya banyak kejadian di daerah-daerah yang ternyata bahan pangan dari ikan ya, dari ikan ini ternyata menyebabkan keracunan seperti itu. Nah, itu apakah dari Dinas Ketahanan Pangan bisa menarik jadi sebelum diolah gitu?
1: Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tupoksi kami kan di pangan segarnya.
0: Oh, pangan segar
1: Jadi
0: ya.
1: kalau ya kalau kalau kalau kami di pangan segarnya ada yang dinamakan uji rapid test. Jadi uji cepat yang kami lakukan selama ini adalah pada uji cepat formalin dan pestisida. Nah, kalau kalau misalnya ada positif itu, kami merekomendasikan kepada SPPG untuk tidak mensuplai dari supplier tersebut lagi.
0: Oh, jadi langsung
1: Iya,
0: di
1: langsung.
0: bisa diputus gitu ya, nggak usah langsung
1: Iya,
0: gitu ya.
1: bisa langsung. Jadi merekomendasikan seperti itu. Nah, kalau misalnya negatif, silakan lanjut. Cuman kami permasalahannya sekarang adalah bahwa keterbatasan tadi alat rapid test. Seharusnya sih kalau kalau kami secara jujur ya di lapangan kami harapannya masing-masing SPPG itu memiliki alat rapid test itu. Karena kan kami kan kami tidak bisa setiap hari nih ke SPPG. Nah, mereka itulah yang harusnya setiap hari begitu barang datang di rapid dulu sebelum
0: Sebelum
1: digunakan.
0: sebelum diolah gitu ya.
1: Iya, sebelum diolah. Nah, karena kalau sudah diolah itu bukan tanggung jawab kami lagi gitu. Udah beda kelembagaan. Nah, dan biasanya kalau kami kalau selama ini kami temukan sebenarnya kan rata-rata sebenarnya negatif residu, negatif cemaran formalin. Nah, kemungkinan besar memang sebenarnya ada kemungkinan memang di cara pengolahan yang mungkin tidak sesuai dengan karakteristik dari produk yang mereka gunakan. Ada
0: Oh,
1: kemungkinan mungkin seperti itu.
0: cara
1: Karena kalau
0: pengolahannya
1: misalnya
0: ya.
1: kalau kita sudah tes itu sudah negatif, berarti kan sebenarnya bahan pangannya sudah aman kalau dari pangan segarnya di versi kami. Nah, tapi kalau misalnya pengolahannya tidak sesuai dengan karakteristik dari produknya tersendiri, misalnya nih kalau sayur itu kan harusnya dicuci dulu baru dipotong-potong nih. Nah, mungkin di SPPG pengen cepat dipotong-potong dulu
0: Baru cuci.
1: baru dicuci. Nah, mungkin pada saat cuci, mungkin di SPPG mungkin sudah melakukan uji laboratorium airnya misalnya. Tapi pada saat dia cuci pada saat itu kondisinya mungkin airnya lagi tidak lagi bermasalah. Nah, kan jadi masalah lagi seperti itu. Karena banyak faktor di, untuk hal-hal yang misalnya temuan-temuan seperti itu memang harus ada kajian lebih lanjut kalau tentang itu.
0: Nah, kalau di lapangan sendiri berarti ada nggak sih beberapa temuan gitu yang apa bahan pangannya ini udah nggak usah dipakai lagi, ini bahan pangan ini gitu berbahaya, apalagi yang misalnya yang kemasan-kemasan seperti itu gitu. Apakah juga kan kemasan kan biasanya kan sudah ada BPOM-nya gitu ya, tapi apakah perlu juga di rapid test gitu?
1: Secara secara ini ya, secara undang-undangnya sebenarnya kalau dia sudah ada izin edarnya,
0: Izin
1: sudah ada
0: edarnya.
1: izin edarnya PD maupun BPOM itu seharusnya itu sudah melalui pengujian laboratorium, harusnya tidak. Cuman serat temuan yang selama ini kami dapati adalah memang kebanyakan mungkin SPPG itu kepala SPPG itu belum paham yang disebut premium. Jadi kalau terutama pada beras ya. Jadi kalau di beras itu asal ada tulisan premium mereka beli gitu bahasanya. Padahal selama ini yang beredar di masyarakat kita ini ada klaim premium, tapi kalau tidak ada izin edarnya itu kita tidak bisa menjamin. Karena
0: Nah,
1: memang jaminan premium itu harus ada melalui uji laboratorium.
0: Bu Rati, saya tertarik nih tadi beras. Kita kan kok kalau masyarakat kita bilang apa ada tulisan premium, otomatis kita percaya dong itu premium. Tapi kita nggak ngeliat tuh izin edarnya gitu kan. Ternyata nggak semua yang premium itu beras premium seperti itu ya.
1: Mungkin beras premium di gini, pelaku usaha mungkin secara pengujian di tempat mereka sudah bisa mengklasifikasikan itu premium. Tapi kalau misalnya tanpa uji laboratorium, nah, itu tidak bisa harusnya karena menurut Perbapanas nomor 1 tahun 2023 tentang label dan kemasan itu jelas bahwa mereka yang sudah melakukan yang bisa menempelkan label premium itu adalah yang sudah ada nomor izin edarnya karena melalui proses untuk mendapatkan nomor izin edar itu ada namanya uji laboratorium terhadap keamanan maupun mutunya. Nah, premium itu kan termasuk di mutu. Jadi harus melalui uji laboratorium yang sudah bersertifikasikan.
0: Oh,
1: Jadi juga tidak
0: baik.
1: bisa sembarangan laboratorium gitu. Misalnya nih ada pelaku usaha, dia punya beras, dia klaimnya premium karena dia katakanlah dia sudah mengujinya ke lab Untan misalnya kan. Tapi lab Untannya belum kan. Nah, itu juga tidak bisa kita terima. seperti itu.
0: Oh, seperti itu. Jadi
1: Iya.
0: Masyarakat harus lebih jeli kalau
1: Lebih
0: melihat
1: jeli.
0: ya produk pangan. Ternyata tidak apa, tidak boleh percaya dengan tulisan sebenarnya ya. Jadi
1: Iya.
0: melihat izin edarnya seperti itu. Jadi
1: Oh
0: apakah
1: ya.
0: ini
1: Yeah.
0: betul premium itu bahan pangan beras gitu ya, belum
1: Iya.
0: yang
1: Yeah.
0: lain. Nah, kalau untuk kalau di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, Ibu, kalau untuk makanan kemasan sendiri ini kan ada makanan kemasan yang premium yang memang sudah kita tahu kualitasnya, tapi ada yang juga yang curah. Itu kalau yang curah kalau di sini di Pontianak atau di Kalimantan Barat itu apakah sudah aman atau gimana, Ibu? Jauh ini.
1: Begini, kalau yang curah, sebenarnya curah itu kan tidak wajib ada perizinan izin
0: Perizinan, iya.
1: edarnya. Cuman dia wajib mencantumkan sumbernya. Misalnya ini katakanlah kita jualan anggur, anggur mustard. Nah, itu harus dia kasih tahu nih anggur ini dari mana, produksi mana, harus ada informasi itu. Terus kalau misalnya memang dia sudah ada izin edarnya, itu ada namanya izin edar PSATPL. Itu harus dicantumkan mereka bahwa, oh, berarti ini benar-benar sudah melewati proses yang seharusnya ketika mereka menjual. Nah, sebenarnya kalau jual curah seperti itu. Untuk di retail-retail modern, itu sudah kita sampaikan seperti itu. Jadi seperti hypermart, yang jual curah itu, bahwa mereka harus mencantumkan informasi itu kepada konsumen. Karena kalau tidak mereka mencantumkan, berarti itu kan sebagai suatu pelanggaran terhadap undang-undang penjaminan konsumen kan. Nah, jadinya mereka harus seperti itu. Nah, permasalahan kita memang di masyarakat ini ketika kita berhadapan dengan pedagang yang berada di pasar tradisional. Nah, itu memang kita tidak bisa memaksakan. Jadi intinya kalau kita ke pasar tradisional
0: Iya,
1: itu insting kita jadinya.
0: insting ya.
1: Iya, insting kita jadinya.
0: Karena
1: Jadi
0: kan banyak
1: jangan.
0: produk-produk yang buatan rumahan seperti itu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: Kalau
0: dia.
1: ya seperti itu. Kalau tapi kalau misalnya pangan segarnya memang memang insting rumahan dan harus paham juga seperti apa sih yang layak dikonsumsi gitu kan. Ada kadang-kadang orang ngerasa murah, misalnya udah layu, udah ada itu ngerasa murah, belinya yang murah gitu. Karena kadang-kadang kan penurunan kualitas itu jadi penurunan harga juga gitu kan. Namanya apa ya, insting emak-emak tadi itu ya. Jadi belanjanya yang memang, apalagi dengan kondisi perekonomian yang sekarang ya, mau tidak mau ya, suka tidak suka. Cuman memang harus mulai jeli lah, meskipun murah mungkin bisa kualitasnya agak lebih yang sedikit bagus lah. Tapi kalau misalnya untuk di retail-retail kan memang sudah kualitasnya premium ya,
0: Premium
1: karena
0: ya.
1: memang harusnya sudah ada daftar itunya tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal.
0: Tapi selama ini di lapangan ada temuan yang ini enggak, Bu Ratih, yang mengatakan bahwa satu daerah ini biasanya ada temuan yang seperti ini, ada beberapa daerah yang ternyata banyak temuannya. Ada enggak selama ini?
1: Kalau di Kalimantan Barat selama ini alhamdulillah aman ya. Kalau Kalimantan Barat alhamdulillah aman, cuman memang biasanya itu di cabai ya, di cabai rawit. Di cabai rawit itu masih terdapat masih kita temukan ada residu. Nah, cuman kita belum karena tidak ada penganggaran untuk uji laboratorium, jadi kita belum sampai ke lanjut ke uji laboratorium, tapi
0: Ini
1: kita sudah
0: berarti
1: melakukan
0: ini cabai yang
1: ya.
0: sudah diolah atau cabai yang masih segar nih, cabai rawit yang masih segar?
1: Masih segar. Kalau yang kami ini kan masih segar, bukan yang olahan.
0: Oh, bukan yang
1: Kalau
0: olahan
1: kalau
0: ya.
1: kami ini kan memang pengawasannya di yang segar, yang memang cabai utuh itu,
0: Oh, jadi
1: cabai
0: bukan misalnya
1: bulatnya
0: gini,
1: bahasan.
0: cabai yang udah diolah misalnya saus cabai gitu,
1: Enggak.
0: nggak termasuk
1: Enggak.
0: ini. Oh, dari
1: Iya,
0: kementerian.
1: kalau yang sausnya itu saus cabai itu kan bisa di Dinkes atau di BPOM
0: Oh, itu ranahnya
1: pengawasannya.
0: Dinkes dengan BPOM ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya.
0: Oh, ini
1: Nah, kalau kami di pangan segarnya.
0: yang segar aja ada residunya gitu
1: Iya.
0: ya. Oh.
1: Iya, yang segar. Karena biasanya gini, biasanya petani, kan kalau kita petani lokal, biasanya kan mungkin pas hari secara aturan sih mungkin H-7 ya, harusnya untuk terakhir melakukan, sebelum H-7 panen, itu untuk melakukan apa ya, penyemprotan lah bahasanya ya, mungkin untuk pengendalian hama. Nah, mungkin ada yang tidak lewat dari itu, misalnya H-3 mungkin. Jadi residunya masih menempel di bahan pangan
0: Bahan
1: itu.
0: pangannya.
1: Biasanya sih seperti itu, tapi selama ini sih yang kami lakukan pengawasan insya Allah aman.
0: Oke, kalau produk seperti ikan ikan segar di pasar gitu, juga ini juga diawasin.
1: Diawasi, kami hanya melakukan pengawasannya sebatas pengawasan ya, tapi kalau untuk perizinannya itu di kelembagaannya masing-masing. Kalau misalnya kayak hewan itu kan di
0: Dinaskah?
1: dinas kehewanan ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau misalnya yang perikanan di perikanan. Nah, tapi kami juga di OKKPD itu melakukan pengawasan melalui tadi uji formalin itu tadi. Uji
0: Oh, uji
1: formalin secara
0: perfalin ya.
1: cepat, iya.
0: Tapi sejauh ini kalau ikan-ikan yang ada di Kalimantan Barat yang dijadikan bahan pangan untuk MBG sendiri, amankah dari formalin dan segala macam, Ibu?
1: Selama ini sih aman.
0: Aman ya.
1: Iya, aman selama ini. Dan memang kecenderungan karena mungkin keterbatasan bahan pangan kah, atau memang kalau kalau kalau saya tidak salah nih untuk aturan terbaru untuk jenis terbaru dari MBG mereka tidak me
0: Gunakan ikan.
1: saya tidak tidak mer ah ya tidak merekomendasikan ikan
0: Ikan ya.
1: ikan laut itu tidak direkomendasikan.
0: Oh, jadi gunakan telur ataupun ayam ya
1: Iya,
0: mungkin ya.
1: telur, ayam, daging.
0: Oh
1: Seperti
0: gitu.
1: itu.
0: Wah, jadi anak kita nggak doyan ikan nunggu ya.
1: Ya,
0: Berarti.
1: padahal sebenarnya harusnya ya ikan dengan sumber daya kita yang harusnya lebih banyak ikan ya, harusnya ya. Cuman
0: Tapi itu
1: memang
0: mungkin ini ya Bu Rati ya, dilihat dari titik kritisnya ya, mungkin selama
1: bisa
0: ini
1: jadi,
0: ya
1: bisa jadi.
0: selama ini beberapa daerah yang ditemukan adanya keracunan itu kan akibat dari ikan gitu kan. Jadi
1: Ikan.
0: ya, jadi kalau yang produk
1: Itu.
0: yang lain tuh kayaknya jarang gitu yang mengakibatkan ini gitu kan, keracunan gitu.
1: Kayak gini juga,
0: Iya.
1: karena secara ini kan MBG ini kan porsinya banyak ya, porsinya banyak. Untuk rentang waktu yang misalnya hanya beberapa jam untuk mengolah pangan ikan yang sekian banyak itu, nah itulah kayaknya seperti itulah kritisnya. Jadi memang tidak mampu untuk di bagian itunya gitu.
0: Oh,
1: Karena
0: untuk mengolahnya.
1: ikan ini kan tidak bisa lama kayak ayam bisa beberapa jam sedikit. Gitu. Ikan ini kan memang penanganannya butuh cepat
0: Ya, benar.
1: dan memang anak-anak ini kan
0: Jarang
1: yang
0: yang
1: harus
0: doyan
1: di
0: ikan.
1: iya karena harus menghindari ini tadi
0: Duri ya,
1: durinya.
0: duri ya.
1: Ya,
0: Males kalau
1: itu
0: ada
1: tadi.
0: durinya,
1: Iya,
0: benar,
1: nah
0: benar.
1: strategi pengolahan untuk ikan sendiri itu belum ada jadinya. Selama ini masih mereka lebih ke dori sih, ikan dori saja jadinya.
0: Ikan dori ya. Kalau
1: Karena
0: untuk
1: sudah fillet kan?
0: kalau ikan-ikan yang itu agak mahal juga sih sekarang sih.
1: Iya.
0: Ikan-ikan yang air tawar lumayan
1: Iya.
0: lebih mahal sekarang.
1: Betul.
0: Jadi nilai ekonomisnya nggak masuk di situ kan untuk
1: Betul.
0: SPG. Nah,
1: Tidak sesuai.
0: agak sesuai dan apa pengolahannya banyak ke ayam sama telur dan kalau untuk sayur sendiri pun juga ada beberapa sayur ya mungkin Bu ya yang apa yang direkomendasikan yang sering digunakan untuk MBG gitu ya.
1: Iya,
0: Sayur.
1: kita sih secara kelembagaan sih kita menyarankan sebenarnya menggunakan produk lokal ya. Misalnya
0: Ya.
1: di Sanggau ada produksi untuk buahnya produksi melon misalnya ya. Kerjasamalah sama petani melon misalnya. Terus kalau misalnya untuk sayurannya ada kacang panjang, sawi misalnya, jadi gunakanlah seperti itu. Tapi memang tadi dilema di lapangan. Dilema SPPG yang curhat ke kita. Jadi ternyata anak-anak itu tidak suka dengan sayur-sayur seperti itu. Jadi lebih cenderung kepada impor tadi. Karena kalau impor yang saya maksud adalah impor di Jawa misalnya. Wortel. Kan kita nggak ada yang tanam wortel gitu. Jadi anak-anak tuh sukanya wortel. Ya, seperti itu. Apa ya, ya, intinya yang kayak brokoli. Sementara
0: Yang
1: apa?
0: apa sayur-sayur yang lokal gitu mereka
1: Yang
0: nggak
1: lokal
0: doyan
1: tuh
0: gitu ya.
1: doyan. Jadi kalau diporsikan pada saat pendistribusian, kadang justru sayur itu kembali gitu. Itu kan sayang.
0: Sayang benar dan nggak semua anak-anak juga doyan sayur Bu gitu. Sayang banget itu biasanya gurunya tuh yang jadi nampungin sayurnya gitu.
1: Iya, tapi sebenarnya Bu, itu memang permasalahan kita semua sih menurut saya kalau masalah konsumsi ya. Karena selain mungkin dari MBG-nya, MBG kan tidak bisa memaksakan ya. Kalau MBG kan tidak bisa memaksakan anaknya, tapi dia hanya memaksakan barang itu tersedia. Tapi sebenarnya ini kan harusnya ada edukasi dari rumah, dari sekolah. Yang paling penting itu dari rumah. Kalau dari rumahnya sudah membiasakan, orang tuanya sudah membiasakan anaknya untuk makan
0: Makan
1: sayur,
0: sayur ya.
1: pasti anaknya makan sayur di sekolah untuk makanan MBG-nya gitu. Seperti itu.
0: Baik. Ya, Bu Rati, kita nanti break dulu. Kita nanti
1: Ya.
0: akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, dan tentunya kami masih buka ruang untuk Anda yang pendengar yang ingin bertanya bersama narasumber kita. Kita berbicara mengenai pengawasan SPPG di Kalimantan Barat. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Ya, baik.

0: Kembali lagi di Indonesia Cerdas Pendengar di edisi siar hari ini berbicara mengenai pengawasan SPPG di Kalimantan Barat bersama Rati Sukmawati SP selaku pengawas mutu hasil pertanian ahli pertama ya, ahli pertama Dinas Ketahanan Pangan ya, Ibu Rati.
1: Ya. Yeah.
0: Balik lagi nih, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Ini kalau tadi ini prosesnya ternyata seperti itu untuk pengawasan pangannya ya. Jadi yang pangan yang segar gitu ya, dari baik dari buah, sayur mayur, kemudian juga hewaninya gitu ya. Kemudian proteinnya juga kan dari segala tahu dan segala macam ya. Enggak ya, tahu olahan enggak ya?
1: Tahu olahan.
0: Olahan ya, berarti enggak. Berarti itu ranahnya dari
1: BPOM.
0: BPOM. Oh, seperti itu.
1: BPOM.
0: Baik. Jadi ada, jadi kalau untuk ini gizi juga ya. Gizi juga untuk secara setelah prosesnya gitu ya. Itu dari gizi.
1: Bukan kita.
0: Oh, bukan kita juga ya. Oke. Nah, Ibu, dari seluruh SPPG yang ada saat ini beroperasi di Kalbar, berapa yang sudah lakukan pemeriksaan mutu secara langsung dan berapa yang belum?
1: Kalau sekalbar ini kan SPPG-nya jumlahnya 500 lebih ya.
0: Itu ada yang belum nggak tuh? Yang uji petiknya ada daerah yang terlewatkan nggak tuh?
1: Kami baru 49 SPPG.
0: Waduh, sih ya. Masih
1: 2
0: jalan
1: tahun
0: nih.
1: Ini baru 49 SPPG.
0: Ini apa kendalanya?
1: Ya, tadi seperti saya sampaikan, yang pertama kita terutama SDM ya, SDM kita. Karena kalau kami di sini kan PMHP-nya cuma ada 5 untuk di Dinas Ketahanan Pangan ini. PMHP-nya hanya 5 dan bisa jadi cuma orang-orang itu terus yang turun ke lapangan kan jadinya ya.
0: Tapi begini Bu, ini kan Dinas Ketahanan Pangan di ini ya, di apa?
1: Di provinsi.
0: Provinsi. Setiap daerah itu ada Dinas Ketahanan Pangannya kan, Bu?
1: Rata-rata itu gabungan.
0: Oh, gabungan.
1: Iya, rata-rata gabungan. Jadi yang satu dinas di kami ini, di kabupaten kota bisa jadi cuma satu seksi atau satu bidang. Ironis memang.
0: Iya, sedikit sekali gitu ya. Dengan cakupan wilayah yang luas sekali gitu, dengan personil yang sangat terbatas. Waduh, luar biasa. Jadi untuk pengumpulan sampelnya, uji petiknya juga lumayan ya, berkejar dengan waktu juga ya, gitu kan. Pasti setiap orang kan dikasih ini nih, dikasih waktu atau dikasih berapa banyak yang harus diambil gitu sampelnya.
1: Nah, cuman memang gini, Bu. Kami setiap keturun intinya ke kabupaten kota ke SPPG lah, terutama kami menyampaikan ke SPPG yang kami kunjungi, karena ke kami kunjungi karena kan mereka punya WhatsApp group ya, WhatsApp group untuk semua kepala SPPG. Jadi harapan kami sebenarnya apa yang kami sudah lakukan di salah satu SPPG itu bisa ditransferkan ke SPPG yang tidak kami kunjungi. Harapan kami itu seperti itu gitu. Jadi ketika mereka misalnya ada temuan ini nih di SPPG yang sudah kami kunjungi, nah bagaimana mereka bisa mentransferkan ke SPPG lain supaya jangan sampai seperti mereka. Nah seperti itu, oh kami nih kalau kayak gini nih salah nih gitu. Jadi itu harapan kami itu melalui WA group mereka disampaikanlah hal seperti itu, harapannya
0: gitu ya.
1: Iya,
0: harapannya.
1: Karena tadi itu keterbatasan SDM, anggaran maupun waktu kita juga, karena kan kita tidak cuma di MBG pengawasan SPPG saja. Karena tugas pokok kami kan sebenarnya lebih kepada pelayanan masyarakat yang lebih luas ya. Pengawasan-pengawasan misalnya ke retail modern ataupun ke pasar-pasar tradisional.
0: Oke, kalau untuk pasar-pasar tradisional sendiri sejauh ini dari pengawasan Dinas Ketahanan Pangan, ada beberapa produk yang sudah ini ya, sudah apa? Sudah terdaftar, ada beberapa yang juga belum ya untuk pasar tradisional ya, Ibu ya.
1: Kalau itu tadi seperti saya sampaikan, kalau di pasar tradisional kan kita tidak bisa memaksakan untuk mereka dalam bentuk kemasan ya.
0: Jadi
1: rata-rata memang mereka jualnya curahnya. Kalau jual curah itu kan kita tidak bisa melakukan penjaminan terhadap itu. Cuman salah satu caranya
0: pada saat
1: memang
0: itu, pada saat itu sampelnya bisa diambil kan Bu ya? Pada saat,
1: bisa diambil. Jadi kita membeli sampel ke salah satu pedagang yang kita pilih secara acak. Nanti dari situ kita lakukan uji rapid test. Selama ini sih memang aman sih.
0: Aman ya. Baik, yeah. Karena kan yang diperiksa juga bahan-bahan yang masih segar gitu ya, si fresh masih gitu ya. Ada nggak yang bahan pangan yang tidak direkomendit dari Dinas Ketahanan Pangan yang tidak boleh sama sekali? Ada nggak?
1: Sejauh ini
0: nggak ada ya, semuanya.
1: Ya, intinya yang kami rekomendasikan adalah kalau memilih bahan pangan segar yang dalam bentuk kemasan, pastikan ada izin edarnya, itu saja. Kalau dia dikemas itu pastikan ada izin edarnya. Karena kan kita konsumen kan ini kita untuk diri kita sendiri ya. Kalau kalau sudah ada penjaminan itu sebenarnya juga melonggarkanlah keresahan kita terhadap oh ini aman nggak sih, misalnya kan kayak kita ke minimarket nih misalnya ketemu mau beli sayur, nanti sayur itu ada nggak dia menampilkan kapan dia di kalau sayur itu kan memang yang masa simpannya tidak sampai 7 hari itu kan memang tidak untuk izin edarnya tidak wajib, tapi kita bisa memastikan di kemasannya itu kapan barang itu dibungkus misalnya kan harus ada tuh harusnya ditampilkan. Nah, itu siapa produsennya, minimal itulah harusnya ada di kemasannya kalau dia dalam bentuk kemasan.
0: Kan tapi lumayan kalau dalam bentuk kemasan harganya udah beda dengan
1: yang di pasar tradisional. Iya, makanya rata-rata yang pangan segar yang di makanya rata-rata pangan segar yang sudah dikemas itu sudah premium kan.
0: Ya, jadi ini juga dari pihak SPPG-nya sendiri juga menimbang-nimbang nih, gimana nih untuk sayur aja kita harus menggunakan yang harus ada kemasan gitu kan. Jadi biar tahu gitu ini pada saat pengemasan waktunya dan uji expired-nya gitu, seperti itu. Nah, kalau yang di pasar itu kan tidak menggunakan ini. Oke.
1: Iya, kalau di SPPG nih Bu, kalau di SPPG itu sebenarnya kalau untuk sayur, buah dan segala macam, sebenarnya dia kan sudah
0: ada pemasanannya
1: kan PO-nya, pemasanannya itu kan sebenarnya sudah jauh-jauh hari. Sebenarnya itu mereka sudah bisa melakukan pengecekan. Jadi walaupun tidak ada izin edar ya, mereka sudah harus melakukan pengecekan itu. Makanya tadi saya bilang harapan kita harusnya setiap SPPG sudah punya rapid test itu.
0: Oke. Kalau misalnya pada saat ada dilakukan apa pengawasan sendiri, ternyata bahan pangan ini ada apa pelanggaran mutu pangan misalnya berulang kali ditemukan di satu SPPG ini melakukan pelanggaran mutu pangan, ada bentuk sanksinya nggak Bu? Atau seperti apa nih tindakan korektifnya itu seperti apa?
1: Iya, jadi selama ini kan kami ada salah satu SPPG nih di Kalimantan Barat. Salah satu SPPG di Kalimantan Barat itu pernah kami kunjungi dan mereka itu seperti yang tadi saya sampaikan, 3 kali kita follow up, 3 kali juga belum melakukan perubahan yang signifikan. Dan yang melakukan putusan dari EBG sendiri, dari BGN-nya. Jadi mereka di Bennett, tidak beroperasi
0: tapi,
1: lagi.
0: Tapi pelaporannya dari Dinas Ketahanan Pangan gitu ya, melakukan pelaporan seperti itu ya ke BGN sendiri. Ya?
1: BA cerita acara itu kan yang sudah kita sepakati bersama itu kan kita teruskan kan ke Korwilnya ataupun ke Kareknya, kan itu kita teruskan. Nah itu kan kita follow up itu. Nah kalau misalnya itu intinya kan. Dari situ lah mereka melihat, oh ini tidak layak, berarti ya ada salah satu yang memang ujung-ujungnya jadi tidak beroperasi lagi.
0: Oh gitu, dari SPG-nya. Baik, ya, berarti ada. Jadi,
1: karena kita
0: ada
1: hanya bentuk, bisa merekomendasikan lah bahasanya.
0: Ada bentuk sanksinya ternyata ya, tapi bukan dari pihak Dinas Ketahanan Pangan, tapi dari pihak BGN-nya.
1: Bukan,
0: gitu ya. Oke, BGN. BGN-nya yang punya kewenangan gitu ya untuk memberikan sanksi. Nah, untuk ini sendiri, yang bertanggung jawab memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan ini benar-benar dilaksanakan oleh pengelola SPPG, ini bagaimana mekanisme pemantauan tindak lanjutnya?
1: Itu tadi seperti saya sampaikan bahwa kita kan punya perpanjangan tangan nih di kabupaten kota yang tempat SPPG yang kita kunjungi. Jadi follow up-nya bisa melalui mereka, nanti disampaikan ke kita. Atau tadi kepala SKGW-nya kita lakukan komunikasi secara daring tadi itu melalui WhatsApp misalnya, kita minta perkembangan sejauh mana perkembangan dari pertemuan yang sudah kita lakukan, tindak lanjutnya sampai mana.
0: Oh seperti gitu itu. Ya. Bu, seandainya gini, pada saat pengawasan dari pihak ketahanan pangan itu pada saat datang, itu kan misalnya mereka ini kan kalau SPPG kan nggak mungkin tuh beli bahan pangan tuh sedikit-sedikit, pastinya ini untuk berapa hari ke depan seperti itu. Tapi pada 5 hari atau 6 hari ke depan itu belum ada pengawasan nih dari ibu nih, karena udah pengawasan awal nih, masih bagus nih. Ternyata ada melewati masa kadaluarsa seperti itu. Nah, dengan dari SPPG dengan volume produksi yang besar, banyak kan mereka menimbun bahan pangan gitu kan untuk berapa hari ke depan. Nah, itu seperti apa, Ibu? Kalau ternyata kadaluarsa gitu.
1: Kalau boleh saya sampaikan, selama ini yang kami kunjungi, SPPG yang kami kunjungi, mereka tidak ada yang sampai seminggu, dua minggu tidak ada. Jadi memang harian stok mereka.
0: Oh, harian.
1: Kecuali yang memang iya, harian. Kalau terutama bahan pangan segar ya, itu bahan pangan segar itu harian.
0: Kayak seperti kentang gitu enggak ya? Enggak.
1: Semuanya mereka harian, kecuali yang misalnya berbentuk bumbu seperti garam. Iya, itu garam, kecap ya. Kalau kecap kalau salah udah enggak diizinkan kalau sekarang.
0: Kecap enggak diizinkan.
1: Intinya kalau enggak salah, hanya boleh berapa persentasenya, hanya boleh gramasinya hanya boleh berapa gitu. Jadi tidak disarankan lah bahasa intinya. Jadi jadi hanya beberapa bahan pangan yang dasar saja yang diperbolehkan. Seperti bawang putih, bawang merah saja, mereka juga tidak yang menyetok seminggu gitu, tidak.
0: Jadi memang, emang itu sudah aturan dari Dinas Ketahanan Pangan atau mereka sendiri,
1: Ibu? Sepertinya itu Juknis di BGN-nya. Dari Juknis Juknis MBG-nya memang sepertinya seperti itu. Karena memang kalau kita lihat untuk kapasitas penyimpanan pun mereka juga tidak bisa. Karena rata-rata secara standar itu penyimpanan seperti gudang basah sama gudang kering bahan pangan yang mereka miliki itu rata-rata tidak besar. Jadi memang tidak bisa untuk menumpuk barang banyak gitu.
0: Padahal untuk pangan sendiri kayak seperti cabai, cabai mungkin nggak mungkin sampai seminggu. Kalau bawang merah, bawang putih masih lah ya Ibu ya, kalau di rumah gitu ya. Biasanya kan setiap berapa hari sekali kan ada kenaikan harga. Nah sebenarnya kan kalau dia bisa menimbun agak lama kan jadi lebih nilai ekonomisnya bisa didapat, tapi karena kebijakan tadi tidak boleh menimbun bahan pangan sampai seminggu, jadi mereka tidak berani juga untuk menimbun gitu ya Ibu ya.
1: Ada kebijakannya. Karena sebenarnya memang itu tadi seperti yang kekhawatiran dari karena kan judulnya ini kan makan bergizi gratis ya. Karena memang dari bahan pangannya juga memang harus sudah dipikirkan matang-matang. Jadi kan jangan sampai nanti justru yang disimpan lama itu yang jadi sumber racunnya. Kan kita enggak maunya seperti itu. Nah, bagiannya juga seperti itu gitu. Jadi SPPG memang rata-rata kalau saat ini rata-rata memang dia stoknya harian.
0: Oh, gitu, stoknya harian. Baik, nah berbicara mengenai keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan pengawasan nih Ibu, ada target nggak atau indikator khusus di tahun 2026 ini untuk meningkatkan kepatuhan mutu dan keamanan pangan SPPG di Kalbar?
1: Kalau kami harapannya sih sebenarnya untuk pelaku usaha yang memiliki usaha yang bergerak di pangan segar misalnya penyimpanan distribusi itu harapannya kami mereka segera melakukan proses perizinan tadi itu supaya sertifikat penjaminan keamanan pangannya keluar bisa diterbitkan. Harapannya seperti itu. Cuma karena memang skala kami ini kan skala di OKKPD provinsi ini kan memang skalanya skala provinsi yang menengah ke atas. Nah, kalau untuk skala menengah ke yang untuk mikro dan UKM itu kan kecil itu kan mikro dan kecil itu kan di kabupaten kota ranahnya. Nah, kalau kami targetnya untuk saat ini memang untuk sertifikasi penjaminan itu baru di 6 sertifikat saja untuk setiap tahunnya. Karena pelaku usaha yang bergerak di pangan segar itu memang belum banyak di Kalimantan Barat, tidak seperti yang di Jawa yang rata-rata memang punya usaha seperti itulah. Nah, kalau kami itu kan, dan bahkan kami kesulitan data juga sih sebenarnya untuk siapa sih yang sebenarnya yang repacking beras misalnya. Dan nanti kalau sudah ada teman, mereka sendiri yang datang, jadinya mereka mau izin gitu, mau bikin izin edar gitu.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu. Iya.
0: Jadi kalau untuk bahan pangan di Kalimantan Barat sendiri, ini kalau untuk sayur mayur mungkin didatangkan dari Pulau Jawa gitu ya Ibu ya. Tapi kalau untuk hewani protein itu dari Kalimantan Barat mereka sudah ada gitu ya. Ini udah bisa.
1: Sebenarnya rata-rata kalau untuk yang di SPPG ya, ini miris sih memang, karena di SPPG itu kan punya ketentuan premium ya. Kalau premium tadi kan udah harus ada izin edarnya. Nah, ketentuan ke premium itu yang membuat SPPG itu untuk saat ini boleh dikatakan tidak berpihak kepada lokal jadinya. Kecuali petani lokal itu memang bisa tadi sudah dilakukan registrasi penjaminan izin edarnya tadi gitu. Nah, kalau misalnya karena dilema itu, maka kadang-kadang rata-rata yang kayak daging sapi, daging ayam itu memang rata-rata dari luar jadinya. Ya karena yang berkemasan itu kan rata-rata memang dari luar ya. Karena kalau ayam potong pun kalau jika mereka kami pernah ke SPPG itu, kenapa tidak ayam potong? Nah, karena syarat ayam potong itu juga mereka harus sudah ayam potong yang sudah ada sertifikat NKV-nya.
0: Oh, sudah ada.

0: itu. Jadi ujung-ujungnya juga masuknya juga dari Pontianak.
1: Oh, itu harganya da beda lagi tuh harganya ya, kalau dari Pontianak didatangkan gitu kan.
0: Tapi itu sudah tanggung jawab SPPG lah mikirkannya masalah harga. Kalau kalau mereka sebenarnya sih kalau saya perhatikan sebenarnya lebih cenderung kepada ketersediaan saja sebenarnya.
1: Iya.
0: Masalahnya
1: Padahal ini kan
0: ketersediaan yang
1: program ini sendiri kan ya Ibu Rati ya, diharapkan
0: ya.
1: kan bisa mengangkat ini petani-petani lokal seperti itu ya, produk lokal seharusnya bisa mengangkat produk-produk lokal
0: Ya,
1: dikombin dengan
0: harusnya.
1: program dari pemerintah MBG ini. Tapi ternyata ada beberapa produk yang tidak bisa dihasilkan oleh dari daerah, harus datangkan dari luar daerah, bahkan dari luar
0: Dari luar
1: pulau
0: daerah.
1: gitu ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi kalau untuk sayur sih, so far sih masih bisa
1: Masih
0: lah
1: bisa
0: kalau
1: lah
0: untuk
1: ya.
0: sayur-sayur. Iya.
1: Baik. Nggak terasa nih Bu, kita sudah berbincang hampir 50 menit ternyata ya bincang-bincang kita. Mungkin ini saya ingin tahu nih sebenarnya kalau dari hasil pengawasan SPPG sendiri ini dipublikasikan nggak nih Bu kepada secara berkala kepada masyarakat atau seperti apa?
0: Kalau kami untuk pengawasannya kami hanya lapor ke Satgas
1: Satgas
0: MBG.
1: aja ya, oke.
0: Iya, Satgas saja karena kan gini. Kita kan maksudnya karena kami ini kan tidak ada ke apa ya namanya kapabilitas untuk melakukan tindakan misalnya ini harus di ini nih harus di dihentikan nih. Kan kami tidak ada wewenang untuk ke sana kan. Jadi kan kami sifatnya kan hanya rekomendasi gitu. Jadi kalau kami publikasikan kan nanti judgementnya kepada SPPG kan kita tidak bisa terima itu gitu kan nanti lalu kemana-mana hanya gara-gara misalnya penanganannya yang salah misalnya.
1: Iya, baik. Terakhir, Bu Rati, harapan kedepannya seperti apa untuk Dinas Ketahanan Pangan khususnya saat ini untuk apa sub ibu ya, untuk dinas ibu gitu ya. Seperti apa nih harapan kedepannya?
0: Harapan untuk SPPG kah atau untuk apa nih?
1: Untuk personel dari Dinas Ketahanan Pangan agar program ini ya untuk SPPG-nya bisa gitu walaupun dengan keterbatasan personil seperti itu.
0: Ya, terima kasih. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan, terutama di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang memang mempunyai tugas dan pokok untuk pengawasan keamanan dan mutu pangan segar, kami berharapnya seperti tadi ketika kami ke SPPG, salah satu SPPG itu kepala SPPG-nya ayolah ditransformasikan ke SPPG-SPPG yang memang tidak bisa kami kunjungi karena itu kan istilahnya sebagai salah satu contoh bahwa oh ini inilah yang benar gitu. Oh inilah kendala kita. Karena kami kami lihat ini mungkin kalau ada kepala SPPG yang nonton mungkin bisa di mungkin dicerna lebih baik. Jadi kami lihat beberapa SPPG ini fokusnya memang pada hanya pada penyediaan makanannya bagaimana itu cepat sampai ke penerima manfaat. Jadi kalau saya perhatikan ini seperti itu. Jadi untuk sanitasinya itu tidak terlalu diperhatikan. Mungkin secara layout bangunan mungkin sudah sesuai dengan juknis, tapi untuk kebersihannya misalnya nih lantainya ada yang retak tidak segera diperbaiki, itu kan tidak bisa. Itu kan bisa melakukan kontaminasi silang terhadap produk pangan atau misalnya pangan meskipun dia sudah di dalam kemasan itu tidak dialasi dengan palet. Nah, itu kan sudah salah besar. Jadi harapan kami ditransformasikanlah kepada SPPG-SPPG yang tidak kami kunjungi supaya seragam nih semua SPPG di Kalimantan Barat itu terjaminlah sanitasi hygiene-nya. Jadi ketika ada kunjungan lagi misalnya dari kami ataupun BPOM ataupun dari Dinas Kesehatan ataupun LH mereka tidak terlalu banyak lagi temuannya gitu. Jadi sudah standarnya tuh sudah dijalankan dengan baik seperti itu. Harapan kami juga tadi pemasok-pemasok dari SPPG jika memang pengen bekerja sama dengan SPPG, ayolah diurus penjaminan keamanan pangan segarnya. Misalnya nih kan kalau di kebun itu kan bisa melakukan izin edar sertifikasi Prima 3 misalnya atau Prima 2. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Ratih sudah

0: berkesempatan ya mengisi waktu di Indonesia Cerdas gitu ya, berbagi ilmu dengan kita. Seperti apa sama sih sebenarnya pengawasan SPPG di Kalimantan Barat? Sukses dengan programnya ya Ibu Rati ya ke depan ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Salam sehat untuk Ibu Rati. Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam. Tapi boleh saya anu sedikit enggak? Jadi kepada Bapak Ibu pendengar, apa sih sebutannya ya? Untuk
0: pendengar
1: penggemarnya penggemarnya Pro 1 apa namanya?
0: Pendengar Pro 1 aja.
1: Oh, enggak ada sebutannya. Yeah. Kalau kami di Dinas Ketahanan Pangan, halo sobat pangan. Hanya ingin saya ingin sampaikan adalah jika tidak aman itu bukan pangan. Keamanan pangan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian tadi acara Indonesia Cerdas telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap stay tune di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Dian Sari pamit undur diri di ruang dengar Anda dan tentunya nanti akan ada rekan Cherry yang akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Karhutlah kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang seluas 5 hektar.
3: Sebenarnya lokasi ini sudah terjadi di minggu lalu. Di minggu lalu kami sudah melakukan pemadaman.
2: Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan.
4: Timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi pontang-panting madamkan api.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 16 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum menghentikan upaya penanganan karhutla. Kodam 12 Tanjung Pura tetap memperkuat personel dan strategi pemadaman meski kondisi lapangan mulai menunjukkan penurunan titik api. Berikut laporannya.
2: Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito mengatakan ribuan personel gabungan masih dikerahkan dalam Satgas Tanggap Karhutla untuk mengantisipasi kebakaran kembali meluas. Menurutnya, hujan yang turun di sejumlah wilayah Kalimantan Barat membantu proses penanganan karhutla. Namun petugas tetap mewaspadai kondisi lahan, terutama gambut, suhu panas, perubahan arah angin, dan kabut asap. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk waterbombing menggunakan helikopter. Pangdam menyebut tren titik api di Kalimantan Barat mulai menunjukkan penurunan.
5: Mudah-mudahan segera padam. Jadi faktor alam juga tidak bisa dikesampingkan. Suhu yang panas, udara yang kering, angin yang bertiup, luasan gambut dan karakter gambut yang memang sulit untuk dipadamkan, namun kita tetap berusaha untuk meminimalisir ataupun mendeterminasi faktor kebakaran tersebut.
2: Meski kondisi mulai membaik, Kodam 12 Tanjung Pura tetap melakukan upaya pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutla dilakukan bersama Polri, Satgas Udara Lanut Supadio, Kodaral 12, BPBD, BMKG, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api. Sementara itu, warga kota Pontianak Miti bersyukur hujan yang turun hampir merata di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dapat mengurangi pekatnya kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Miti berharap hujan terus turun sehingga titik karhutla yang masih muncul dapat segera padam. Kondisi udara yang membaik juga diharapkan memungkinkan aktivitas masyarakat dan kegiatan sekolah kembali normal setelah sebelumnya dilakukan secara daring.
6: Udah agak mendingan lah, udah enggak terlalu pekat, udah agak cerah sedikit, udaranya pun udah enggak terlalu pengap gitu ketika di dalam rumah gitu, udah mulai agak segar lah hasilnya. Jadi semoga Allah turunkan hujan terus dan berharap ini kabut asap juga udah cepat hilang dan kota Pontianak lebih dan kota-kota dimanapun itu cepat pulih kembali.
2: Meski hujan telah turun, masyarakat diminta tetap waspada, di mana berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU, kualitas udara masih berada pada kategori berbahaya. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Syaruzani melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan tahun ini. Permintaan itu disampaikan karena Kalimantan Barat kini masih menghadapi karhutla, kabut asap, kekeringan, dan krisis air. Berikut kita simak laporannya.
7: Pameran sawit terbesar dalam Medbun Expo 2026 diminta dibatalkan karena suasana Kuburaya masih menghadapi karhutla dan krisis air. Bupati Kuburaya Suciwo menilai pelaksanaan pameran belum tepat karena masyarakat masih menghadapi dampak kabut asap dan kekeringan. Suciwo mengatakan, pameran yang dijadwalkan 22 hingga 23 September di Hihol Kuburesot dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang masih terdampak kabut asap dan kekeringan.
4: Timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi pontang-panting madamkan api, kemudian digelar kegiatan yang sifatnya pameran. Kemudian situasi seperti ini kan ada dikait-kaitkan juga dengan kebun sawit kan, walaupun kita juga harus melihatnya dari sisi positifnya.
7: Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait agar pameran tersebut dibatalkan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terdampak asap dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemkab Kuburaya tetap mendukung kegiatan sektor perkebunan setelah kondisi kembali normal dan situasi masyarakat kondusif. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang meminta pada 45 perusahaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Sintang untuk membantu dalam penanganan karhutla dan menyiapkan sarana dan prasarana pemadaman api. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama jajaran terkait meminta pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sintang agar aktif membantu penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Wakil Bupati Sintang Florensi Suroni mengatakan diperlukan sinergi bersama dalam penanganan karhutla sehingga keterlibatan korporasi sawit sangat diperlukan. Selain itu juga menyiapkan sarana dan prasarana operasional pemadam kebakaran.
9: Perusahaan memiliki tanggung jawab besar. Pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran bupati kepada 45 perusahaan untuk wajib siaga karhutla dengan membentuk satgas mandiri, pinjam pakai alat darurat, water tank, ekskavator dan pompa, serta mendorong patroli bersama para perusahaan, masyarakat peduli api, TNI dan Polri di wilayah konsesi.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Florensius Roni menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa dan satgas karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Warga Sintang Amresius Murjani mengatakan, dengan kondisi karhutla saat ini menyebabkan kabut asap yang pekat mengganggu kesehatan masyarakat.
10: Debu juga ada, lalu ditambah asap juga. Jadi mengganggu sekali untuk pernapasan. Akhirnya ya anak harus menggunakan masker.
8: Amresius Murjani mengatakan, berharap karhutla ini cepat normal kembali sehingga aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan bisa berjalan dengan lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
11: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mencabut peraturan daerah Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2022 tentang pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Yohanes Rumpak menilai perda tersebut penting sebagai dasar kepastian hukum bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang. Menurutnya, konsep kearifan lokal dalam perda justru menjadi batasan agar pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan secara sembarangan.
12: Fraksi sudah meminta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk tidak mencabut perda ini. Ini adalah perda untuk kepastian hukum peladang. Ada satu kata di sana yang membatasi membakar dan tidak boleh membakar, yaitu kata kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah kepastian hukum untuk para peladang yang benar-benar berladang. Satu, batasannya 2 hektar. Yang kedua, dia ketika membakar sudah ada batasan untuk apinya, bahasa kampungnya kan dikeraih pinggirannya itu. Yang ketiga, dia harus menanam varietas lokal. Ya, yang keempat, ketika membakar, memberitahu orang sekampung bahwa dia akan membakar ladangnya dan minta bantu untuk saling melindungi.
11: Meski meminta perda berladang tidak dicabut, Yohanes mengakui masih ada peladang yang tidak menjalankan ketentuan, misalnya melakukan pembakaran tanpa membuat batasan api atau tidak memberitahukan masyarakat sekitar. Karena itu, Yohanes menegaskan perlindungan melalui perda tersebut ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar menjalankan tradisi berladang sesuai kearifan lokal dan ketentuan yang berlaku. Dian Beniuda melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Mendengar kekeringan ekstrim dan karhutlah di Kalimantan Barat dinilai mulai berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah untuk memperkuat penanganan dan dukungan anggaran guna menghadapi dampak yang semakin meluas. Kita simak laporannya.
7: Karhutlah dan kekeringan ekstrim di Kalimantan Barat dinilai bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi mulai memukul kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Atsui Simanjaya menyebut, dampak paling terasa dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat.
13: Harusnya menetapkan segera yang namanya bencana nasional untuk status Kalimantan secara keseluruhan. Karena kita sudah mencapai posisi tingkat pencemaran udara yang sangat buruk kualitasnya. Kemudian dari segi psikologis juga sudah menjadi persoalan.
7: Pengamat sosial Kalbar, Pangeran Wiranata Kusuma Syarif Usmulyani Al-Qadri menilai kabut asap turut meningkatkan risiko kesehatan terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmulyani mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif serta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan lahan.
14: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
7: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak, Syarif Izzar Asyuri Alaidrus menilai respon pemerintah terhadap karhutla tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
14: Saya pernah mengatakan di salah satu media sosial juga, saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional.
7: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Para pengamat ini menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau membahas sejumlah isu strategis dalam rapat Forkompimda. Bupati Sanggau bersama jajaran Forkompimda membahas penanganan karhutla, kekeringan, krisis air bersih, dan sejumlah persoalan lainnya. Kita simak laporannya.
15: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda Kabupaten Sanggau menggelar rapat guna membahas berbagai isu strategis. Dalam rapat yang dipimpin Bupati Sanggau Yohanes Onto tersebut, sejumlah isu penting menjadi topik pembicaraan. Mulai dari isu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, isu kekeringan akibat kemarau panjang, isu krisis air bersih, isu pertanian, perkebunan, distribusi BBM, infrastruktur, kelistrikan, hingga isu bahan pokok dan bahan penting atau bapokting. Forkompimda jelasnya, bekerja secara integritas menjawab semua persoalan yang terjadi di masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Bupati Sanggau memastikan pertemuan antara jajaran Forkompimda ini akan terus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
16: Ya, saya kira isu-isu yang update hari ini lah kan, misalnya masalah karhutla, masalah BBM, lalu masalah sembako, kemudian masalah kelistrikan, kemudian masalah infrastruktur, jalan, jembatan, ya. Ya, artinya hal yang sangat strategis dan urgen untuk menjawab kepentingan masyarakat luas itu. Hari ini kebetulan Forkompimda lengkap, ya kita berharap informasi ini dan kerjanya terintegrasi antara satu yang lain sesuai dengan tupoksi masing-masing.
15: Untuk berharap pertemuan ini dapat memperkuat koordinasi antar instansi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, pemerintah bersama Forkompimda berkomitmen memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terintegrasi. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, keterbatasan air bersih mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat. Kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Kita simak laporannya.
7: Kekeringan membuat kebutuhan air bersih semakin mendesak, termasuk di RRI Pontianak yang menerima bantuan pasokan dari PDAM. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air bersih menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan-angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki, Syarif Muhammad Fadil, mengatakan distribusi air dilakukan berdasarkan surat perintah kerja dengan frekuensi 5 hingga 6 kali pengiriman setiap hari.
17: Ini yang keempat, Pak. PDAM sudah siap air tower lah, udah siaga lah, Pak, buat masyarakat, dan udah menyiapkan air di Membonjol juga untuk masyarakat bisa diambil di sana. Dan, ada batasnya juga ngambil, Pak, dari pagi sampai siang jam 8 sampai jam 1, kembali lagi sore sampai jam malam, sorenya jam 5 sampai jam 10, Pak, 10 malam. Dari RRI ada permintaan, Pak, dari atasnya, Pak. Nah, jadi sehingga Perumda bergerak cepat untuk ngasih saluran bantuan air bersih.
7: Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya, pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air bersih akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di tiap desa guna memperkuat perekonomian masyarakat. Kehadiran KDMP diharapkan untuk membantu menjaga ketersediaan kebutuhan pokok sekaligus membuka akses pasar bagi hasil pertanian masyarakat desa. Berikut laporannya.
18: Koperasi Desa Merah Putih KDMP didorong untuk segera beroperasi secara maksimal di setiap desa di Kabupaten Sanggau. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menyampaikan kehadiran KDMP diharapkan membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dan barang subsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, KDMP diperlukan untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Pemerintah desa juga diminta aktif menjalin kerjasama dengan pihak yang telah ditunjuk pemerintah. Ia menyebut masih terdapat desa yang belum memiliki atau belum mengoperasikan KDMP secara maksimal. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar operasional KDMP dapat dipercepat.
19: KDMP ini merupakan salah satu program strategis pemerintah. Jadi kita berharap juga pihak desa ketika sudah diberikan peluang untuk adanya KDMP ini bisa untuk menghubungi atau berkoordinasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kita harus berperan aktif untuk meningkatkannya. Kita minta juga pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bagaimana caranya supaya KDMP ini bisa lebih cepat untuk beroperasi. Satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa KDMP ini dibangun bukan untuk menyaingi usaha-usaha kecil. Justru ini untuk melindungi kepentingan masyarakat agar nanti bisa lebih menjangkau masyarakat lebih dekat lagi.
18: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, KDMP diharapkan menjadi tempat bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian. Ia menilai program tersebut dapat membantu mencegah monopoli dan spekulasi harga yang merugikan petani serta memperkuat perekonomian desa. Wulandari melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Silakan Tika, laporan Anda.
21: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Ceri di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Perakiran cuaca esok hari Kamis 17 September 2026 diperkirakan kondisi cuaca secara umum cerah berawan yang dapat disertai udara kabur akibat adanya asap. Namun diperkirakan juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Adapun jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 398 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami tetap mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian tadi informasi cuaca dari wilayah Kalimantan Barat bersama BMKG Supadio Pontianak dengan prakirawan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. Karhutla kembali terjadi di wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang seluas 5 hektar. Bupati Kuburaya minta peran pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi SH sebagai pelawan, lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak CC Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut para tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 4 September 2026 jurusita Ali Aspar.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 169 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 3 Juni 2026 telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Anbert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 9 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sore hari ini kalau kita lihat keluar ya, tadi sih agak mendung-mendung, kita doakan semoga hujan turun lagi ya. Seperti kemarin pendengar ya, dan itu semalam memang cuaca jadinya kita ngerasa agak seger ya bernafasnya. Tapi ternyata pagi tadi kembali tipis-tipis. Nah, sekarang menebal lagi pendengar dan kualitas udara kita. Kalau saya pantau di iqr.com ini kualitas udara di Pontianak masih masuk kategori berbahaya ya, indeksnya 653. Polutan utamanya PM25 dengan 402 mikrogram per meter kubik. Jadi tetap gunakan masker Anda pendengar ya, kalau Anda sedang bepergian, terutama beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk kenakan masker dan menjaga hidrasi tubuh Anda. Minum air putih yang banyak juga sore ini pendengar. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Nah, pendengar, hoax kali ini datang dari dunia kesehatan ya, terkait vaksin HPV atau HPV yang katanya bisa menyebabkan HIV. Nah, pendengar, unggahannya ini beredar di media sosial Facebook ya, dengan narasi yang mengklaim bahwa vaksin human papilloma virus atau HPV ini bisa menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, pendengar, klaim ini tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut WHO, vaksin HPV ini udah ada izin penggunaannya itu sejak 2006 dan keamanan vaksin tersebut juga telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. Jadi pendengar, WHO juga menyatakan bahwa tidak menemukan masalah keamanan baru yang merubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin ini punya profil keamanan yang sangat baik. Jadi pendengar, selain itu, HPV dan HIV ini merupakan dua virus yang berbeda. Dimana kalau HPV atau HPV ini merupakan virus yang bisa menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV, pendengar, ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, HIV ini ditularkannya melalui paparan tertentu, pendengar ya, terhadap cairan tubuh yang mengandung virus dan bukan akibat dari vaksin HPV atau HPV. Jadi pendengar harus hati-hati ya sama hoax ini, jangan sampai nanti Anda udah mau vaksin HPV nih demi kesehatan Anda, demi mencegah kanker serviks dan lain-lain ya, tapi malah nggak jadi vaksin karena nemu hoax. Jadi jangan lupa pendengar untuk cek terlebih dahulu kebenaran informasinya ya, terutama sebelum di-sharing lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak dan pantengin terus cek fakta setiap pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernahkah Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 245 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Selasa tanggal 8 September 2026. Saya Urey Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Agustus 2026 telah memanggil Junianto, Jalan Ahmad Yani nomor 1, Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Endang sebagai penggugat lawan Junianto sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urey Heri Yanizar.

Semoga pendengar dari Judika sampai kau jadi milikku. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, masih bersama Cherry Lubis pendengar ya, yang menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, kalau sore-sore seperti ini memang jadi waktu kita beristirahat ya setelah seharian bekerja atau melakukan kegiatan. Tapi di tengah kondisi seperti saat ini pendengar ya, kabut asap dan kekeringan, tentunya kepedulian kemudian juga gotong royong ini sangat berarti pendengar. Dan kabar baik ini datang pendengar dari Kabupaten Kuburaya. Jadi mitra jurnalis Kuburaya bersama dengan sejumlah pihak ini menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak karhutla dan kekeringan. Bantuan yang disalurkan ini berupa 6.000 liter air minum dan ratusan masker untuk masyarakat di Desa Durian dan Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang. Nah pendengar, aksi sosial ini berawal dari keluhan warga yang disampaikan melalui seorang jurnalis. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah sampai akhirnya dilakukan aksi sosial bersama Polres Kuburaya, Kesbangpol, pihak kecamatan, dan pemerintah desa. Warga pun menyambut baik tentunya pendengar ya atas bantuan tersebut, di mana memang kalau sudah cuaca seperti saat ini, air pam pun biasanya deras, sekarang enggak pendengar ya. Jadi air ini memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu masker juga pendengar ya, karena kualitas udara juga masih buruk dan lebih sering berbahaya gitu ya. Diharapkan masker ini bisa membantu tentunya untuk melindungi masyarakat dari paparan kabut asap dan polutan tadi. Nah pendengar, di tengah situasi seperti saat ini, kepedulian yang sederhana ya ini bisa jadi bantuan yang sangat berarti. Kita doakan pendengar, semoga semangat gotong royong seperti ini terus tumbuh ya untuk bisa membantu masyarakat yang masih membutuhkan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

pelaku UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

Masih di Pro 1 Pontianak pendengar, dan tidak terasa pendengar nanti kita sudah menuju waktu maghrib ya, pada pukul 17 lebihnya 44 menit nanti. Dan pendengar, sebelum kita bersiap menunaikan ibadah, ada kabar dari Kota Pontianak terkait pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Wali Kota Pontianak pendengar Edi Rusdi Kamtono menegaskan, moderasi beragama ini jadi salah satu fondasi yang penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Di mana kalau kita ketahui pendengar, masyarakat Pontianak ini beragam ya, beragam agamanya, suku dan budaya juga. Nah, menurut Edi, keberagaman ini sudah jadi bagian dari hidup masyarakat Pontianak sejak lama. Salah satu contohnya pendengar ini juga terlihat di Kampung Moderasi Beragama Kawasan Jeruju, di mana rumah ibadah dari agama berbeda ini dapat berdiri berdekatan dan masyarakatnya juga bisa hidup dengan rukun. Ia mengingatkan, di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial, sikap saling menghargai dan literasi ini perlu terus diperkuat. Jadi pendengar, mari kita rawat bersama ya keberagaman yang ada, saling menghormati. Jadi kita juga harus menjaga moderasi itu tadi agar bisa kita lakukan. Dan sebentar lagi pendengar, pada pukul 17 lebihnya 44 menit, kita akan dengarkan bersama kumandang azan maghrib. Sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini.

0: dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHML Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rilas panggilan sidang nomor 259 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Willy Alexander, alamat Dahulu Komplek Pangeran Pati 1 Blok A nomor 27, RT 001 RW 029, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Filia sebagai penggugat, lawan Willy Alexander sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh, SH.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Ma, gawat nih, Ma. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pa? Ya udah, Pa. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Cherry pendengar, dan kalau kita ingat-ingat kemarin itu hujan deras pendengar ya, ada di beberapa daerah yang dari sore sampai malam, atau ada juga yang mungkin pas malamnya aja pendengar ya. Dan ini tentunya jadi kabar yang melegakan, terutama di tengah kondisi kabut asap akibat karhutlah seperti belakangan ini ya pendengar, sudah hampir 2 bulan. Nah pendengar, hujan dengan durasi yang cukup panjang, tentunya ini kita harapkan bisa membantu membasahi lahan-lahan yang kering. Kemudian kita harapkan juga bisa mengurangi potensi penyebaran api, dan sekaligus juga kita harapkan bisa membersihkan sebagian partikel asap ya di udara kita ini. Karena memang semalam tuh ngerasanya udara lebih segar gitu pendengar ya, ngerasa lebih aman lah untuk keluar nggak pakai masker, tapi ternyata hari ini kembali tebal lagi. Jadi kita doakan semoga bisa turun hujan lagi pendengar ya malam ini, sama derasnya seperti kemarin, durasinya juga cukup panjang, supaya asapnya bisa dihempas ya pendengar. Nah pendengar, di tengah turunnya hujan tersebut, masyarakat juga kembali tentunya membahas peran OMC ya, Operasi Modifikasi Cuaca, di mana kalau secara sederhana pendengar, OMC ini dilakukan dengan menyemai awan yang punya potensi hujan dengan menggunakan bahan tertentu seperti garam higroskopis, di mana ini untuk membantu mempercepat terbentuknya hujan. Walaupun demikian, OMC ini juga tetap bergantung pada kondisi atmosfer pendengar ya, sama juga ketersediaan awan yang sesuai. Jadi kalaupun awannya ada tapi ini tidak berpotensi menurunkan hujan, OMC pun nggak bisa dilakukan pendengar. Memang harus ada awan yang berpotensi nih untuk menurunkan hujan, kemudian itulah baru disemai dengan menggunakan garam dan lain-lain, baru bisa turun hujan. Walaupun begitu pendengar, yang jelas hujan kemarin ini bisa memberikan kita sedikit kelegaan ya. Semoga kondisi udara kita bisa terus membaik, kemudian penanganan karhutlanya juga bisa berjalan optimal, bisa dipercepat lagi ya, supaya kita masyarakat Kalimantan Barat tentunya bisa kembali beraktivitas dengan udara yang lebih aman dan nyaman. Saya masih akan temani Anda pendengar sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1. Berikut lagu dari Oke, Penemuan Malam Sepi.

Rilas panggilan sidang nomor 130/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 4 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yenchen tempat dan tanggal lahir Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Banser Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 jam 9.30 pagi, Fedriani sebagai penggugat melawan Chan Yengchen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kebutuhan air bersih tentu ini jadi perhatian kita bersama ya, apalagi di tengah musim kemarau. Kemudian kondisi air baku Sungai Kapuas juga masih terdampak intrusi air laut. Ya, kita biasanya kalau air PDAM sekarang payau, asin gitu ya. Nah, pendengar, kabar terbaru dari Pemkot Pontianak ini hampir 4 juta liter air minum sudah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah bersama Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa terus berupaya untuk menjaga pasokan air termasuk mendatangkan air tawar dari luar kota Pontianak. Bahkan, sebanyak 1,1 juta liter air tawar yang diangkut menggunakan tongkang dari Desa Radak, Kecamatan Trentang ini sudah tiba di instalasi pengolahan air Nipa Kuning Dalam. Nah, air ini pendengar kini sedang diproses ya, sebelum nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu pendengar, 2 tongkang lainnya juga sudah disiapkan dengan kapasitas sekitar 5 juta dan 4 juta liter air tawar. Artinya pendengar, kalau kita hitung-hitung ya, ini lebih dari 10 juta liter air tawar sudah disiapkan memang untuk memperkuat cadangan air baku. Pemerintah juga mengimbau masyarakat supaya bisa tetap tenang dan semoga hujan di wilayah Hulu Kapuas ini bisa membantu ya pendengar untuk menurunkan kadar garam dan membuat kondisi air ini kembali normal juga. Karena lumayan juga pendengar ya, tiap hari kalau kita mandi air asin dan mungkin beberapa dari Anda ada yang sensitif mungkin wajahnya atau bibirnya dan lain-lain ya pendengar. Apalagi kalau sikat gigi pakai air asin itu kadang bisa juga menimbulkan sariawan di mulut dan lain-lain. Jadi harus berhati-hati pendengar ya, kalau bisa kalau sikat gigi misalnya pakai air asin tetap nanti di akhir jangan lupa untuk kumur-kumur pakai air minum atau air tawar ya. Itu dia informasinya pendengar, selengkapnya bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id. Dan setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: kacang.
1: Rilas pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 48/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Patrick Wang bertempat tinggal di Gang Tebu 1 nomor 25. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya disebut sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 26 Agustus 2026 antara Desiani sebagai penggugat lawan Patrick Wang sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan sehelai turunan resmi dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan incasu kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.211.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Ali Aspar.

Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral yang dirilai di Pro 1 seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa yang berada di Pasir Selatan juga perlu mendapat sentuhan dari

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi.

0: langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
0: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Terima kasih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
5: Siap, terima kasih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Afrika di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi, dimanapun dia bersandar itu ada.

0: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
1: Kegiatan Porvisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
3: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan.
4: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
4: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
5: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur, alhamdulillah gitu ya, ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
4: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
6: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis

0: kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
2: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini, karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi konsen kami untuk penanganannya secara komprehensif.
1: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombespol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
3: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
1: Kombespol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
5: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
6: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
5: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat begitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
6: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
7: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operasi.

0: motor reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
1: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
3: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
4: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
3: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
5: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
3: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
6: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
7: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran, IKIA An-Najm, Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
8: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
7: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
9: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
7: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
11: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
12: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
11: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa apa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
12: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
13: Saya jaga kondisi mental sih lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
12: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Produksi Pro3 Jaringan Berita Nasional yang di-relay di Pro1 seluruh Indonesia. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimpar Agama Katolik edisi hari ini 16 September 2026 dengan tema Hikmat Dalam Aksi Nyata yang akan dibawakan nanti oleh Sis Diana. Dan saya Sheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Nanti setelah ini ada rekan saya, Meiti, yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Berikut pendengar, kami hadirkan Mimbar Agama Katolik. Selamat mendengarkan.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua pendengar mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang terkasih. Salam kenal, saya Gliamna dari Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominicus Pontianak. Malam hari ini, saya yang akan membawakan renungan untuk kita semua. Rabu 16 September 2026, Pekan Biasa ke-24, yang juga merupakan hari peringatan wajib Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, Paus dan Uskup. Adapun tema renungan kita malam ini adalah Hikmat yang Nyata dalam Aksi. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, pernahkah kita menyadari betapa mudahnya manusia terjebak dalam sikap merasa diri paling tahu, paling benar, dan paling sempurna? Sikap merasa paling benar inilah bentuk kekayaan diri yang sangat berbahaya. Karena sikap ini seringkali membuat hati kita menjadi keras, tinggi hati, dan tertutup terhadap kebenaran serta ajakan pertobatan dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya lebih jauh, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita agar sabda yang akan kita dengarkan nanti tidak berhenti hanya sebatas kata yang didengar, tetapi sungguh menjadi pedoman hidup dan kekuatan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan serta memahami sabda-Mu hari ini. Semoga sabda-Mu menerangi langkah kami, meneguhkan iman kami, dan menggerakkan kami untuk hidup dalam kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat pendengar yang terkasih, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, pernahkah terpikir mengapa Yesus menggunakan perumpamaan anak-anak yang bermain di pasar? Kalau kita perhatikan, saat anak-anak berkumpul bersama kita dan bersendagurau, bukankah biasanya mereka suka sekali menirukan apa yang kita lakukan? Namun, anak-anak dalam perumpamaan Yesus ini sungguh aneh. Mereka enggan saat diajak bergembira, bahkan ketika diajak bersedih pun mereka menolak. Pendeknya, serba salah dan tidak ada yang cocok bagi mereka. Inilah sindiran Yesus bagi orang-orang yang hati dan pikirannya tertutup. Sikap yang serba salah, selalu mengkritik, keras kepala, dan enggan untuk diajak menuju pertobatan. Saat Yohanes Pembaptis datang dengan gaya hidupnya yang prihatin dan berpuasa, mereka lalu mencapnya kerasukan setan.
Sedangkan saat Yesus datang untuk membawa sukacita, bergaul dan merangkul orang-orang berdosa, mereka pun malah menyebutnya sebagai pelahap, peminum, dan sahabat pemungut cukai serta orang berdosa. Apapun yang Tuhan kerjakan, selalu saja ada alasan bagi mereka untuk menghindar, mengkritik, dan menyalahkan. Bukankah sikap seperti ini seringkali tanpa sadar juga hinggap dalam diri kita? Kita sering menjadi pribadi yang sulit untuk dipuaskan. Ketika ada ajakan kebaikan ataupun teguran dari Tuhan, kita seringkali lihai dalam mencari-cari alasan untuk menghindar. Di era media sosial saat ini, perumpamaan sikap anak-anak di pasar itu terasa semakin nyata. Lihat saja di dalam kolom komentar media sosial, betapa mudahnya kita mengetik komentar pedas, menghakimi niat orang lain, atau ikut-ikutan menyebarkan prasangka hanya dari potongan video beberapa detik, tanpa kita mencari tahu dulu kebenaran sesungguhnya. Kita begitu cepat menghujat, tetapi begitu lambat untuk bercermin. Pada akhirnya, kita terjebak dalam sikap merasa paling benar, hingga menjadi keras terhadap karya Allah dalam diri sesama kita. Namun, Yesus menutup perumpamaan ini dengan kalimat yang sangat indah. Hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Hikmat sejati, atau dalam bahasa Ibrani-nya kokma, bukan diukur dari seberapa pintar kita berdebat ataupun mengkritik orang lain, melainkan dari kerendahan hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan dan mewujudkannya dalam aksi nyata. Orang yang berhikmat tidak sibuk untuk mencari-cari kesalahan Tuhan maupun sesamanya, melainkan ia sibuk untuk membiarkan hatinya diubah oleh kebaikan Allah. Di tengah dunia yang bising dengan protes dan prasangka, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 juga menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sahabat pendengar yang terkasih, mari kita buang sikap serba salah dan gemar menghakimi. Jadilah anak-anak hikmat yang peka mendengarkan suara Tuhan dan berani melangkah dalam tindakan kasih yang nyata. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Bantulah kami agar dapat menghidupi sabdamu dalam setiap langkah kehidupan ini. Kuatkan iman kami, teguhkan pengharapan kami, dan ajarilah kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Semoga kami yang menjadi saksi kasih-Mu bagi keluarga, masyarakat, dan siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku terkasih, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Katolik hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, mengasihi, dan melindungi kita terhadap yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik malam ini. Tuhan memberkati.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen,

0: adil dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, teruslah mengudara menyuarakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani malam hari Anda, di mana perjumpaan kita malam hari ini akan diawali dengan program Ruang Rindu Nasional, di mana nanti Anda akan ditemani oleh hostnya, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Siapa bintang tamunya? Pendengar, bintang tamunya ada Yana Yulia dan juga Edi Suryono, ya, di mana siaran tersebut bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia termasuk RRI Pontianak, pendengar, ya. Setelah itu akan dirangkaikan dengan berbagai program yang sudah kami siapkan, ada mini drama, lalu juga ngobras, lalu juga rangkaian informasi hingga tutup siaran nanti, pendengar, ya, menemani istirahat Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua,
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua
0: ya,
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh, sampai-sampai pengen
1: juga... Penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok nggak ada Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya, aduh, ini luar biasa.
2: Kan Oktober sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya, ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak ya, itu emak saya ya, itu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Dari sama kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua ini.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya, jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay, udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick,
1: Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya, siapa sih Pak gitu kan, ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan artis dengan Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Benar,
2: ya,
1: nostalgia.
2: Jadi ini nanti di situ itu adalah mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Doa,
2: mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
2: jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay, dia.
0: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh, pastinya.
2: Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benijo.
1: Ada Bung Benijo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya Bang Beni.
0: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Nanti dijawab ya Bang.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang booming sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Ada 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
4: Mas Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
1: Sorong jauh.
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Oh, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana? Cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Gitu. Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang
1: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya Bu Ana, salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus apa Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
0: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
0: silakan boleh Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: RRI
5: se-Indonesia.
0: Okay. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Giana lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah,
2: 25 tahun mungkin kadang gak ada pengen keluar apa namanya ya. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya,
0: dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya,
2: tetap
0: ya.
2: Kita kerja, cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah
0: okay.
2: Nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis-artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
6: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, ya, nah makanya ya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
6: emang yang legend, itu, ya,
0: nah, legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Bayar Sarip ini dengan harga yang ya masih ya, terjangkau
6: masih sih. Terjangkau.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
6: Ya
0: udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat Ori. Malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya, Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
6: Silakan, Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya, boleh sandalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang. Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
6: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi kadang
0: ya sudah tak mungkin. Nah, mirip suaraku ya, Mbak ya.
6: Mirip.
2: Nah, jadi
6: dia nyanyi ini Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: H, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa untuk Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
6: undur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
6: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
6: Mau haji.
2: Nah, ternyata kan
6: ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Meita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
6: Balai Sarbini Jakarta.
2: 31 Oktober.
6: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada,
6: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
6: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
2: Instagramnya. Oke,
6: siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
6: bergabung
0: kita. Bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dokter Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Halo. Selamat malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang radio
2: itu
1: satu ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun tunggu ya. 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan? Hah?
0: Seriusan.
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, benar.
2: Tunggu ya, 78 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ya, ikut lomba, ayo ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi. Eh, menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh, jadi Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya, Kang.
2: Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena gak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong, jadi gak pergi deh.
0: Oh. Iya.
2: Kurang ambisi.
0: Kurang ambisi ya, Kang, ya. Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus, menang.
0: Oke. Okay. Siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh, iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Julio
0: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om Ganteng
0: dan Mas Ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Yang ngira omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu. Ya,
0: oke. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih ya, Bu Fatmawati.
1: Terima kasih, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah ya, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
0: Untuk
3: nah,
0: siap.
3: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Udah cerita sama Kang Yana.
3: Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya.
1: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Iya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Okay. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam
1: Kang?
0: Satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Si Buah 2
0: ya, oke.
2: Okay. Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an
1: ya, 80-an. Kok
0: 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Si Buah ya,
0: Catatan Si Buah 2 ya.
3: Iya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CB, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau kehadiran, nah,
2: kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi,
2: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Jadi
2: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu seneng nyanyi dulu ya, dari kecil itu seneng nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album. Album
1: pria
2: Indonesia itu, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga
2: kan. Iya, dia aktif di musikal.
0: Dia
2: udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Di
2: musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia enggak terlalu, tapi dia senang nari, tapi pemalu banget. Jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya
1: memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap kalau begitu.
1: Di seni Kang menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurunnya itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, enggak dengar suara
5: malam.
0: Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
1: Ya, Pak,
0: ini
1: Ahmad,
0: ada Kang
1: Yana
0: Julio dan
1: Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Julio.
5: Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus ya, buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja?
0: Makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
6: Sama Tete Ginda.
0: Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Paman.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak dong. Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa rendang. Masakannya Tania.
3: Rendang Tania.
1: Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah
0: berarti
1: nomor satu. Iya Kang.
0: Toge. Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selama
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh ya
1: juga
3: yang
1: ya. Ya,
3: sama
1: ya.
3: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons. Iya.
2: Iya. Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
0: Ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
2: Hei. Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah.
0: Kayaknya bisa direvisi itu ya enggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Wow.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
7: Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
7: Edi. Yono. Dan Kang
1: Yana
7: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
7: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak.
0: Ah ya, oke.
7: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
7: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan
7: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.

0: untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
2: Bukan.
1: Bukan ya.
2: Bukan.
1: Oke baik. Bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
2: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
3: Mungkin boleh.
2: Jebolan nanti ya. Nah,
3: boleh.
2: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh oke.
2: Udah almarhum.
1: Iya iya iya. Oh udah meninggal beliau ya. Oke.
2: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya sewa disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
3: Wedding organizer.
2: Ada beberapa artis
3: yang,
2: yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya tadi saya sampaikan, saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Oh,
2: jadi saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu.
2: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik
2: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
2: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
2: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
2: 21 Oktober.
3: Ini luar biasa nih, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita ta ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
2: Curhat.
1: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
3: by WhatsApp.
1: By kirim chat WhatsApp kirim gitu chat ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
3: dari
1: Mbak
3: Cindy
1: Ita dan
3: Pondok
1: Bang
3: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: dia legend tapi masih
3: enak banget didengar.
1: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
3: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
4: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
3: Pengen dengar suaranya langsung.
2: Ah, Kangnya nama apa?
3: Iya, ayo Dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
2: Aduh, enggak.
3: Dok. Apa? Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
2: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: lupa
1: ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: Halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Eddy gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Eddy telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Eddy?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing
3: lagu. Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak Kang ada, Yana. Kang.
3: Maafkan.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain
1: Dokter
2: Eddy
1: itu. Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva
0: Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top. Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang... Oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya.
0: Ombak Kang, dan laut,
1: gak,
0: laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya.
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Eddy sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Eddy bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Eddy.
3: Kebetulan
4: bikin
3: Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti
0: ditunggu
1: akan
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Okay. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Mm-hmm. Yeah.
4: Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Maturnuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Iya, betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Ya. Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, nah, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dong. Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap.
3: Minam.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam di Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan Ayu
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan Nuklia menyampaikan bahwa vokal atau Elva Singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya yeah.
5: Pada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru dari dokter nih.
1: Iya yuk. Keren.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober dari sempurna sama Makang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain kayak
1: penyanyi Mano, legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Benijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Bapak Pak Widi di Dokter. Dan semua yang mendengarkan Pro 1 hari Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 nah, seperti itu Mas Yudi
0: gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi ya. Jadi
2: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan? Kayak burung kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya apa di Jepara itulah saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya? Ya,
1: coba
0: ada nggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Nah, maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga. Nah, dia
1: ada Yana Julio.
3: Yana Elio, Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi
1: dan
3: ya
1: ada
3: kan?
1: Yang dari Amerika, Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan, langsung suruh nyanyi.
1: Waduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, yes, siap Mas Ibi.
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar, Kang Yana kumaha damang Kang Yana.
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana kan, ditanyain. Kang Yana,
2: alhamdulillah ya. Kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan teh?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon. Teh.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Ibu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Edi, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren benar.
3: Amin. Duh, amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya Kang.
3: Betul
6: kan?
3: Ya.
6: Kang,
3: ya, betul.
6: Ya? Iya kan dari Jawa Barat semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh, Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping Bapak
1: Edi. Ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri atau Surabaya enggak ada, kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan, Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya. Betul. Warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Iya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang. Oke.
6: Okay. Nggak hilang. Walaupun single gitu kan, solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Hatur nuhun.
1: Ya Teteh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam Teteh. Oke, okay, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Diana.
3: Menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi Diana, iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Bang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Ulido, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG ya?
0: Di
7: ya.
0: IG.
7: Oh,
0: terus ada lagi?
7: Terus nanti, sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya. Elva
7: Singers beda lagi.
1: Iya
7: vibrasinya itu yang cakep saya.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
0: Sekian suka.
1: Duh, memang
7: warna, suara
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Uh-huh. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya. Uh-huh. Gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah, komplit kan.
2: Lengkap lebih baik lah gitu. Dan yeah, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Kita dengerin karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh,
0: sweet. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya,
1: serius?
0: Iya.
1: Oh, iya. Aku jadi gak. Lah serius.
0: Emang iya ya, cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius Kang? Bener. Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah.
0: Okay.
1: Makanya kok aku gak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami Teteh.
4: Maksud Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang kedua Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya.
2: Baru kemarin.
4: Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak Ati.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ati.
1: Mbak Ati jangan lupa nonton
0: nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Ya, kalau begitu.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ati.
0: Makasih, Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Donat. Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter Edi
0: juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
0: Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
2: susah,
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak.
2: Donat aman.
1: Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya, diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Waduh, yowis, donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik
1: album
0: banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untung. Cintamu. Salah.
0: Yang bener
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini Kak, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sehat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Hati
2: terbuka. Pokoknya acaranya pasti seru karena.
1: Bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak di antara.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi, semua akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: Banyak dokter dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya putra putrinya ya.
2: Iya saya.
1: Oke Kang.
2: Iya gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap,
0: terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau saya begitu. Sampaikan. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya.
1: Belum
0: ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, masih kelihatan awet muda.
1: Yeah. Ya. Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: okay.
3: Nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai 350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Ya. Baik, okay,
0: di
3: loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

banyak keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10.

0: Parah, masih gak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
1: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
2: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi gak balas. Telepon juga gak aktif. Sekalinya aktif dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry-sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
1: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
3: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
2: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
1: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
4: Ayo ayo ayo ayo.
1: Ayo ayo.
3: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
1: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
3: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
2: Bener kok. Ayo kita kotak lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
3: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
2: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
5: Ish. Gak boleh gitu dong Tio.
6: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
7: Aduh, Pak, maafkan saya ya Pak. Demi Allah Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
6: Tenang Pak, kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa Pak?
7: Saya malu Pak, ini aib keluarga saya. Anak saya Teddy kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
6: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
7: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi utangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
3: Lalu, bagaimana uang iuran warga, Pak?
7: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau Bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
2: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
6: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
3: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
7: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
6: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
2: Nggak bisa lah. Enak aja. Udah mepet ini, Pak, waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
8: Benar.
6: Tio, sabar dulu, Tio. Gini Pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa Bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa Bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
7: Tabungan saya sudah habis, Pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, Pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, Pak, atas kesalahan anak saya.
6: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
0: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, Pak. Tapi kami juga menghargai Bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
7: Lah, itu masih belum cukup itu.
6: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
7: Pak Arif, terima kasih ya, Pak.
0: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua? Alhamdulillah, akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
6: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
4: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
8: Sama Pak. Jujur saya pribadi minta maaf ya Pak kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
4: Iya Mas Tio.
0: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
4: Iya sama-sama Mas Ical.
6: Alhamdulillah akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
7: Betul banget Arif, merdeka!

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri, justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksi hingga 10 hari ke depan potensi awan hujan masih cukup banyak di wilayah Kalimantan Barat. Koordinator Data dan Informasi BMKG Kelas 1 Supadio Pontianak, Sutikno, mengatakan potensi awan hujan masih tetap ada dari hari sebelumnya, terutama didominasi di daerah timur dan sebagian Tenggara Kalbar seperti Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Kota Pontianak, Kabupaten Kubur Raya, Mempawah, Kota Singkawang, dan Bengkayang. Di mana Sutikno menuturkan dengan melihat banyaknya potensi awan ini, diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi hingga satu minggu ke depan di 12 kabupaten kota di Kalbar, kecuali Ketapang dan Kayong Utara yang masih sangat minim sekali potensi hujannya. Sutikno menjelaskan besarnya potensi hujan di wilayah timur, Tenggara, dan utara Kalbar ini bisa mendukung dilakukannya operasi modifikasi cuaca ataupun OMC hingga 10 hari ke depannya. Di mana untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi rri.co.id.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosa TRRI Pontianak, di mana satu armada Jepang jenis Chinook CH-47 yang membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat Rabu 16 September 2026 pagi melakukan penerbangan waterbombing perdananya membantu pemadaman karhutla di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, selama 5 hari berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, armada Chinook Jepang sudah 3 kali melakukan penerbangan, 1 test flight dan 1 shorty waterbombing dengan 2 putaran di Kabupaten Mempawah. Dimas Jati menjelaskan, selama berada di Kalbar, bantuan armada Jepang Chinook CH-47 baru bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang ataupun visibility yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman di daerah lain yang memiliki titik api terbanyak. Di mana Dimas menuturkan faktor visibility masih menjadi kendala untuk melakukan pemadaman sejak tiba di Kalbar 12 September 2026 di bawah 1000 meter. Namun jika dilihat dalam 2 hari terakhir ini sudah terjadi hujan di beberapa daerah di Kalbar, tentunya akan memudahkan Chinook Jepang untuk memadamkan karhutla di daerah lain. Dimas mengatakan untuk saat ini Chinook Jepang masih memfokuskan pemadaman di Kabupaten Mempawah, kemudian pemadaman karhutla akan difokuskan di daerah Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya mendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi.

0: kondisi dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Prosatu Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjung Pura, Profesor Gangga Wiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah Kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 17 September 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Kita akan temani Anda pendengar dengan beragam program menarik tentunya temani aktivitas Anda di pagi hari. Kita akan buka dengan Mutiara Pagi, nanti akan kami update informasi-informasi dan juga lagu-lagu religi temani Anda. Kemudian kami hadirkan juga di ruang dengar Anda kabar berita pagi, kabar dari Kalbar dan juga warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Kopi Anda, kami nantikan juga komentar dan opini Anda, Pontianak menyapa, cek fakta, dan juga nanti akan ada musik dan informasi. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Atasi krisis air, pemerintah kota Pontianak datangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari kecamatan Terentang Kubu Raya.
2: Dengan adanya air tawar ini, tentunya nanti kualitas air bisa. Untuk sementara kita salurkan atau kita tampung dulu di. Untuk sementara kita tampung dulu di.
1: Bupati Kubu Raya minta pameran bertajuk sawit terbesar tahun ini dibatalkan.
3: Pontang-panting madamkan api, kemudian digelar kegiatan yang sifatnya pameran.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Air tawar ini kemudian diolah menjadi air bersih yang disalurkan untuk masyarakat. Berikut laporannya.
1: Jutaan air tawar yang tiba di intake di Nipah Kuning kini dalam proses pemindahan dan pemeriksaan sebelum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu. Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk kebutuhan minum. Edi Kamtono memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga.
2: Untuk sementara kita salurkan atau kita tampung dulu di, untuk sama kita tampung dulu di dasar pura kita yang ada di Nipah Kuning yang di Perum, jalan Nipah Kuning dalam yang ada Rusunawa. Nah di situ itu bisa disuplai ke atau bisa diambil oleh masyarakat gratis ya, untuk kebutuhan air minum.
1: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa, Abdullah, mengatakan tongkang pertama yang telah tiba di intake Nipah Kuning membawa sekitar

0: 1,1 juta liter air tawar. Sementara dua tongkang lainnya memiliki kapasitas yang lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter, yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor.
1: Ke instalasi intake nih, itu instalasi intake langsung kami distribusikan ke instalasi pengolahan. Instalasi pengolahan nanti ada proses pemisahan air yang dari sungai Kapuas dengan air yang sumbernya dari ponton ini. Jadi ada wadah penampungan di situ. Untuk proses pengolahan hari ini kami usahakan bisa selesai.
0: Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju Pontianak membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Kondisi kabut asap dan terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih berhati-hati. Namun pengangkutan air tawar menggunakan tongkang akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi air baku di Sungai Kapuas. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, keterbatasan air bersih mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat. Kondisi ini mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Kita simak laporannya.
3: Kekeringan membuat kebutuhan air bersih semakin mendesak, termasuk di RRI Pontianak yang menerima bantuan pasokan dari PDAM. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan dan angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki suplai air PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak, Syarif Muhammad Fadil mengatakan, keterbatasan pasokan air bersih turut dirasakan RRI Pontianak di tengah kondisi cuaca kering yang berlangsung cukup lama.
4: Dari perintah kerja ya Pak ya, kalau saya mungkin bisa sampai 5 atau 6 bantuan buat masyarakat, kerjasama dari BRIMOB juga.
5: Ini yang hari ini yang keberapa ini Mas?
4: Ini yang keempat Pak.
3: Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya, pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
2: Pendengar, Polres Kuburaya sejak 1 September 2026 sudah distribusikan 120 kubik air bersih kepada warga terdampak kekeringan di 3 kecamatan. Di antaranya Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Rasau Jaya, sementara 6 kecamatan lainnya didistribusikan melalui Polsek Jajaran. Berikut kita simak laporannya.
3: Polres Kuburaya setiap harinya terus mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan air layak minum, dan pendistribusian air bersih ini berdasarkan permintaan warga yang disampaikan kepada Polres Kuburaya. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Sastika Aktadivia melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, Polres Kuburaya telah mendistribusikan air bersih sejak 1 September 2026 sampai Rabu kemarin. Sudah 120 kubik air bersih yang didistribusikan kepada masyarakat di 3 kecamatan, di antaranya Sungai Raya, Sungai Ambawang, dan Rasau Jaya.
6: Yang kami distribusikan dari Polres Kuburaya sebanyak 10 ton, 6 ton, 2 ton, dan 2 ton. Nah, total keseluruhan dari hari pertama kami mendistribusikan air minum di wilayah Kuburaya sudah sebanyak 120 ton air minum di seluruh wilayah Kuburaya.
7: Nah, 120 ton itu sejak kapan, Bu?
6: 120 ton itu kami mulai dari tanggal 1 September 2026 sampai hari ini.
3: Ade menjelaskan, pada Rabu kemarin, Polres Kuburaya mendistribusikan air bersih di 3 lokasi dengan total 9 kubik. Di antaranya di Komplek Ria Husada 1 kubik, Wonodadi 2, 2 kubik, dan di Parit Haji Muksin 2, 6 kubik. Meski belum mampu menjangkau seluruh kecamatan, namun pendistribusian air bersih juga dilakukan oleh polsek masing-masing, seperti Batu Ampar, Kubu, Terentang, dan Teluk Pakedai. Pendistribusian air bersih ini akan terus dilakukan sampai masyarakat benar-benar sudah tercukupi kebutuhan air bersihnya. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, kemarau panjang yang melanda kota Pontianak juga membuat sebagian masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih layak minum. Matahari Kalbar bersama BMCK Kalbar menyalurkan 9.000 liter air bersih kepada warga Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara pada Selasa kemarin. Kita simak laporannya.
0: Sebanyak 9.000 liter air bersih layak minum disalurkan kepada warga Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Penyaluran dilakukan Matahari Kalimantan Barat bersama BMCK Kalbar di Jalan Parit Haji Husin 1. Air bersih tersebut berasal dari CSR PT Jamkrida Kalbar untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kemarau panjang. Bantuan ini merupakan bagian dari distribusi air bersih yang sebelumnya telah dilakukan di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Korwil BEM Sekalimantan Wilayah Kalimantan Barat, Maxi Carol, mengatakan distribusi air bersih telah dilakukan di 3 kecamatan dengan total 27.000 liter.
8: Kami sudah membagikan ke 3 kecamatan di Kota Pontianak, yaitu Pontianak Timur, Barat, dan hari ini di Pontianak Tenggara dengan jumlah air 27.000 liter. Tentunya kami berharap kepada seluruh rekan-rekan untuk saling berpartisipasi, berkontribusi kepada masyarakat Kalimantan Barat, tentunya pasca karhutlah. Kami juga selalu bersama pemerintahan, selalu bersama untuk kerjasama dalam penanggulangan dan beberapa permasalahan yang ada di Kalimantan Barat.
0: Maxi berharap kepedulian terhadap persoalan akses air bersih tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, Lurah Bangka Belitung Laut, Jumalia, menyebut bantuan air bersih tersebut menjawab keluhan warga yang kesulitan mendapatkan air selama kemarau panjang.
9: Terima kasih atas bantuannya, kerjasamanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadi amal kebaikan kita untuk warga dan masyarakat Kelurahan Bangka Belitung Laut.
0: Penyaluran air bersih ini menjadi bentuk kolaborasi antara elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, dan juga dunia usaha dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kemarau. Indri Rizkita dan Gulista Kisra melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
11: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kekeringan ekstrim dan karhutla di Kalimantan Barat dinilai mulai berdampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah pengamat mendorong pemerintah untuk memperkuat penanganan dan dukungan anggaran untuk menghadapi dampak yang semakin meluas.
3: Karhutla dan kekeringan ekstrim di Kalimantan Barat dinilai bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi mulai memukul kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan, Andreas Acuy Simanjaya menyebut dampak paling terasa dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya pendapatan masyarakat.
13: Harusnya menetapkan segera yang namanya bencana nasional untuk status Kalimantan secara keseluruhan. Karena kita sudah mencapai posisi tingkat pencemaran udara yang sangat buruk kualitasnya. Kemudian dari segi psikologis juga sudah.
3: Pengamat Sosial Kalbar, Pangeran Wirana Kusuma Syarif Usmulyani Al-Kadri, menilai kabut asap turut meningkatkan resiko kesehatan, terutama bagi bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Ia mendorong pemerintah menerapkan pola penanganan yang lebih prediktif, serta memperkuat pengawasan terhadap pengelola lahan.
14: Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan tahapan kondisi ini bencana nasional bagi Kalbar. Karena kondisi ini selain memberikan dampak ispa kembali kepada penyakit ispa kepada masyarakat, juga memberikan satu dampak risiko bagi anak-anak usia 3 tahun.
3: Sementara itu, pengamat sosial Kota Pontianak Syarif Izar Asyuri Alaidrus menilai respons pemerintah terhadap karhutla tahun ini masih perlu diperkuat. Selain kualitas udara dan kesehatan, kemarau panjang juga memperparah persoalan air bersih dan menambah beban ekonomi masyarakat.
15: Saya mengatakan bahwa kenapa tidak ini segera dijadikan suatu ketetapan bencana nasional. Karena kalau hal ini kita tetapkan sebagai bencana nasional, maka ini peran daripada pemerintah pusat ini akan berbeda. Karena tentu kalau bencana nasional, maka pemerintah pusat ini akan mengucurkan dana.
3: Ketiga pengamat tersebut mendorong pemerintah mempercepat langkah penanganan secara terpadu, mulai dari kesehatan, pemenuhan air bersih, perlindungan ekonomi masyarakat, hingga pencegahan karhutla. Mereka menilai penanganan tidak cukup hanya saat kebakaran terjadi, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, agar dampak sosial dan ekonomi tidak terus meluas. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Kuburaya meminta pameran bertajuk sawit terbesar dibatalkan tahun ini. Permintaan itu disampaikan karena Kalimantan Barat masih menghadapi karhutla, kabut asap kekeringan, dan krisis air. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Pameran sawit terbesar dalam Medbun Expo 2026 diminta dibatalkan karena suasana Kuburaya masih menghadapi karhutla dan krisis air. Bupati Kuburaya menilai pelaksanaan pameran belum tepat karena masyarakat masih menghadapi dampak kabut asap dan kekeringan. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan pameran yang dijadwalkan 22 hingga 23 September di Key Hall Kubu Resort dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang masih terdampak kabut asap dan kekeringan.
16: Timing ini tidak tepat, waktunya tidak tepat. Di saat situasi bencana kekeringan, kita lagi pontang-panting madamkan api, kemudian digelar kegiatan yang sifatnya pameran. Kemudian situasi seperti ini kan ada dikait-kaitkan juga dengan kebun sawit kan, walaupun kita juga harus melihatnya dari sisi positifnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kuburaya telah berkomunikasi dengan kementerian terkait agar pameran tersebut dibatalkan. Langkah itu dinilai sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang terdampak asap dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah Kabupaten Kuburaya tetap mendukung kegiatan sektor perkebunan setelah kondisi kembali normal dan situasi masyarakat kondusif. Harmanta dan Ira Adriani melaporkan.
2: Pendengar RRI Pontianak turut meringankan beban warga akibat kemarau panjang melalui program RRI Peduli. RRI Pontianak memberikan bantuan air minum ke Panti Jompo Maria Yosef Pontianak Utara. Berikut laporannya.
0: Krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda kota Pontianak dan sekitarnya kian dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Dampak tersebut turut dirasakan oleh para penghuni dan pengelola Panti Jompo Maria Yosef Pontianak Utara. Meringankan beban tersebut, program RRI Peduli menyalurkan bantuan air minum gratis ke Panti Jompo Maria Yosef pada hari Rabu 16 September tahun 2026. Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian nyata RRI terhadap kondisi masyarakat yang terdampak kemarau, khususnya untuk para lansia.
17: Bantuan ini bisa ikut meringankan, dimanfaatkan, mudah-mudahan diterima dengan baik, dan doakan kami RRI juga bisa melayani masyarakat. semuanya.
0: Sementara itu, Kepala Panti Jompo Maria Joseph Kalita mengapresiasi dan menyambut hangat kepedulian dari pihak RRI Pontianak. Dirinya mengungkapkan bahwa pasokan air minum sangat dibutuhkan oleh puluhan penghuni panti pada saat ini.
18: Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sumbangan donasi air minum untuk para opa-opa di panti ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
0: Dirinya juga menambahkan selama kemarau ini panti harus mengandalkan pembelian air minum serta bantuan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan harian seluruh penghuni. Pihaknya berharap bantuan dari RRI Peduli ini dapat menginspirasi pihak lain untuk turut membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Fiko Al-Hadi dan Gulista Kisra melaporkan.
19: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti perkiraan informasi cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi.
20: Ya, selamat pagi rekan Patih yang berada di studio RRI. Dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini Kamis 17 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat diselimuti kekaburan udara yang disebabkan oleh asap. Kemudian kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk siang hingga sore harinya masih kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat diselimuti oleh kabut asap dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Melawi. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Untuk malam hingga dini harinya masih kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti oleh kabut asap dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Melawi. Kemudian untuk angin kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 50% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan masih dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Dan perlu diwaspadai pula potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir ataupun kilat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 831 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI. Kali ini Anda sudah bersama kami di program Kabar dari Kalbar berjaringan Korum Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026 bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
3: Selamat pagi Fatih.
2: Baik, selamat pagi.
4: Selamat pagi Fatih.
2: Baik, selamat pagi rekan-rekan di sana terpantau. Ada rekan kami Syarifah Dini dan juga rekan L. Dan kami masih nanti rekan kami yang dari Sintang pendengar, sambil kami juga menyapa Anda pendengar yang sudah bergabung juga melalui 104,2 FM maupun dari YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Oke, sudah ada rekan Niko kami di sana ya. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca serta lalu lintas dari masing-masing satker, kita akan dengarkan pertama dari Sintang. Bagaimana kondisi terkini di Sintang, rekan Riko?
5: Baik, terima kasih Patih. Kondisi terkini Sintang mendayu-dayu ya. Mudah-mudahan ini hujan lagi. Kita yang berharap pokoknya dalam bulan ini hujan terus dah ya. Biar udara benar-benar bersih dan masyarakat merasa lega, pertanian juga hasil panennya melimpah ruah. Kalau untuk pantauan lalu lintas, masih terpantau sepi melintasi jalan Jeje Pangurai. Patih.
2: Baik, terima kasih rekan Riko. Dari Sintang kita bergeser ke Sanggau pendengar. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau Dini?
4: Ya, Fatih, kalau di Sanggau ini kabut asapnya masih agak lumayan pekat ya, walaupun sedikit berkurang aja gitu, karena memang dari kemarin ini hujannya masih dengan intensitas ringan. Tapi berharap ya semoga hujan lagi lah hari ini ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas masih cukup lengang nih, Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Dini. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini?
3: Untuk di Sambas pagi hari ini sepertinya kabut campur embun ini ya, karena kemarin sore sempat hujan, tapi tadi subuh itu sudah begitu pekat juga untuk kabutnya, begitu Patih. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar, begitu Patih.
2: Baik, terima kasih. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih dominan berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius dan masih dengan kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak pendengar. Dan untuk pantauan lalu lintas juga kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini terpantau tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak pendengar, ya terpantau sudah mulai dipadati oleh kendaraan ya yang mulai beraktivitas dan ramai lancar. Tampak juga beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Untuk Anda kami tetap imbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan tentunya pendengar, dan Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987, serta dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kita mulai informasi pertama pendengar. Kali ini kami hadirkan dari Pontianak, di mana pemerintah kota Pontianak mendatangkan jutaan liter air tawar menggunakan tongkang dari Kecamatan Terentang Kabupaten Kuburaya. Dan air tawar ini nantinya kemudian akan diolah menjadi air bersih yang disalurkan untuk masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan, untuk tahap awal air tawar tersebut akan ditampung dan diproses terlebih dahulu. Setelah dinyatakan memenuhi standar, air dapat disalurkan atau diambil masyarakat secara gratis untuk memenuhi kebutuhan air minum. Edi Kamtono memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat sehingga air dapat segera tersedia bagi warga. Sementara itu, pendengar Direktur Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa, Abdullah, mengatakan tongkang pertama yang telah tiba di intake Nipah Kuning membawa sekitar 1,1 juta liter air tawar. Sementara dua tongkang lainnya memiliki kapasitas lebih besar, masing-masing sekitar 4 dan 5 juta liter. Yang saat ini kedua ponton sedang dalam proses pengisian dan akan ditambatkan ke IPA Parit Mayor. Abdullah menambahkan perjalanan tongkang dari Terentang menuju kota Pontianak ini membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Dan kondisi kabut asap serta terbatasnya jarak pandang juga membuat perjalanan harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya air tawar ini yang nanti akan diolah dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya. Kemudian kita akan beralih ke Sambas, masih dengan soal air pendengar ya, di mana kali ini Polres Sambas salurkan ribuan liter air bersih untuk warga Pancur. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
3: Baik, informasi pertama dari Kabupaten Sambas ini juga menyoroti berkaitan dengan penyaluran air bersih. Dari Polres Sambas ini menyalurkan ribuan liter air bersih kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang, tepatnya di Desa Pancur, Kecamatan Tangaran. Untuk penyaluran ini dipusatkan di Dusun Padi mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan menggunakan satu unit kendaraan taktis Armored Water Cannon ataupun juga AWC untuk menyuplai penampungan air warga yang mulai mengering akibat minimnya hujan dalam beberapa pekan terakhir. Untuk kegiatan tersebut ini melibatkan Kasat Samapta Polres Sambas Ibtu Andri bersama 6 personel. Kemudian juga ada Kapolsek Teluk Keramat Ibtu Rio Castella bersama 3 personel dan juga perangkat pemerintah Desa Pancur. Kasihumas Polres Sambas AKP Sadoko Kasihwiono ini mengatakan, untuk penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak kepolisian, terutama Polres Sambas terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kondisi kemarau berkepanjangan ini juga menyebabkan sejumlah sumber air dan juga sumber warga mengalami penurunan volume secara drastis. Selain menyalurkan air, jajaran Polres Sambas ini juga turut memberikan sosialisasi dan juga imbauan kepada masyarakat untuk menghemat air, serta juga tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Lebih lanjut, AKP Sadoko ini juga menyatakan langkah tersebut ini dilakukan untuk membantu masyarakat sekaligus juga mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga mengurangi risiko kabut asap, serta menjaga ketersediaan sumber air di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Untuk bantuan air bersih tersebut ini juga disambut antusias oleh puluhan warga Desa Pancur yang ini juga datang membawa jeriken, drum, dan juga ember untuk menampung air. Polres Sambas juga berharap untuk bantuan tersebut ini dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau, sekaligus juga untuk meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga sumber air dan juga tentunya bersama-sama untuk mencegah terjadinya kerutlah di Kabupaten Sambas. Patih.
2: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, sedangkan di Sanggau ini harga sembako melonjak ya akibat distribusi logistik yang masih terdampak oleh kemarau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Syarifah Dini.
4: Ya baik Fatih, ya ini Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang yang menyampaikan kemarau yang menyebabkan debit Sungai Kapuas ya ini menurun mulai mengganggu distribusi logistik kebutuhan pokok di sejumlah wilayah dan kondisi tersebut juga turut berdampak pada meningkatnya biaya angkutan dan harga barang. Karena menurutnya kondisi tersebut juga membuat distribusi logistik ya ini harus beralih melalui jalur darat ya, namun keterbatasan dan kelangkaan BBM juga turut menjadi kendala dalam distribusi melalui jalur tersebut. Nah, ia menyebutkan transportasi sungai sebelumnya mampu mengangkut logistik dalam volume besar dan dengan biaya yang relatif murah ya, namun kondisi sungai yang surut ya kini membuat distribusi ke wilayah perhuluan ini menjadi lebih sulit. Dan ia menilai kondisi tersebut juga mempengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok di masyarakat, karena dengan kenaikan biaya angkutan ini juga berpotensi mendorong harga barang juga semakin tinggi. Fatih.
2: Terima kasih Rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu di Sintang, pendengar, harga bahan pokok juga naik ya, di mana akhirnya usaha catering ikut tertekan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Riko Saputra.
5: Ya, kenaikan harga bahan pokok di tengah kondisi kabut asap ya yang turut memberikan dampak bagi penggiat usaha catering yang ada di Kabupaten Sintang. Ini memang menjadi persoalan tentunya, terjadi pada sejumlah bahan utama yaitu seperti cabai, kemudian sayuran, ayam, beras hingga kebutuhan kemasan makanan. Salah seorang penggiat UMKM yang ada di Sintang, Nur Azizah, pemilik dapur Mak Kurir. Beliau menyampaikan hal ini kepada RRI pada Selasa, tepatnya 15 September 2026. Di saat itu dirinya mengatakan bahwa kondisi ini memang membuat dirinya itu harus lebih cermat untuk menentukan menu dan tentu menghitung berapa sih biaya produksi yang harus dikeluarkan dan diperlukan. Dan menurut dirinya memang kenaikan harga berbagai kebutuhan usaha miliknya ini memang membuat keuntungan dari makanan itu biasanya dijual dengan Rp15.000 ini. Dan tentu dengan dijual dengan harga Rp15.000 tetap, ini untungnya benar-benar tipis. Tapi kalau harus menaikkan harga, takut kehilangan pelanggan. Nah, ini memang menjadi dilema ya. Diturutin salah, nggak diturutin juga salah. Nah, bahkan dirinya menyebut sendiri harga cabai yang saat ini di pasaran ini sudah tembus di angka Rp165.000. Bahkan 4 hari yang lalu, Fatih itu juga pendengar, harganya sempat menyentuh angka Rp190.000 per kilogram untuk cabai. Nah, dirinya mengatakan kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh dengan jenis usaha yang dirinya geluti. Dan lebih jauh dia juga menuturkan bahwa kenaikan juga terjadi pada kemasan, di mana dalam 2 hari ke depan misalkan harga Rp6.000, nah ini bisa naik dari Rp6.000 sampai naik Rp4.000 sampai dengan Rp5.000. Nah ini tentunya menjadi perhatian, dan dia juga berharap dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini bisa segera mendapatkan solusi dari pihak terkait dengan harga kebutuhan pokok bisa terkontrol, sehingga usaha bagi para penggiat UMKM yang ada di Sintani bisa terus tumbuh berkembang, dan efeknya adalah memperbaiki taraf hidup ekonomi dalam keluarga. Fatih, kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 08115701042 atau telepon di 734987. Anda juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kami akan segera kembali masih update juga seputar Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: 105,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan kali ini kami masih menemani Anda dengan beragam informasi dari Kalimantan Barat di kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 September 2026. Dan pendengar, kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak masih mengenai keterbatasan air bersih yang juga mulai dirasakan berbagai pihak di tengah kemarau yang berkepanjangan dan meluasnya karhutla di Kalimantan Barat yang mendorong Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan bantuan air bersih ke RRI Pontianak. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa menyalurkan air menggunakan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan angkasawan dan angkasawati RRI Pontianak. Pengemudi truk tangki suplai air PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak, Syarif Muhammad Fadil, mengatakan keterbatasan pasokan air bersih turut dirasakan RRI Pontianak di tengah kondisi cuaca yang kering dan berlangsung cukup lama. Kepala Stasiun RRI Pontianak dalam hal ini, pendengar, Budi Suwarno menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut. Menurutnya pasokan air sangat bermanfaat bagi angkasawan dan angkasawati di tengah sulitnya memperoleh air akibat kemarau berkepanjangan dan karhutla di Kalimantan Barat. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak dan kemudian kita bergeser ke Sambas di mana DPRD perkuat kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: DPRD Kabupaten Sambas berkoordinasi dan juga berkonsultasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat kesiapsiagaan dan juga penanggulangan berbagai potensi bencana di Kabupaten Sambas. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Liri Kurniawan Pigo mengatakan untuk koordinasi tersebut ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam menghadapi potensi bencana. Dan menurutnya Kabupaten Sambas ini memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai potensi bencana seperti karhutla, banjir, kekeringan, serta juga kebutuhan air bersih. Lebih lanjut, dia juga menyatakan untuk penanganan bencana ini memerlukan kolaborasi lintas sektor dan juga kesiapan dari masyarakat sehingga untuk langkah mitigasi dan juga respon terhadap kondisi darurat ini perlu dipersiapkan sejak awal termasuk personel, peralatan, posko hingga kebutuhan air bersih. Dalam koordinasi tersebut ini juga dibahas dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Kalimantan Barat. Pigo juga menyebutkan Kabupaten Sambas ini mendapatkan alokasi dukungan sekitar 15 miliar rupiah yang akan dikawal oleh DPRD agar dapat dimanfaatkan dan juga didistribusikan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana, terutama untuk di wilayah yang terdampak. Anggaran tersebut ini juga diharapkan nantinya dapat mendukung pengadaan peralatan, kemudian juga sarana-prasarana, serta kebutuhan penanganan kondisi darurat dan juga masa transisi. Lebih lanjut, Pigo juga menyebutkan sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla. Di antaranya adalah Kecamatan Paluh, kemudian juga Sajingan Besar, Tangaran, dan juga Jawai. Kemudian selain karhutla, kekeringan panjang dan kebutuhan pembangunan sumur bor, ini juga turut menjadi perhatian. DPRD Sambas ini juga turut menyoroti pentingnya kelengkapan regulasi dan juga dokumen penanggulangan bencana, termasuk kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana serta rencana penanggulangan kedaruratan dan penguatan program desa tangguh bencana ini juga dinilai penting agar masyarakat di wilayah rawan memiliki kemampuan mitigasi dan juga respon awal ketika terjadi bencana. Kembali ke Patih.
0: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, petani sawit di Sanggau merugi akibat pabrik tutup pembelian. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Syarifah Dini.
2: Ya, ini sejumlah petani sawit ya di Kabupaten Sanggau berpotensi mengalami kerugian besar setelah beberapa perusahaan yang membatasi hingga menghentikan sementara pembelian TBS. Ketua Apkasindo Sanggau ya, Mahathir Muhammad ini mengatakan kondisi tersebut terjadi karena kapasitas tangki CPO perusahaan sudah penuh ya akibat terganggunya distribusi. Dan ia juga menjelaskan ya dengan terganggunya distribusi hilir dampak surutnya air Sungai Kapuas yang membuat pengangkutan CPO ini tidak berjalan normal hingga stok Minyak sawit mentah menumpuk di pabrik dan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penyerapan TBS milik petani yang selama ini bergantung pada pembelian perusahaan. Mahathir mengungkapkan ya petani yang sudah telanjur memanen TBS terpaksa menjual hasil panennya kepada pengepul, sementara untuk mengurangi resiko kerugian petani mengatur kembali ya rotasi panen dengan memanen buah yang benar-benar sudah matang. Dan menurutnya TBS yang telah dipanen juga tidak dapat disimpan terlalu lama karena akan mengalami penurunan kualitas. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan asam lemak bebas ya atau FFA yang kemudian mempengaruhi kualitas hasil olahan CPO. APKA Sindo Sanggau juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak perusahaan terkait kondisi tersebut ya, namun hambatan distribusi yang dipicu kondisi Sungai Kapuas yang surut juga masih menjadi kendala utama sehingga diperlukan langkah bersama untuk mencari solusi. Fatih.
0: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Sintang buka ajang Roy Santri Fest 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sintang, Riko Saputra.
3: Ditandai dengan prosesi penabuhan rebana, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala beserta jajaran yaitu secara resmi membuka perhelatan Akbar Roy Santri Fest 2026 yang berlangsung di halaman Masjid Royce Jana. Tepatnya ini berada di Desa Pau Benua, Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, dan kegiatan berlangsung kemarin pada Rabu 16 September 2026, di mana ajang Festival Baca Tulis Al-Quran ini memang perdana yang akan berlangsung selama 3 hari, yaitu hingga 18 September 2026 besok. Dan Fatih juga mendengar dalam sambutannya Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala, beliau menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang ini memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan keagamaan termasuk inisiatif Royce Santri Fest ini. Dan menurut dirinya festival ini memang merupakan langkah yang strategis untuk menseleksi bibit-bibit unggul yaitu Kori dan Koriah yang ada di Kabupaten Sintang, dan ini juga sebagai persiapan menghadapi Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ di tingkat yang lebih tinggi. Di mana pada kesempatan tersebut juga selaku pimpinan pengurus Masjid Royce Jana sekaligus juga inisiator dari acara ini yaitu Haji Ahmad Wahyu Prayogo, beliau menjelaskan bahwa ajang kompetisi ini digagas yaitu berkolaborasi dengan Muzalan Sintang. Dan untuk tahun ini dinyatakan bahwa kegiatan ini mengusung tema yaitu berprestasi dengan Quran, berprestasi dengan akhlak. Jadi intinya adalah memiliki prestasi yang harus tetap digali, kemudian potensi terus ditambah. Dan dinya menyatakan bahwa melalui festival ini berharap ajang ini memang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi memang dijadikan sebagai wadah silaturahmi dan tentu juga kaderisasi generasi Quran yang berakhlak karimah. Nah ini intinya, dan kita berharap juga ini terus tumbuh bibit-bibit baru penghafal Al-Quran, memahami tentang Al-Quran, dan tentu juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjaga antarumat beragama tentunya. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang barusan, dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 17 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau, dan juga Sambas. Rekan Riko,
1: kembali Pati.
2: Terima kasih Pati.
0: Baik, dan juga rekan Eldia di sana ya. Dan tetap semangat beraktivitas rekan-rekan yang ada di sana, tetap jaga kesehatan juga ya di tengah kondisi seperti ini, dan kita harapkan segera turun hujan ya. Baik pendengar, setelah ini Kabar dari Kalbar juga masih dapat Anda simak di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan tetap bersama kami di sini di RRI Pro 1.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Ya, bergabung saya sudah kebersamaan.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.